0: kepemimpinan Panja Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
3: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
1: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijjal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjob. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware, jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkumdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkumdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Saatnya kami hadirkan informasi untuk arus lalu lintas pendengar ya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menilik wilayah Wonosobo. Sudah terhubung bersama kami ada AKP Seno Hartanto SHMH. Tersambung bersama dengan kami di ujung telepon. Pak Seno, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sobat RRI.
0: Kabar baik, salam sehat Pak Seno.
1: Sehat selalu RRI.
0: Alhamdulillah. Boleh diinformasikan sedang berada di titik mana dari wilayah Wonosobo? Silakan.
1: Selamat pagi Sobat RRI. Kami sampaikan situasi arus lalu lintas, pantauan arus lintas di Jalan Kartini, putar alun-alun Kota Wonosobo pada pagi hari ini terpantau cukup ramai, juga arus lalu lintas lancar, juga kegiatan masyarakat di alun-alun Wonosobo juga cukup banyak, masyarakat melakukan kegiatan olahraga pagi. Dan kami laporkan Sobat RRI, khususnya wilayah hukum Kota Wonosobo dari perbatasan Kledung, Temanggung sampai dengan Kota Wonosobo berjalan lancar, normal. Juga kami laporkan perbatasan dari Banjarnegara sampai dengan Kota Wonosobo pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar dan giat masyarakat juga terpantau normal. Demikian Sobat RRI.
0: Apakah ada untuk titik-titik kerawan untuk yang ada di lintasan sekitar sana Pak? Mungkin ada perbaikan jalan atau pengalihan arus lalu lintas?
1: Selamat pagi Sobat RRI. Kami sampaikan pada pagi hari ini untuk penutupan jalan, perbaikan jalan maupun pengalihan arus lalu lintas sementara waktu di Kota Wonosobo belum ada.
0: Baik, yang terakhir
1: sebagai
0: penutup, mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang saat ini sedang berkendara dan mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Silakan.
1: Selamat pagi Sobat RRI yang berbahagia. Salam sehat selalu, salam presisi. Kami sampaikan, kami menghimbau kepada warga masyarakat yang melintasi wilayah hukum Kota Wonosobo, selalu berhati-hati, jaga keselamatan, karena keselamatan nomor satu dan keluarga menunggu di rumah.
0: Baik, terima kasih Pak Seno atas waktunya, selamat bertugas kembali, selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Selamat pagi Sobat RRI, salam presisi.
0: Baik, pendengar, sudah kami hadirkan informasi arus lalu lintas di wilayah Wonosobo, pendengar ya, bersama dengan AKP Seno Hartanto SHMH di ujung telepon tadi untuk kami berikan kepada Anda. Dan himbauannya tadi pendengar ya, ingat selalu berhati-hati, taati rambu lalu lintas dan keluarga sedang menunggu di rumah. Semoga bagi Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini dapat mengalami perjalanan yang menyenangkan, juga tentunya selamat sampai dengan tujuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Jawa Tengah ini memberikan pendampingan agar terus lahir nantinya pesantren-pesantren mandiri yang mengembangkan ekonomi sirkular, ramah lingkungan, juga usaha produktif lewat eko pesantren, pendengar. Tercatat dari 5.451 pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini, setidaknya sudah ada sekitar 500 pondok pesantren yang kini telah menjalankan program eko pesantren tersebut, pendengar. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, M. Fat Kuronji, ini mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Agama dalam menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan saja, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pengembangan ekonomi pesantren ini dilakukan melalui program pemberdayaan yang nantinya melibatkan kantor Kementerian Agama di kabupaten dan juga kota yang ada di Jawa Tengah. Lewat program ini, Kemenag akan mendorong agar pondok pesantren ini dapat mengembangkan program agribisnis maupun ekonomi sirkular sesuai dengan karakter dari wilayahnya masing-masing tentunya. Nah, dengan ini pesantren nantinya akan dapat membangun kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada satu sumber pendanaan saja, pendengar. Lebih lengkapnya nanti apa itu eko pesantren, pendengar ya, apakah itu pesantrennya hijau atau seperti apa, nanti akan kami bahas bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Tengah langsung bersama dengan Muhammad Fat Kuronji. Akan membahas mengenai eko pesantren Jawa Tengah mewujudkan pesantren mandiri, ramah lingkungan, dan berdaya ekonomi, pendengar. Jadi seperti biasa dalam Semarang Menyapa, pagi hari pukul 8.05 nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda, pendengar. 024-83-16-686 atau juga WA kami 081-666-6886, pendengar. Bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital, pendengar ya, ada kolom live chat di sana.

Pendengar, Polres Pemalang masih menyelidiki kasus meninggalnya seorang pelajar SMP berinisial AAF berusia 13 tahun warga desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima aduan dari masyarakat pada Minggu malam 2 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faizal Wildan Umar mengatakan, usai menerima laporan, personal Satreskrim bersama Polsek Randu Dongkal langsung mendatangi rumah duka. Petugas kemudian melakukan pengecekan di lokasi dan meminta keterangan awal dari orang tua korban.

takut aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi melalui respon maraknya konten video di media sosial atau medsos yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut membuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi ke seluruh lini media massa. Info Pro 1.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini edisi Selasa 4 Agustus 2026 akan kami hadirkan untuk Anda Eko Pesantren Jawa Tengah, mewujudkan pesantren mandiri, ramah lingkungan dan berdaya ekonomi. Tentunya tidak sendiri, akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Tengah. Ada Pak Muhammad Fatkur Ronji, sudah terhubung bersama kami di ujung telepon pendengar. Pak Ronji, selamat pagi.
1: Suaranya kecil sekali.
0: Oke, sekarang terdengar. Masih kecil?
1: Oke.
0: Sudah terdengar?
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, selamat pagi Pak Ronji.
1: Pagi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Terima kasih.
1: Terima
0: kasih sudah meluangkan waktu ya untuk siaran bersama kami pagi hari ini di tengah kesibukannya Pak Ronji. Pagi ini membahas mengenai ini ya, Eko Pesantren begitu. Kementerian Agama Jawa Tengah ini mendorong lahirnya Eko Pesantren sebagai bagian dari pengembangan pondok pesantren begitu. Boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang, apa sebenarnya Eko Pesantren ini Pak? Silakan.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Eko Pesantren itu adalah merupakan konsep pengembangan pondok pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kepedulian lingkungan dan kemandirian ekonomi. Jadi pesantren tidak hanya mencetak santri yang alim, tapi juga santri yang peduli bumi dan mandiri secara ekonomi. Mengapa ini penting? Karena di Jawa Tengah itu punya lebih dari 5.000 pesantren.
0: Iya.
1: Jika semuanya bergerak ke arah ramah lingkungan, kemudian produktif, itu dampaknya luar biasa bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi umat tentunya. Oleh karena itu, pesantren memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah bagi masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi umat. Saya kira itu yang dimaksud adalah Eko Pesantren.
0: Iya. Tadi Pak Ronji juga sebutkan ada 5.000 pondok pesantren di Jawa Tengah. Untuk Eko Pesantren sendiri saat ini sudah sejauh mana diterapkan dan ke depan akan seperti apa?
1: Iya. Alhamdulillah perkembangannya positif ya. Ada 500 pesantren itu sudah mulai dari pengelolaan sampah, kemudian biogas, ada pertanian organik, sampai UMKM santri gitu ya.
0: Oh iya.
1: Target kami dalam 5 tahun ke depan ya minimal ada 1.500 pesantren di Jawa Tengah ini sudah menjadi Eko Pesantren. Kami lakukan secara bertahap dengan pola atau model pelatihan, pendampingan, dan tentu penguatan kelembagaan. Itu, Mbak.
0: Kalau tadi sempat saya baca juga, Eko Pesantren ini bukan hanya berbicara tentang penghijauan begitu ya, tetapi pengembangan agribisnis, ekonomi sirkular, juga usaha produktif seperti UMKM yang tadi Pak Ronji sebutkan. Bagaimana konsep ini kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren?
1: Iya, kalau bicara tentang konsep ini diterapkan sehari-hari di pesantren, contohnya sederhana saja, Pak. Di sampah organik dari dapur pesantren itu diolah menjadi kompos misalkan untuk bisa digunakan untuk kebun sayur.
0: Ya.
1: Kemudian ada limbah kotoran sapi dari peternakan yang itu bisa diolah jadi biogas untuk dapur misalkan. Atau di pesantren itu kan banyak santri, tentu banyak botol-botol plastik. Itu bisa dikumpulkan dan dijual untuk kas santri tentunya. Jadi tidak ada yang terbuang. Santri juga belajar berwirausaha bisa lewat hasil kebun, hasil ternak, dan produk kreatif yang bisa dijual ke masyarakat tentunya gitu ya. Mm-hmm. Saya kira itu banyak juga yang sekarang ini ada pesantren yang memanfaatkan apa namanya sampah-sampah organik. Saya ada contoh kemarin kebetulan saya habis menghadiri pondok pesantren Miftahul Huda di mana itu di Pulau Kulon di Mangunrejo namanya itu. Pesantren ini tidak besar tapi cukup produktif ketika mereka punya kambing, pengembungkan kambing, kemudian ayam, usaha telur ayam, terus kemudian menanam ini apa pertanian, punya lahan pertanian karena itu di pelosok ya. Itu bisa semuanya kebutuhan pondok pesantren itu bisa dicukupi dari usaha mandiri ini. Juga melibatkan masyarakat untuk ini apa ikut bertanam dan nanti masyarakat juga bisa ikut menikmati hasilnya dengan cara apa namanya tentu dengan cara kolaborasi ya, karena sebagian besar santri-santri di situ juga dari masyarakat sekitar ya. Itu contoh yang saya lihat langsung, bahkan mereka punya apa namanya bisa usaha ini kaligrafi, kemudian bisa usaha apa membuat tas, membuat sepatu, membuat apa kain untuk batik anak-anak santri itu sampai dikirimkan ke luar Jawa. Kalau kaligrafinya itu sampai ke UMKM ya, sampai ke luar negeri malah.
0: Iya.
1: Itu contoh yang real yang kemarin minggu yang lalu saya kunjungi.
0: Itu Mbak. Banyak sekali macamnya berarti ya Pak. Apakah nanti untuk Eko Pesantren ini sendiri ada satu model yang diterapkan ke semua pesantren atau memang nanti akan diarahkan ke potensi lokal masing-masing? Mengingat di Jawa Tengah ini banyak sekali pesantren juga kontur wilayahnya berbeda-beda begitu ya Pak. Silakan.
1: Iya. Saya kira anu ya. Setiap daerah itu punya keunikan, Pak. Punya kekhasan, punya keunikan. Jadi pesantren di pegunungan tentu cocoknya dengan sayur dan misalkan peternakan kambing gitu misalkan ya.
0: Iya.
1: Untuk di pesisir cocoknya dengan tambak dan olahan ikan. Jadi kalau kemudian dipaksa satu model itu tidak akan jalan. Mereka akan memiliki apa kekhasan masing-masing dengan berbasis potensi lokal. Tentu pesantren itu lebih mudah jalan, biaya lebih murah, dan tentu hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat sekitar itu. Jadi kalau bicara model, tentu modelnya adalah model lokalistem ya, yang sesuai dengan kekhasan keunikan daerah masing-masing tentunya begitu.
0: Yeah. Nantinya berarti ini akan selain dari menghasilkan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan santri sehari-hari begitu. Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk misalnya pengelolaan sampah dan lain sebagainya di dalam pesantren?
1: Dampak nyata gitu ya maksudnya ya? Ada sih. Ada pesantren yang dari hasil lele dan jamur bisa membiayai beasiswa santri yatim. Ada yang produk batik santrinya tembus pasar online. Secara ekonomi pesantren jadi tidak hanya bergantung pada SPP atau iuran dari santri gitu ya. Dan secara sosial masyarakat sekitar juga ikut jadi mitra, jadi supplier, jadi pekerja. Yang ini kita sebut berkah pesantren untuk sekitar tentunya kan begitu.
0: Jadi, ini dari sisi ekonomi berarti. Tapi kalau di dalam di kehidupan sehari-hari seperti tadi yang Pak Ronce sebutkan mengelola kompos dan lain sebagainya, apakah ini ada pelatihan atau dilakukan otodidak saja Pak?
1: Oh tentu Mbak. Jadi ruhnya Eko Pesantren gitu ya. Santri itu diajarkan dari kecil untuk misalkan pilah sampah, kemudian hemat air misalkan ya, menanam dan memanfaatkan barang bekas. lama-lama ini menjadi satu kebiasaan. Mereka akan tumbuh jadi generasi yang tentu tidak konsumtif. Itu tidak konsumtif, tidak boros, dan dia punya rasa tanggung jawab pada alam. Karena mereka menjaga lingkungan itu bagian dari menjaga amanah Allah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu, santri sejak sedini mungkin itu diajarkan untuk hidup sederhana. Hidup yang tidak berbasis konsumtif tentunya, dan tidak boros itu. Maka itu bagian dari kehidupan santri yang ada di pondok pesantren.
0: Baik, saat ini juga isu perubahan iklim ya Pak ya, dan ketahanan pangan ini menjadi perhatian dunia. Bagaimana kemudian Kementerian Agama melihat peran pesantren dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui program Eko Pesantren ini tentunya? Bagaimana kemudian Kemenak ini melihat peran pesantren sehingga hadirlah Eko Pesantren begitu?
1: Tentu kami tidak bisa jalan sendiri. Kementerian Agama membutuhkan peran serta juga dari Pemda, kemudian Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita dapat pelatihan dan bantuan sarana tentunya.
0: Yeah.
1: Begitu juga kita tidak bisa sendiri, kita harus menggandeng dengan perguruan tinggi. Kita dapat pendampingan, misalkan pendampingan riset dan teknologi tepat guna misalkan. Dengan dunia usaha dan komunitas, produk santri bisa dipasarkan. Jadi Kementerian Agama harus membangun sinergitas untuk menghidupkan Eko Pesantren, agar Eko Pesantren itu tidak berhenti menjadi proyek gitu ya. Tapi Eko Pesantren ini berjalan menjadi salah satu bagian dari gerakan-gerakan
0: Eko. Baik. Kemudian yang terakhir sebagai penutup jumpa kita pagi hari ini, harapan dari Kemenak sendiri kepada pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah seperti apa? Silakan Pak Ronzi.
1: Oke. Harapannya jelas gitu ya. Harapan kami, mari kita jadikan pesantren sebagai pusat peradaban baru, pusat ilmu, pusat ekonomi, dan pusat gerakan lingkungan. Mulai dari hal kecil di pesantren masing-masing. Insya Allah jika 5.000 pesantren bergerak, Jawa Tengah akan menjadi contoh Eko Pesantren terbaik di Indonesia. Itu saya kira begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Ronzi atas informasinya. Kami juga sudah menyempatkan waktu dialog bersama dengan kami, Prosatu RRI Semarang. Sebenarnya ini banyak sekali tadi yang bergabung, tapi kita akan alihkan untuk segmen berikutnya. Untuk pendengar, Anda yang bergabung, silakan ya, untuk segmen berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Ini dialog Semarang Menyapa bersama dengan Pak Fatku Ronzi. Saya selalu Pak Ronzi, kapan-kapan kita lanjut obrolan berikutnya. Selamat pagi. Demikian pendengar ya, dialog Semarang Menyapa Eko Pesantren Jawa Tengah mewujudkan pesantren mandiri, ramah lingkungan, dan berdaya ekonomi.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu, itu gue muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda. Kali ini dari reporter kami di lapangan ada Bahtiar Rifai yang akan menyampaikan gandeng ke jari Demak, BPJS Ketenagakerjaan tidak tindak perusahaan yang tidak patuh. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter kami. Bahtiar, silakan.
1: Ya, Ima dan Mendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit menggandeng Kejaksaan Negeri Kejari Demak untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjaannya ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penyerahan surat kuasa khusus atau SKK sebagai dasar pendampingan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Farah Diana, mengatakan penyerahan SKK merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum di bidang jaminan sosial. Farah Diana kemarin menyampaikan bahwa komitmen tersebut dalam rangka untuk penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak patuh, yang berdampak pada hak tenaga kerja dalam memperoleh berbagai bentuk jaminan sosial tenaga kerja. Penyerahan SKK berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Demak, dan kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Milono Raharjo, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Elga Nur Fazrin, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Farah Diana, beserta jajarannya. Melalui langkah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap perusahaan yang tercantum dalam SKK segera memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu, hak-hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan sosial dapat terpenuhi. Para menambahkan sinergi dengan Kejaksaan Negeri Demak juga merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berjalan secara optimal. Penegakan hukum perusahaan dinilai penting untuk menjamin hak normatif para pekerja atas perlindungan jaminan sosial. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun sektor swasta. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas dan kami nantikan kembali untuk update informasi berikutnya. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan gandeng ke jari Demak, BPJS Ketenagakerjaan tindak perusahaan tidak patuh. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan tidak berpindah channel pendengar ya. Tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Semarang. Tadi sudah kami hadirkan ya untuk Anda Dialog Semarang Menyapa bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Muhammad Fadkur Ronji, membahas mengenai Eko Pesantren Jawa Tengah, mewujudkan pesantren mandiri, ramah lingkungan, dan berdaya ekonomi. Sudah panjang sekali tadi penjelasan mengenai Eko Pesantren ini ya, dan salah satu yang sudah menerapkan ini ada di Kendal. Pondok Pesantren Darul Amanah ini terus memperkuat komitmen dalam membangun pesantren yang mandiri, ramah lingkungan, dan tentunya berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui kerjasama strategis ya dengan Universitas Wahid Hasyim atau UNWAHAS Semarang dalam bidang pengembangan budidaya maggot, pembuatan ekoenzim, serta pengelolaan sampah organik melalui komposter. Kerjasama ini menjadi langkah nyata dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna di lingkungan pesantren tentunya pendengar. Melalui kolaborasi ini, Pondok Pesantren ini bersama dengan UNWAHAS akan mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya mampu mengurangi limbah tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat tentunya bagi lingkungan. UNWAHAS sendiri sebelumnya aktif mengembangkan berbagai program pengabdian masyarakat dan inovasi di bidang pemberdayaan lingkungan serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Yang pertama ada program budidaya maggot. Ini memanfaatkan larva black soldier fly atau BSF sebagai pengurai sampah organik. Nah, selain mampu mengurangi volume sampah secara signifikan, ini maggot juga menghasilkan sumber protein alternatif yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan maupun unggas gitu ya pendengar. Sementara untuk pengelolaan limbah organik menjadi ekoenzim ini diharapkan dapat menghasilkan cairan yang serbaguna yang bermanfaat untuk pupuk organik, pembersih alami, juga mendukung upaya pelestarian lingkungan. Adapun pengembangan komposter akan menjadi sarana edukasi, ini sekaligus juga menjadi solusi pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk penghijauan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jadi pengelolaan sampah pendengar saat ini bukan hanya ada di lingkungan yang biasanya digunakan untuk lomba ya, tapi di pesantren ini juga sudah mulai aktif untuk membuat pemanfaatan ini sampah dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, itu yang sering kita dengar. Tetapi sekarang ada juga budidaya maggot, di mana untuk sampah-sampah pangan ini bisa ya untuk menjadi pakan maggot. Kemudian maggotnya kalau sudah besar atau sudah bisa dipanen, ini bisa menjadi pakan ternak, begitu ya pendengar. Selain itu juga tadi ada ekoenzim, ini cairan yang berfungsi untuk banyak sekali. Pupuk organik bisa, pembersih alami juga bisa. Jadi bagaimana pendengar Anda? Apakah sudah mulai memanfaatkan hal-hal ini? Sudah punya maggot di rumah atau sudah membuat ekoenzim sendiri di rumah? Silakan boleh ya atensinya di aplikasi RR Digital, juga line telepon dan WhatsApp untuk berbagi pengalaman Anda membudidayakan maggot juga membuat ekoenzim.

0: Waktu yang mepet terkadang membuat ibu enggan mempersiapkan makanan untuk sarapan yang lebih bervariasi. Akibatnya, anak jadi cenderung bosan dengan menu yang itu-itu saja.
1: Nak, mau ada kuliah jam berapa? Sarapan pagi dulu loh ya. Ibu sudah masakin kesukaanmu.
2: Suka sih suka. Tapi kalau tiap hari itu aja kan jadi bosen, Bu.
1: Walah, sudah bosan dengan nasi goreng ya? Terus maunya apa? Nanti ibu belanjain bahannya.
2: Ibu masa gak tahu sih kesukaan anak kesayangannya apa? Ibu gak lupa kan?
1: Nak, sudah mau berangkat kuliah ya? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu loh.
2: Asik! Ibu masakin sarapan kesukaanku apa ya hari ini ya? Loh, kok nasi goreng lagi?
1: Lah, ini kan nasi goreng yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin ibu tambahkan ayam. Sekarang kan ibu tambahkan topping udang. Kamu suka kan, Nak? Suka kan?
2: Ibu!
0: Menyiapkan menu sarapan bisa dilakukan sejak hari sebelumnya. Pilih asupan energi dan nutrisi yang tepat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian atau data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Mendengar, kalau dalam dialog Semarang Menyapa tadi kita sudah menghadirkan ya, bagaimana kemudian Eko Pesantren ini hadir memanfaatkan berbagai macam sampah-sampah organik, kemudian diolah menjadi budidaya maggot, kemudian juga pakan, ada ekoenzim juga. Kali ini kisah atau kreativitas dari para siswa ini, ada juga limbah plastik ini menjadi robot. Pendengar, luar biasa sekali. Robot ini juga mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional ya. Inovasi ini membuktikan bahwa bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Nah, ini hadir pendengar dari SMAN 28 Jakarta. Ada dua siswa, Driantama Sucipto dan Pandey Nyoman. Ini berhasil ya, dan membuat mereka bisa bertanding begitu ya di kancah internasional. Keberhasilan ini pendengar ya tidak lepas dari proses panjang yang telah dimulai sejak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Saat itu guru informatika mereka Muhammad Arif ini membantu pengembangan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Gagasan ini hadir dari diskusi bersama dengan pegiat daur ulang, ada Bob Novandi. Ini membahas mengenai pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna, pendengar. Dengan arahan dari pembimbing tadi ya, mobil berbahan botol bekas disulap menjadi mainan. Ini yang dapat dikendalikan menggunakan kendali jarak jauh, pendengar. Hal ini menjadi cikal bakal berbagai inovasi robotik menggunakan bahan daur ulang. Jadi mereka berdua terus mengembangkan berbagai bahan bekas untuk menghasilkan robot dengan biaya yang terjangkau juga tanpa mengurangi kualitas, pendengar. Mereka berdua mengatakan proses pengembangan robot ini tidak lepas dari tantangan keterbatasan pengetahuan dan biaya tentunya. Kondisi ini mendorong tim memanfaatkan berbagai sumber belajar secara mandiri selain dari sekolah. Bisa menggunakan YouTube, GitHub, atau juga kecerdasan buatan atau AI, pendengar ya. Teknologi ini membantu mereka untuk memahami beberapa konsep dengan lebih cepat. Meski demikian, mereka berdua mengatakan bahwa AI ini hanya menjadi sarana pendukung dalam proses belajar. Pemahaman dasar ini tetap diperlukan agar setiap inovasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Mereka berharap semakin banyak ya pelajar yang berani memanfaatkan limbah sebagai bahan inovasi teknologi. Menurutnya keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, pendengar.

0: Bagaimana ya peran perempuan menghadapi cuaca ekstrim? Simak penuturan dari Amriza Rois Ismail, S.Pd., M.Ling dari Sugio Pranoto University.
1: Jadi yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak selain sekolah itu adalah ibu. Misalkan saja pendidikan terkait dengan menghadapi cuaca ekstrim. Bisa memberitahu anak-anaknya, nah kalau nanti hujan deras, mendung dan lain sebagainya, segera pulang. Nah, yeah. Kemudian kalau misalkan terjadi bencana hidrologi lainnya, misalkan angin kencang dan lain sebagainya, ketika bapak-bapak sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, yang punya tugas besar dalam menjamin keselamatan keluarga itu adalah perempuan, utamanya ibu-ibu yang berperan di rumah. Nah, kemudian yang kedua termasuk juga persiapan logistik, begitu Mbak Silvi. Contohnya, perempuan yang kemudian akan lebih paham gitu ya, pengeluaran keluarga dalam satu bulan atau satu tahun ini kemana saja. Salah satu, dan salah satunya pengeluaran yang digunakan untuk kebencanaan, contoh itu. Jadi itu nanti yang akan punya pengetahuan untuk bisa mengatur sumber daya yang dimiliki keluarga, evakuasi dan sebagainya. Sehingga di bulan ini saya harus menyiapkan logistik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Musim kemarau, pendengar ya, ini nampaknya mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Grobogan, pendengar. Untuk membantu warga yang mengalami kesulitan untuk memperoleh air, Polsek Kelambu ini menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Kandangan RT 5 RW 3 Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kelambu. Bantuan tersebut diberikan sebagai respons atas kondisi kekeringan yang membuat warga ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Air bersih kemudian didistribusikan langsung ke pemukiman warga untuk keperluan memasak, mandi, mencuci, juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Kehadiran personal dari Polsek Kelambu ini mendapat sambutan positif tentunya dari masyarakat ya. Selain menyalurkan bantuan, anggota kepolisian ini juga berdialog bersama dengan warga untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus juga untuk memetakan kebutuhan apabila nanti di musim kemarau masih berlangsung, pendengar. Kapolsek Kelambu AKP Enggal Agung ini mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat untuk yang terdampak kekeringan. Menurutnya bantuan tersebut ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah menurunnya ketersediaan air bersih yang ada akibat musim kemarau. Ia juga menambahkan Polsek Kelambu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga instansi terkait ya untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan yang ada di sana. Apabila masih dibutuhkan, penyaluran bantuan air bersih ini akan kembali dilakukan pada masyarakat yang berdampak. Ia juga mengimbau warga untuk menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau ya pendengar, serta terus menjaga semangat gotong royong dalam menghadapi dampak kekeringan. Sinergi antara masyarakat dan beberapa pihak ini nantinya menjadi kunci dalam mengatasi persoalan yang muncul selama musim kemarau. Bagaimana dengan wilayah Anda, pendengar? Apakah terdampak kemarau? Apakah kesulitan air? Nanti kalau kesulitan air silakan ya untuk berkoordinasi atau lapor gitu. Kalau bingung lapor kemana boleh ke RRI. Kami ada program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, pendengar ya. Kami menerima aduan-aduan Anda, mungkin keluhan atau lain sebagainya di Halo RRI yang akan kami teruskan atau kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan hal-hal yang Anda laporkan, pendengar ya. Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin, Rabu dan juga Kamis, pendengar.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Nih
1: program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: 89 FM pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar ya. Kali ini perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Safira yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Safira, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik. Terima kasih. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 4 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 7 Agustus pukul 7 pagi, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Sehingga harap diperhatikan resiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah. Perakiraan cuaca maritim yang berlaku tanggal 4 Agustus pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa, bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,3 meter pada pukul 10 malam, dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,7 meter pada esok hari pukul 7 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya. Sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman oleh perakirawan Safira dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang pendengar. Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saatnya saya Ima pamit undur diri, juga pengarah acara yang bertugas Marnisa dan juga operator lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kami Pro 1 RRI Semarang. Lanjutkan lagi setelah ini pendengar ya. Kita akan hadirkan untuk Anda dalam Semarang siang ini bersama dengan penyiar berikutnya. Jadi pastikan jangan pindah channel pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini 4 Agustus 2026, aktivitas siang hari Anda akan saya temani dalam Semarang siang ini. Nanti berbagai musik-musik terbaik kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi terupdate ya. Dan tak ketinggalan adalah perbincangan yang cukup mengedukasi kita siang hari ini. Nanti kami hadirkan pendengar dunia hukum ya, membangun budaya kampus yang aman, yakni upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Marzelina Hardianti SHMH. Bagaimana sebetulnya kita bisa mengantisipasi, mencegah adanya kekerasan? Nanti lantai telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di WhatsApp kami ya di 0816666888. Inilah Semarang siang ini selengkapnya bersama saya Silvian Sori.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Membangun budaya kampus yang aman dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Marzelina Hardianti SHMH. Selamat siang, Mbak Marzelina.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Sylvie, ya?
0: Iya, Sylvie
1: selamat
0: di studio.
1: Siang.
0: Suaranya kecil sekali. Apakah mungkin bisa didekatkan atau mungkin ada gangguan sinyal ini? Bu Marzelina?
1: Selamat siang, Mbak Sylvie.
0: Okay.
1: Sudah terdengar?
0: Iya, tapi masih kecil sekali ya.
1: Oh, masih sangat kecil.
0: Atau ini pakai headset atau di speaker atau gimana?
1: Iya, pakai headset.
0: Oh, mungkin headset bisa dilepas dulu headsetnya.
1: Oke, sebentar.
0: Biar nanti terdengar jelas oleh pendengar Pro 1 RRI Semarang. Oke. Nanti kita juga akan buka telepon dan juga pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Silahkan nanti di 0248316686 atau di 0816666886. Nanti kita akan bahas sebetulnya seberapa urgensikah isu kekerasan di lingkungan perguruan tinggi saat ini. Sudahkah Bu Marzelina?
1: Sudah.
0: Oke. Okay.
1: Sudah jelas terdengar, Mbak.
0: Oke, okay, kalau ini sudah jelas terdengar.
1: Yeah.
0: Baik, Bu Marzelina, sebelum kita hadirkan upaya-upaya pencegahannya ya, boleh digambarkan dulu seberapa urgensikah isu kekerasan di lingkungan perguruan tinggi saat ini?
1: Yeah. Oke, okay, sebelumnya isu kekerasan di lingkungan kampus memang sekarang sedang menjadi perhatian ya, Mbak, terutama di seluruh lingkungan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi bermula dari beberapa kasus yang dulu menjadi fenomena gunung es, kemudian di tahun 2021 Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, lalu secara masif dan komprehensif seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu membentuk yang namanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tapi hanya khusus seksual.
0: Okay.
1: Tetapi ternyata di Indonesia sendiri, di beberapa kampus, itu terjadi kasus-kasus kekerasan, tidak hanya seksual, tapi juga isu tentang bullying, perundungan, diskriminasi, kemudian kekerasan verbal ataupun kekerasan psikis. Dan itulah yang menjadi alasan kemudian di tahun 2024, Kemendikbudristek mengeluarkan aturan terbaru yang mencabut aturan yang lama, yaitu Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, sehingga ruang lingkup sekarang setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan fisik, psikis, verbal, diskriminasi maupun perundungan atau kebijakan yang menimbulkan diskriminasi.
0: Oke, okay, jadi memang bentuk kekerasannya ini bukan hanya fisik atau seksual saja ya, tapi bahkan sampai perundungan atau pembulian secara verbal pun juga harus diwaspadai ya, Bu Marzelina ya.
1: Ya, betul sekali, Mbak. Karena kasus-kasus yang terjadi saat ini, terutama di yang pernah saya tangani, memang tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga isu tentang perundungan, entah itu di lingkungan mahasiswa dengan sesama mahasiswa ataupun bahkan antar warga kampus. Jadi yang dilindungi itu tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen dan juga tenaga kependidikan.
0: Semuanya ya, sivitas akademika juga. Oke, okay. Bu Marzelina, kalau kita berbicara landasan hukum tadi sudah disinggung ya di tahun 2024 ya. Berarti kan ada perjalanan sekitar 2 tahun. Bagaimana mungkin efektivitas regulasi tersebut di dunia pendidikan saat ini, yang ujungnya memang kita harapkan menciptakan rasa aman nih untuk keseluruhan.
1: Ya, untuk efektivitasnya sendiri sudah cukup membantu dalam hal pencegahan dan penanganan, terutama di beberapa kampus itu secara masif sering melakukan yang namanya sosialisasi pencegahan, dan juga setiap kampus punya yang namanya Satgas tadi yang saya sampaikan penanganan. Dan baiknya adalah di Dikti Saintek sekarang selalu melakukan monitoring setiap tahunnya kasus-kasus yang terjadi di setiap perguruan tinggi harus dilaporkan. Dan untuk mungkin 3-2 tahun terakhir ini ada kesadaran dari setiap warga kampus, entah itu mahasiswa, dosen, atau tendik, mereka punya kesadaran untuk melaporkan hal yang terjadi terjadi pada diri mereka. Entah itu mereka merasa didiskriminasi misalkan di lingkungan dosen ketika mengurus untuk urusan administrasi atau urusan yang berkaitan dengan kepangkatan atau apa, ada laporan hal demikian. Bahkan sekarang pun kan juga di lingkungan dosen ada serikat pekerja kampus itu ya Mbak ya. Nah itu juga memperjuangkan hak-hak dosen. Tapi di luar konteks itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, di sini mahasiswa dan juga tenaga kependidikan itu punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan ruang aman di lingkungan kampus dalam mereka belajar, dalam mereka bekerja.
0: Oke. Tapi kalau kita membicarakan tantangan yang dihadapi, mungkin tadi Bu Marzelian juga menceritakan beberapa kondisi situasi yang pernah ditangani selama ini. Tantangan apa saja atau tantangan terbesar seperti apa mungkin yang dihadapi ke depannya atau selama ini yang sulit untuk menciptakan kondisi yang aman di kampus?
1: Tantangan yang dihadapi adalah sebenarnya budaya. Tantangan yang dihadapi adalah ketika kita bicara soal kasus kekerasan, itu ada namanya fenomena victim blaming, atau kemudian victim blaming, kemudian kasus semacam relasi kuasa. Nah, victim blaming itu muncul biasanya ketika korban kekerasan itu justru disalahkan. Ketika dia melaporkan, misalkan dia disalahkan karena pakaiannya, karena ya salahnya keluar malam misalkan. Betul. Biasanya ada kasus mahasiswi yang keluar malam karena mengerjakan tugas, ternyata mendapatkan pelecehan ketika sedang di jalan, itu kan juga pernah terjadi begitu Mbak, di beberapa tempat. Bahkan mungkin kita semua juga tahu ya beberapa kasus tentang perundungan di lingkungan kampus, kemudian pelecehan bagi mahasiswa, antar mahasiswa, bahkan ketika proses pembimbingan skripsi pun juga kita harus punya yang namanya perhatian khusus untuk hal tersebut. Nah, tantangannya yaitu victim blaming ketika justru korban itu disalahkan, dan juga faktor relasi kuasa ketika ternyata si pelaku itu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan korban begitu.
0: Berarti dengan beberapa kasus yang ada seperti itu Bu Marzelina, pelaporan itu kan juga menjadi kunci ya. Bagaimana sebetulnya mekanisme pelaporan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa terwujud dengan baik Bu Marzelina?
1: Untuk pelaporan sendiri, kalau khusus di kasus-kasus di kampus ya Mbak, karena kalau penegakannya adalah hukum administrasi, itu dilakukan secara sistematis, yaitu melalui pelaporan, kalau di Undip sendiri melalui Satgas PPK Undip, yaitu dengan biasanya pelapor itu menghubungi yang namanya hotline di Satgas PPK. Kemudian nanti dari laporan tersebut mereka harus melengkapi yang namanya form laporan, mulai dari identitas terlapor, kemudian kronologi kejadian, bukti-bukti, dan juga saksi-saksi. Nah, yang menjadi perhatian penting adalah laporan itu juga harus memuat bukti dan juga saksi. Tapi kalau laporan hanya sekedar laporan tetapi tidak ada bukti dan saksi, yang itu yang menyulitkan.
0: Baik. Bu Marzelina, ada telepon masuk, kita angkat dulu ini dari pendengar ya. Selamat siang, Bro Satu.
2: Selamat siang, Mbak Silvi.
0: Halo, Pak Suyarto, silahkan.
2: Selamat siang, Ibu Marzelina.
0: Langsung ke pertanyaannya, Pak Suyarto.
2: Oh, begini. sesuai dengan topik tadi, kalau kita melihat kegiatan ini kan menjadi bagian dari implementasi kebijakan kampus dalam mendukung upaya apa nasional pencegahan dan penanganan kekerasan dan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sekaligus memperkuat peran institusi sebagai ruang belajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Bagaimana mekanisme penanganan yang efektif kasus per kasus? Itu satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa pendampingan korban secara psikologis? Matur nuwun. Matur ceranya.
0: Mekanisme penanganan satu kasus per kasus nih, Bu Marzilina, silahkan.
1: Oke, ini dari kacamata penanganan di kampus ya, Mbak. Mm-mm. Karena kasus kekerasan itu kan juga bisa ditangani secara hukum pidana. Tapi kacamata kita di kampus, dari kampus yang seperti yang saya sampaikan, pertama ada laporan, yang kemudian laporan itu harus melengkapi form laporan, identitas pelapor, terlapor, kemudian kronologi dan juga saksi-saksi. Lalu nanti dari tim pemeriksa, yaitu tim Satgas PPK di masing-masing kampus, akan melaksanakan jadwal pemeriksaan yang dimulai biasanya dari pemeriksaan pelapor, lalu nanti berlanjut ke pemeriksaan saksi. Bahkan kami biasanya juga mendatangkan ahli kalau misalkan itu dibutuhkan. Lalu baru terakhir adalah pemeriksaan terlapor. Dan semua pemeriksaan itu tidak disatukan. Yeah. Jadi ada jadwalnya tersendiri. Nah, tujuan utama dari pencegahan penanganan kekerasan di kampus adalah keberpihakan pada kepentingan korban dan perlindungan korban. Jadi ruang aman korban itu sangat diperhatikan dalam penanganan tersebut. Nah, yang kadang menjadi permasalahan sekarang trennya adalah ketika kasus-kasus kekerasan itu yang terjadi adalah pelaku terlapor atau pelapornya terkena yang namanya ada semacam disabilitas mental, Mbak. Akibat dari kekerasan tersebut bisa menyebabkan gangguan mental. Bahkan kenapa terjadi kekerasan, karena ada gangguan mental dari si terlapor, dan itu terjadi beberapa kali ketika saya temui hal tersebut. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memahami orang yang ternyata pelaku itu terkena disabilitas mental. Karena ketika disabilitas mental itu kan dia tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya secara penuh. Nah, itu yang sekarang menjadi tantangan bagi kami di tim pemeriksa kasus kekerasan di Satgas PPK itu.
0: Oke, baik. Bu Marzelina, ada beberapa pertanyaan lagi dari pendengar, tapi kita jeda dulu, boleh ya Bu Marzelina ya?
1: Silakan.
0: Line telepon dan WhatsApp setelah ini baru akan saya buka kembali untuk Anda pendengar, membangun budaya kampus yang aman. Nanti masih kita lanjutkan bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Marzelina Hardianti, SHMH.

0: Kita lanjutkan perbincangan Semarang siang ini, membangun budaya kampus yang aman, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Marzelina Hardianti SHMH. Bu Marzelina, masih bersama kami.
1: Iya, masih bersama.
0: Baik, ini saya bacakan beberapa komentar dari pendengar Bu Marzelina di RRI Digital pagi hari ini. Saya bacakan satu persatu ini ya yang sudah masuk. Dari Naya Alicia, sebagai mahasiswa jika melihat dugaan kekerasan di lingkungan kampus dan ingin membantu, apa yang sebaiknya kami lakukan nih? Lalu ada lagi dari Lai, ini saya gabung saja ya Bu Marzelina agar bisa ditanggapi secara langsung. Dari Lai, apa sih sebenarnya hal yang harus kita lakukan atau siaga pertama kali ketika mendapat ancaman kekerasan? Silakan Bu Marzelina.
1: Oke, yang pertama dilaporkan saja. Kalau misalkan tadi Mbak
0: Alicia. Sebentar. Halo. Oke.
1: Ya, ya, sebentar Mbak, karena saya sambil monef KKN ya.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama kita melihat adanya kekerasan, silahkan dilaporkan ke Satgas PPK masing-masing kampus melalui hotline masing-masing. Walaupun tidak sebagai korban, tapi pelapor juga bisa melaporkan hal tersebut sebagai saksi begitu. Nanti akan dilengkapi di dalam form laporan, yaitu saksi dan juga bukti-buktinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak perlu khawatir ketika ternyata itu yang melaporkan bukan korban tapi temannya yang melihat langsung, silakan dilaporkan saja karena nanti akan dipanggil juga sebagai pelapor untuk melengkapi siapa saja yang dilihat pada saat kejadian tersebut.
0: Oke. Ada juga tadi pertanyaan siaga pertama ketika mendapat ancaman kekerasan, apa nih Bu Marzelina?
1: Ketika mendapat ancaman kekerasan?
0: Iya.
1: Kalau bisa speak up ya Mbak, dan bercerita ke orang-orang terdekat. Kalau misalkan hal tersebut ternyata mendapatkan ancaman kekerasan di lingkungan kampus yang bentuknya adalah relasi kuasa, bercerita yang pertama mungkin ke dosen wali, kemudian nanti ke kaprodi ataupun ke sekprodi. Kalaupun itu ingin dilaporkan, ya dilaporkan saja. Kalau baru ancaman, silakan disampaikan dulu ke dosen terdekatnya, dosen wali misalnya, seperti itu.
0: Oke, ini ada juga dari Salma. Bu, mau tanya, sekarang banyak mahasiswa menilai aturan terkait pencegahan kekerasan di kampus sudah ada, tapi implementasinya masih belum maksimal. Menurut Ibu, tantangan terbesarnya tuh ada di mana ya, Bu? SDM, budaya, atau lingkungan kampus itu sendiri? Dari Salma. Tapi saya tambahkan satu, ini hampir sama soalnya pertanyaannya ya, dari Olivia. Jika seorang mahasiswa sudah melapor dugaan kekerasan ke Satgas, tetapi belum menerima respon dalam waktu yang cukup lama, karena proses penanganan masih mengantri katanya. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa? Kepada siapa mereka dapat menghubungi atau mengadukan kembali agar laporannya mendapat kepastian? Nah ini sama halnya dengan implementasi nih, Bu Marzelina, silahkan.
1: Oke. Hal-hal yang penting ya semua ya, SDM, budaya itu semuanya penting dalam pencegahan dan penanganan implementasinya. Dan kemudian ketika sudah melaporkan tetapi masih menunggu. Nah, di sekarang itu ada tren bahwa laporan itu lagi banyak-banyaknya kalau di Undip ya. Kalau di universitas lain saya kurang tahu karena di dalamnya kebetulan saya tim pemeriksa yaitu Satgas PPK. Jadi karena kita itu di kampus itu tidak hanya mengajar, tapi juga kita diberikan tugas tambahan yaitu melakukan penanganan kekerasan. Jadi memang waktu yang dibagi, waktunya itu memang dibagi-bagi Mbak. Jadi nggak setiap hari juga harus semua kasus selesai, karena pemeriksaan itu bertahap, jadi pemeriksaan pelapor, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan juga pemeriksaan terlapor. Jadi semua bertahap, dan misalkan laporan masuk sekarang, tidak langsung besoknya itu di langsung ditangani, karena kita juga menangani laporan-laporan yang sebelumnya sudah masuk. Jadi memang ada tumpukan laporan, sedangkan SDM tim pemeriksa itu juga terbatas. Yang menjadi tim pemeriksa adalah dosen-dosen dari bagian dari Fakultas Psikologi, ada ahli psikologi, ada dokter psikiater, dokter kejiwaan, dan juga dari ahli hukum.
0: Nah, okay.
1: Jadi tidak semuanya itu kasus bisa langsung terangkat.
0: Tidak bisa langsung teratasi begitu ya, Bu Marzelina ya? Oke.
1: Okay. Iya, tidak langsung teratasi karena kasus-kasusnya memang banyak yang dilaporkan, dan juga kami di dalam tim itu juga tidak banyak untuk tim SDM pemeriksanya gitu.
0: Oke, satu lagi boleh ya Bu Marzelina, ini dari pendengar juga. Bagaimana cara menumbuhkan rasa aman sehingga mahasiswa-mahasiswi tidak takut untuk menyampaikan atau melaporkan jika mengalami kekerasan? Dari okay. Zahwani.
1: Ya. Jadi untuk laporan yang masuk itu sangat dibatasi aksesibilitasnya. Untuk kebocoran identitas dan lain-lain kami sangat menjaga. Bahkan ketika misalkan saya menangani kasus nomor sekian-sekian, belum tentu di tim lain itu mengetahui kasus yang sedang saya tangani. Jadi tidak semua tim pun mengetahui kasus-kasus yang masuk. Karena identitas pelapor, terlapor, dan juga identitas saksi-saksi itu sangat dijaga kerahasiaannya. Kami juga sudah memiliki kesepakatan di fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan bagi pelapor, terutama juga bagi korban, supaya korban tidak mendapatkan ancaman. Kalaupun ada yang mendapatkan ancaman, biasanya akan menyampaikan kepada kami, dan kami juga biasanya akan menjembatani hal tersebut. Apalagi kalau ancaman itu dari pihak-pihak luar yang berkaitan dengan terlapor, begitu Mbak.
0: Baik, Bu Marzelina, ini ada satu pertanyaan lagi, coba ya saya baca WhatsApp-nya dari Ibu Ida di Ungaran. Ibu mohon izin, karena sekarang ini kalau kita lihat di universitas mereka bisa menyimpan rapat-rapat, apalagi kalau universitasnya swasta. Apakah sanksi hukum bagi para pelaku ini kurang memberikan efek jera atau gimana? Dari Ibu Ida di Ungaran, Bu Marzelina silahkan.
1: Oh, jadi universitasnya menyimpan kasus itu dan tidak ditangani begitu ya,
0: betul,
1: Mbak?
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya kalau misalkan dari pihak kampus tidak memberikan respon, upaya respon untuk penanganan, sebenarnya kasus-kasus kekerasan, apalagi itu berhubungan dengan kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan di ranah kepolisian. Bahkan kemarin kan sempat ada yang viral. Jadi di kampus kita juga menangani dan juga ditindak di kepolisian dan sudah mendapatkan sanksi di sana, sudah selesai dalam proses sidang di pengadilan juga.
0: Jadi sebetulnya kalau memang merasa di wilayah kampusnya ditutup-tutupi, lebih baik langsung ke jalur hukum begitu ya, Bu Marzelina?
1: Betul, karena keselamatan bagi pelapor, bagi korban itu yang utama.
0: Yang penting itu. Oke, Bu Marzelina, kita kembali ke perbincangannya untuk membangun budaya kampus yang aman nih. Langkah konkret apa yang sebetulnya efektif untuk mengubah mindset civitas akademika agar tidak bersikap apatis ketika melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan?
1: Oke, yang pertama memang harus punya sikap kepedulian atau empati apabila melihat kasus kekerasan ya, baik itu kekerasan seksual, baik itu perundungan di lingkungan kampus, di lingkungan mahasiswa, ataupun di lingkungan dosen maupun tenaga kependidikan. Dan meminimalisir atau mencegah yang namanya budaya diskriminasi di antara sesama, baik itu di lingkungan mahasiswa, dosen maupun tendik. Karena yang kita lihat di lingkungan mahasiswa pun juga sering terjadi yang namanya perundungan, apalagi mahasiswa dalam ruang lingkup organisasi, perundungan antar anggota organisasi. Nah, itu yang perlu diperhatikan upaya pencegahan untuk merespon dan mencapai tujuan dari budaya kampus yang aman dari segala bentuk kekerasan begitu.
0: Karena kita inginnya mereka itu menimba ilmu di dunia pendidikan ini, ketika aman otomatis terserapnya juga dengan baik ya Bu Marzelina ya.
1: Ya, betul.
0: Terakhir boleh Bu Marzelina pada kesempatan pagi hari ini, apa pesan utama nih yang memang ingin disampaikan, ajakan mungkin Bu Marzelina kepada seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk bisa mewujudkan budaya kampus yang aman, yang baik seperti saat ini, silahkan.
1: Ya, jadi memang harus ada kerjasama dan sinergi baik dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan mampu menciptakan ruang aman seperti melayani mahasiswa dan mencegah adanya diskriminasi dalam pelayanan di perguruan tinggi. Dosen dalam memberikan penyampaian materi atau pembelajaran dalam proses perkuliahan dengan mahasiswa bisa sambil menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan-pencegahan kekerasan dan tidak menyampaikan materi yang justru menimbulkan hal-hal yang sifatnya seksis, yang itu memunculkan adanya pelecehan seksual secara verbal kepada mahasiswa. Lalu dari mahasiswa juga perlu belajar untuk memahami hakikat dari macam-macam ruang lingkup kekerasan supaya paham bahwa beberapa bentuk kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik ataupun seksual, tapi juga dalam bentuk verbal. Bahkan kekerasan yang sekarang sering terjadi adalah kekerasan di dalam ruang lingkup teknologi karena ada efek sosial media yang semakin masif, sering muncul yang namanya deepfake, kemudian cybersex. Nah, itu sering terjadi di lingkungan Gen Z sekarang. Nah, itu perlu memahami hal tersebut. Dan kita punya yang namanya, selain kebijakan di kampus, kita sebagai negara di Indonesia sebagai negara hukum punya yang namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban sekaligus memberikan sanksi yang tegas bagi seluruh pelaku kekerasan seksual, baik secara fisik, psikis maupun dari secara verbal gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Marzelina edukasinya siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Marzelina ya. Baik, sehat selalu, selamat siang.
1: Siang.
0: Demikian tadi pendengar, membangun budaya kampus yang aman, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Marzelina Hardianti, SHMH. Jangan kemana-mana pendengar, kami terus hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Salah satunya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita update informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.

0: Bagaimana cara memutus rantai TBC di Jawa Tengah? Inilah penjelasan dari Kabid P2PM Dinas Kesehatan Pati, Yani Eskep Emkes.
1: Yang pertama, masyarakat hendaknya lebih mengenali tanda-tanda TBC. Ketika ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan menurun, kemudian juga keringat malam walau tidak beraktivitas, itu jangan diremehkan, jangan anggap biasa-biasa saja, tapi segera untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti di fasilitas kesehatan itu akan diperiksa dengan baik, dan apabila nanti didiagnosa sakit TBC, maka minum obatnya harus sampai tuntas sehingga dinyatakan sembuh. Itu kenapa slogan TBC itu Stop TBC ya, yeah. Temukan, obati, sampai sembuh gitu. Jadi tidak kok minum obat sebulan berhenti, dua bulan berhenti gitu. Obatnya harus tuntas. Kemudian karena TBC ini menular lewat udara, jadi mudah sekali untuk menyebar ya. Tetapi TBC ini juga bisa dicegah. Apabila tadi sudah saya sampaikan, kalau batuk ya ditutup mulutnya, kemudian ventilasi udara di rumah dijaga, kemudian pakai masker apabila ada keluarga yang batuk, atau di tempat-tempat umum ya, terutama di kendaraan-kendaraan umum, di bus, travel, kemudian di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, PPMG, itu memakai masker. Penting juga adalah hilangkan stigma TBC. Kita harus memberi dukungan pada yang sakit.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenny Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishop.
2: Bagus.
1: Bishop.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

kabar dari jelang Asian Games, pendengar. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mendengar, kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Polres Pemalang lakukan otopsi untuk dalami kematian pelajar SMP di Randu Dongkal bersama Lukis Tiawan. Silakan informasinya.
1: Baik, pendengar, Polres Pemalang masih menyelidiki kasus meninggalnya seorang pelajar SMP berinisial AAF 13 tahun warga Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima aduan dari masyarakat pada Minggu malam 2 Agustus lalu. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faisal Wildan Umar mengatakan, usai menerima laporan, personel Satreskrim bersama Polsek Randu Dongkal mendatangi rumah duka, petugas melakukan pengecekan di lokasi dan meminta keterangan awal dari orang tua korban. Dari hasil keterangan awal, diketahui korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit Mardatilah Randu Dongkal selama satu hari sebelum dinyatakan meninggal dunia. Polisi masih menunggu hasil rekam medis dari rumah sakit sebagai bagian dari proses penyelidikan. Selain itu, Polres Pemalang juga telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Tengah untuk melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Polisi juga terus memeriksa sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. AKP Faisal Wildan juga menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan akan ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Lukis Tiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

dapur yang sering ditambahkan dalam sebuah masakan. Lalu, apakah garam memiliki kadaluarsa? Jawabannya tidak. Garam murni tidak akan kadaluarsa. Namun, garam yang sudah tercampur bahan yodium, keawetannya akan berkurang. Untuk menjaga keawetan garam, harus disimpan di tempat yang kering dan kedap udara, seperti toples atau tempat bumbu khusus. Tanda-tanda garam yang sudah kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, tekstur, dan berbau tidak sedap. Jadi, garam yang memiliki ciri tersebut sebaiknya segera dibuang.

Mendengar untuk warga kota Semarang dan sekitarnya, azan duhur akan berkumandang pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang mungkin akan menuju ke masjid atau musola terdekat, ini masih ada waktu, mendengar. Sembari menantikan kumandang azan duhur, lagu-lagu religi juga akan temani Anda siang hari ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Info Pro 1.

0: Garuda Yaksa FC resmi merekrut gelandang serang asal Jepang Rio Matsumura untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 31 tahun itu diharapkan mampu menambahkan kreativitas sekaligus daya gedor tim di lini serang. Kepastian bergabungnya Rio diumumkan melalui unggahan kolaborasi di media sosial resmi Garuda Yaksa FC bersama sang pemain. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengajak masyarakat khususnya pekerja sektor informal memanfaatkan program diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku hingga Desember 2026. Dengan potongan tersebut, premi yang semula Rp16.800 per bulan menjadi Rp8.400 atau sekitar harga semangkuk mie ayam. Ajakan itu disampaikan Edi saat sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Serbaguna XK Wedanan Sulang Kabupaten Rembang kemarin. Menurut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Padahal, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja.
1: Info Pro 1.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Mendengar, kita update juga informasi dari beberapa wilayah lain, terutama di wilayah Kebumen ya. Siang hari ini kami hadirkan dalam info Babin Kamtipmas bersama Babin Kamtipmas Desa Kalijire Kecamatan Kebumen, Brigpol Bambang Irawan. Pak Irawan, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Boleh kita update informasi siang hari ini, bagaimana informasi terkini, informasi ketertiban masyarakat di wilayah Desa Kalijire Kecamatan Kebumen, silakan.
1: Baik, selamat siang Ibu, selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Perkenalkan, saya Babin Kamtipmas Desa Kalijire, Brigpol Bambang Irawan. Dapat kami laporkan situasi di lingkungan kami, Desa Kalijire, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, hingga saat ini terpantau aman dan kondusif. Aktivitas warga berjalan normal seperti biasa, mulai dari perekonomian, pertanian, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Berbicara mengenai upaya menjaga keamanan lingkungan, partisipasi masyarakat di Desa Kalijire sangat tinggi, di mana 10 RT sudah memiliki pos ronda aktif yang melaksanakan kegiatan Satkamling setiap malamnya, yang mulai berjaga pukul 9 malam sampai dengan pagi hari.
0: Yeah.
1: Demikian keamanan lingkungan di Desa Kalijire terpantau aman kondusif.
0: Oke. Pak Irawan, ada tidak mungkin kejahatan-kejahatan yang harus diantisipasi masyarakat nih di bulan Agustus ini?
1: Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat pada bulan Agustus ini, terutama kaitannya dengan datangnya mungkin ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Banyak sekali berita hoax, mungkin kita sudah ketahui banyak sekali berita hoax yang bertebaran di masyarakat. Kita harus cek, cross-check kembali kebenarannya. Karena dari hoax itu, apabila kita tidak saring, kita tidak bijak dalam mungkin bermedia, tentunya kita hanya serap, kita beritakan kembali kepada masyarakat, tentunya jadi hasutan berita yang tidak baik untuk masyarakat, gitu Bu.
0: Jadi memang sebetulnya ada yang harus diantisipasi. Pernah kejadian tidak di wilayah Desa Kalijire awal mula dari hoax ini, Pak Irawan?
1: Alhamdulillah untuk Desa Kalijire sendiri tidak pernah ada gangguan keamanan melalui media atau melalui berita-berita hoax, begitu Bu.
0: Oke, semuanya aman ya. Baik, terima kasih update-nya, informasinya Pak Irawan pada kesempatan siang hari ini. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang, selamat bertugas kembali Pak Irawan, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih Bu.
0: Demikian tadi info Babin Kamtipmas dari Desa Kalijire Kecamatan Kebumen bersama Brigpol Bambang Irawan.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pada kesempatan siang hari ini yang terlambat menikmati berbagai sajian hiburan, informasi yang kami sajikan, jangan khawatir pendengar, Anda bisa nikmati selengkapnya di website resmi kami rri.co.id. Informasi yang dihadirkan tadi baik olahraga ya, ekonomi, politik, hukum, semuanya lengkap di sana. Karena kami juga hadirkan informasi dari seluruh Indonesia, dari reporter-reporter kami seluruh Indonesia. Coba dulu lihat dulu website resmi kami rri.co.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan warta berita lintas siang untuk Anda ya. Kami hadirkan mengenai informasi Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 2026 dan juga informasi kriminal lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
3: Pelaku sudah melakukan dua kali tindak pidana di wilayah Pedurungan dan di wilayah Minuh.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Jawa Tengah gerakan perekonomian UMKM ketika menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 2026. Pelaku jambret di Jalan Walter Mongin Sidi Kecamatan Gandu Kota Semarang ditangkap jajaran kepolisian beberapa jam setelah menjalankan aksinya. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan pelanggaran standar operasional prosedur SOP dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Karena yang dimasak jam 9 malam itu adalah yang diberikan di SMK 6.
5: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap beberapa temuan awal dalam investigasi dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa ratusan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang. Dinas Kesehatan menemukan dugaan pelanggaran terhadap mayoritas standar operasional prosedur atau SOP berdasarkan pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangturi selaku penyedia MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengungkapkan dari 19 SOP yang seharusnya dipenuhi, hanya 3 yang dijalankan oleh SPPG tersebut. Menurutnya, SOP yang telah dipenuhi terkait dugaan distribusi makanan kepada penerima manfaat serta pengelolaan bahan baku. Namun, berdasarkan proses pengelolaan makanan yang diduga tidak sesuai prosedur menjadi salah satu penyebab keracunan.
4: Ternyata akibat dari keracunannya adalah 1 tadi, 19, 16 ya yang tidak sesuai. Yang kedua adalah hasilnya, dari hasil pemeriksaan mikrobiologi ditemukan ABCDF.
5: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 6 Semarang, Berti Sagindra mengatakan, proses belajar mengajar di sekolah kembali berjalan normal usai peristiwa dugaan keracunan MBG. Menurutnya, sebagian siswa yang tidak hadir dimungkinkan masih menjalani perawatan di rumah sakit dan sebagian lainnya diduga masih dalam masa pemulihan.
6: Cara global gitu ya, pembelajaran berjalan normal, masih ada yang izin sakit, kira-kira 19 anak dan 10 anak hari ini masih dirawat di rumah sakit dan kayaknya sore ini semua sudah pulang. Jadi masih ada yang izin untuk tidak mengikuti pelajaran gitu. Tapi yang dirawat di rumah sakit insya Allah hari ini sudah pulang semua, tinggal satu tadi nanti menunggu visitasi dokter nanti malam.
5: Lebih lanjut, Berti mengatakan, selain memastikan pemulihan kondisi fisik para siswa, pihak sekolah juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para peserta didik dengan memberikan trauma healing oleh tim internal sekolah. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026.

0: 8.000 peserta MTQ diprediksi turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Berikut laporan Rahma Purwanto.
1: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
2: persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yassin meminta semua pihak mendukung agar MTQ nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
1: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Bu Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah-rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
2: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni rekor MURI menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
3: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenak, pokoknya kita akan tembus rekor MURI untuk Mars MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta,
2: sementara itu untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Rama Wanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Persiapan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kota Semarang terus dimatangkan oleh panitia. Bagaimana persiapannya? Kami hadirkan wawancara bersama Kholida Hanum Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Semarang di Bandu Arisu.
4: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Selamat siang, Bu Hanum.
6: Ya, selamat siang, Mbak Ari. Ya.
5: Ibu, bagaimana ini perkembangan persiapan MTQ sejauh ini? Dan apa saja ini yang sudah disiapkan oleh panitia, Ibu?
6: Ya, baik. Terkait dengan penyelenggaraan MTQ tingkat nasional yang ke-31 tahun 2026 ini, kebetulan diselenggarakan di Jawa Tengah dan di Kota Semarang, ini merupakan perhelatan akbar nasional yang terakhir itu Kota Semarang sebagai tuan rumah itu tahun 1979. Dan beberapa persiapan sudah dilakukan tentu oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya SK Panitia yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur, kemudian juga di Kanwil juga ada SK Panitia Pendukung yang ditandatangani oleh Bapak Kakanwil, termasuk juga di Kota Semarang ini juga ada SK Kepanitiaan yang ditandatangani oleh Ibu Wali Kota, begitu. Nah, tentu ini adalah kolaborasi bersama antar berbagai pihak bagaimana supaya penyelenggaraan MTQ Nasional ini bisa berjalan sukses. Dan agenda yang sudah dijadwalkan ini adalah di tanggal 11 sampai dengan 20 September, Mbak Ari. Nanti titik sentral ada di Simpang 5 Semarang, itu pembukaan dan penutupan dilaksanakan pada tanggal 12 ya September malam hari di Simpang 5, kemudian penutupannya juga di Simpang 5. Dan sudah beberapa agenda dijadwalkan oleh panitia ini, termasuk beberapa kegiatannya, ada beberapa titik venue atau majelis, ada 12 tepatnya, ada yang ada di Simpang 5, kemudian ada di MACT, ada di Baitur Rahman, ada di Kanwil Kemenag Agama Prof. Jateng, ada di Undip, gedung pertemuan Undip, di beberapa tempat ada 12 tempat, gitu, termasuk di Masjid Baitur Rahman juga digunakan untuk majelis-majelis.
5: Nah, ini cabang lomba apa saja ini Bu yang dipertandingkan di MTQ tingkat nasional yang diselenggarakan di Semarang ini Bu?
6: Ya, jadi MTQ ini nanti akan diikuti oleh utusan-utusan dari provinsi, ada Mbak Ari, ada 38 provinsi yang nanti akan ikut. Cabang-cabang lombanya sudah tercantum dalam petunjuk teknis ya yang dikeluarkan oleh LPTQ nasional, itu sebagaimana tertera dalam petunjuk teknis penyelenggaraan MTQ nasional.
5: Iya, jika masyarakat ingin mengetahui lebih jelas lagi untuk informasinya ini Bu Hanum ya, masyarakat bisa mengakses info di mana ini Bu Hanum?
6: Ya, ini ada di lptqjatengprov.co.id Mbak Ari.
5: Oh iya, baik.
6: Itu sudah tertera di sana, beberapa juknis, kemudian ada beberapa informasi yang bisa diakses oleh masyarakat yang ingin meramaikan atau ingin berpartisipasi di kegiatan MTQ nasional ini, termasuk nanti ada beberapa event pendukung yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Semarang. Itu antara lain nanti ada pameran atau UMKM ya, dan halal food, itu yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait di kota Semarang, ada dinas perindustrian, dinas koperasi, kemudian juga dinas pariwisata dan budaya, itu ada menyelenggarakan festival rebana, kemudian ada juga miniatur dukderan yang titik-titiknya itu nanti menyebar, ada di Simpang Lima Plaza, kemudian ada juga di Alun-Alun Kauman, dan beberapa titik-titik kegiatan yang lain, termasuk ada pawai ta'arufnya Mbak Ari, sebelum kegiatan itu, masyarakat bisa ikut meramaikan ya, baik itu nanti disiarkan secara on air melewati live streaming YouTube atau media publikasi, dan juga mungkin bisa langsung off air dengan mendatangi tempat-tempat titiknya.
5: Iya, Ibu, apa ini terakhir harapan dari panitia sendiri terhadap pelaksanaan MTQ untuk tahun ini?
6: Iya, tentu panitia berharap agar pelaksanaan MTQ ke-31 nasional di Kota Semarang ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses nih Mbak Ari, karena ini event kolaborasi bersama, jadi setiap masing-masing dari kita mempunyai tugas dan fungsi kepanitiaan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam SK, dan dijadwalkan Bapak Presiden akan rawuh, mudah-mudahan juga bisa sesuai schedule, bisa rawuh di Simpang Lima Semarang, kemudian juga tentu ini juga berdampak pada penyelenggaraan suksesnya MTQ secara nasional ini, baik di Kota Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah secara umum, di peningkatan kerukunan umat beragama, kemudian juga bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai Qur'ani yang ada di ajaran-ajaran Al-Qur'an, itu bisa kita tidak hanya dilombakan tetapi juga dikasihkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.
5: Baik, terima kasih Bu Hanum.
6: Sama-sama Mbak Ari, terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi lain. 75 calon paskibra Capaska bersiap untuk menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pusaka di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus digunakan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
7: Dan diingat-ingat tempohnya.
8: Sebuah kebanggaan tersendiri tatkala menjadi salah satu bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, karena selain mumpuni di bidang baris berbaris, juga memudahkan jalan mewujudkan cita-cita. Kemelingan secara fisik maupun mental justru menjadikan para calon Paskibraka Capaska kian bersemangat agar lancar melaksanakan tugas yang diemban, sekaligus memotivasi meraih cita-cita. Salah satu Capaska, Zaza dan Alfian, yang telah mengikuti rangkaian proses seleksi hingga terpilih jadi bagian dari 75 anggota. Jadi keduanya selain rasa bangga menjadi anggota Paskibraka juga dapat dijadikan batu loncatan untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya.
9: Siap, yang pastinya bangga pada diri sendiri dari beberapa seleksi yang dilakukan, akhirnya saya menjadi salah satu calon anggota Paskibraka Kabupaten Batang. Sepertinya suatu kebanggaan bagi saya sendiri.
8: Sementara pelatih Paskibraka Bintara Operasi Kodim 0736 Batang, Serka Muhammad Ramli, mengakui dengan terpilihnya ke-75 Capaska ini, apabila lolos dikukuhkan sebagai Paskibraka nantinya akan memudahkan jenjang pendidikan berikutnya.
10: Selain fisik, kita kasih motivasi, karakter, disiplin, tiap harinya harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Untuk yang purna, anak-anak Paskibraka banyak yang meneruskan kuliah di kedinasan TNI maupun Polri, dan kuliah-kuliah di kota maupun di negeri.
11: Dimudahkan berarti ya?
10: Dimudahkan. Oke. Karena ada rekomendasi khusus biasa.
8: Sementara untuk memaksimalkan hasil latihan, Serka Muhammad Ramli bersama tim mempersiapkan fisik dan mental ke-75 Capaska agar mampu bertugas selama 30 menit saat pengibaran sang merah putih di alun-alun Kabupaten Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Negeri Tidar Unti Darmagelang tidak memperbolehkan mahasiswanya melakukan tindakan perpeloncoan selama pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di lingkungan Unti Darmagelang. Berikut laporan Widya Cahyono.
11: Universitas Tidar sekarang sudah diisi oleh putra-putri dari seluruh Indonesia.
12: Universitas Negeri Tidar atau UNTI Darmagelang tidak memperbolehkan mahasiswanya melakukan tindakan perpeloncoan selama berlangsungnya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di lingkungan UNTI Darmagelang, melainkan menciptakan suasana yang edukatif, inspiratif, dan inklusif sehingga mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan baik serta merasakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Rektor UNTI Darmagelang Sugiharto kemarin mengatakan selama pelaksanaan PKKMB pihaknya mengatasi adanya kekerasan fisik, kekerasan ucapan, dan kekerasan virtual sehingga tidak akan terjadi bullying atau perundungan. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran seperti tindakan perpeloncoan, pihaknya melakukan monitoring selama pelaksanaan PPKMKB tersebut. Sedangkan bila ada pelanggaran, maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13: Selama pelaksanaan PKKMB, tentu kami ada monitoring dari tim yang memonitor kegiatan. Kalau misalnya ada pelanggaran, yang kita beri sanksi sesuai dengan regulasi.
12: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Suyitno mengatakan PKKMB 2026 ini diikuti sebanyak 4.181 mahasiswa baru. Mereka berasal dari 30 dari 32 provinsi yang ada di Indonesia dan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah dengan 3.682 mahasiswa. Sedangkan yang tidak ada wakilnya yakni dari Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan.
11: Dari 4.181 mahasiswa baru yang kita terima berasal dari 30 provinsi di Indonesia.
12: PKKMB diharapkan mampu menanamkan pentingnya kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi etika akademik, serta mengembangkan pola pikir yang kritis dan kreatif. Bekal tersebut menjadi fondasi bagi para mahasiswa untuk menghadapi dinamika pembelajaran di perguruan tinggi maupun tantangan kehidupan di masa depan. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi kriminal. Pendengar, dua orang pelaku jambret di Jalan Walter Mongensi di Kecamatan Genuk berhasil ditangkap jajaran kepolisian saat menjalankan aksinya pada 26 Juli 2026 lalu. Pelaku ditangkap di rumahnya beberapa jam setelah menjalankan aksinya. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
14: Pelaku sudah melakukan dua kali tindak pidana di wilayah Pedurungan dan di wilayah Genuk.
15: Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas atau begal yang terjadi di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dua pelaku berinisial FP 23 tahun dan AT 26 tahun warga Kabupaten Demak berhasil diamankan beberapa jam setelah menjalankan aksinya. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto ditemui di Mapolsek Genuk menjelaskan, aksi begal tersebut terjadi pada Minggu 26 Juli 2026, sekira pukul 11 malam. Saat itu korban berinisial NT bersama kekasihnya tengah berboncengan sepeda motor ketika dipepet dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian merampas tas milik korban NT dengan cara menarik paksa hingga talinya terputus. Akibat kejadian itu korban kehilangan sejumlah barang berharga termasuk telepon genggam dan segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Genuk.
14: Pelaku sudah melakukan dua kali tindak pidana di wilayah Pedurungan dan di wilayah Genuk. Tapi dari penyelidik dan penyidik kita masih melakukan pendalaman. Kalau saja kita temukan di pinggangnya si pelaku, kita belum tahu apakah itu memang dipersiapkan dari awal, tapi yang jelas ditemukan pada saat penggeledahan di tubuhnya pelaku. Jadi pada saat tasnya ditarik, sepeda motor sempat oleng, tapi kondisi tidak jatuh.
16: Kalau tersangka sendiri diamankannya di mana?
14: Di daerah Genuk.
16: Pengangguran.
15: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus sebagai bentuk komitmen Polrestabes Semarang dalam memberikan rasa aman kepada warga. Ia menegaskan petugas kepolisian Polrestabes Semarang akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
17: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
15: Kedua pelaku akan disangkakan pasal 479 ayat 1 junto pasal 20 huruf C KUH pidana subsidiar pasal 477 ayat 1 hukum G KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun subsidiar pencurian secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat didorong untuk membiasakan saring sebelum sharing untuk mencegah terpapar informasi tidak benar. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Kalau terima berita, jangan langsung di-share, tapi dikonsultasikan dulu dengan, kalau anak-anak ya dengan orang tua.
19: Ini anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah, Mo Ikhwan, mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang ada di dunia maya. Menurutnya internet memiliki dampak negatif maupun positif. Ikhwan beberapa waktu lalu juga mendorong agar orang tua dapat membiasakan budaya saring sebelum sharing kepada putra-putrinya. Hal itu menurutnya dapat mengantisipasi penyebaran informasi tidak benar yang banyak beredar di internet, khususnya di platform media sosial. Sehingga ia juga mendorong agar para orang tua meningkatkan budaya literasi agar bisa membimbing putra-putrinya dalam membiasakan saring sebelum sharing.
18: Kalau terima berita, jangan langsung di-share, tapi dikonsultasikan dulu dengan, kalau anak-anak ya dengan orang tua. Ini berita-berita ini benar apa tidak? Kalau berita ini tidak benar, jangan diteruskan. Cuma kan karena tadi anak-anak kan kadang-kadang tadi pendampingan daripada orang tua itu sendiri, orang tuanya gaptek.
19: Ikhwan lebih lanjut menjelaskan, orang tua juga harus bisa memastikan konten-konten apa saja yang dinikmati oleh putra-putrinya agar bisa memfilter konten-konten negatif dari media sosial. Senada dengan Ikhwan, anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Agus Wijayanto berpendapat, anak harus diberi literasi digital saring sebelum sharing sejak dini. Menurutnya literasi tersebut menjadi benteng utama agar terhindar dari konten-konten negatif.
18: Saya yakin setelah kita, anak-anak kita diberi pemahaman, dikasih tentang literasi menghadapi digitalisasi ini, maka ini bisa menjadi salah satu faktor untuk bisa menyikapi ya arus derasnya digitalisasi ini.
19: Agus lebih lanjut menjelaskan, budaya saring sebelum sharing juga harus dikenalkan dan dibiasakan melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Kendal masih sangat rendah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dispenduk Capil Kendal di tahun 2026 ini menargetkan aktivasi IKD sebesar 30%, namun baru tercapai 16%.
20: Nah, IKD ini memang tantangannya berbeda ya, artinya semua yang memiliki KTP elektronik ini mestinya kan beralih ke IKD.
21: Capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Kendal masih sangat rendah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dispenduk Capil Kendal di tahun 2026 ini menargetkan aktivasi IKD sebesar 30%, namun baru tercapai 16%. IKD adalah KTP elektronik dan kartu keluarga atau KK versi digital yang disimpan serta diakses melalui aplikasi ponsel pintar. Fungsi dan manfaat IKD untuk menyimpan dokumen kependudukan resmi di ponsel tanpa membawa kartu fisik. IKD juga memudahkan akses layanan publik dan administrasi secara tepat. Kepala Dispenduk Capil Kendal Ratna Mustika Ningsi mengatakan berbagai terobosan telah dilakukan untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan aktivasi IKD. Salah satunya dengan melakukan layanan jemput bola di berbagai kegiatan yang mengundang massa.
20: Ya sebetulnya kita mendorong untuk pencapaian target, tapi juga pemanfaatan IKD ini minimal untuk ketika KTP hilang tidak bingung, ketika ada updating data tidak bingung gitu.
21: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan Pemkab Kendal terus berkomitmen menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Berbagai inovasi terus dikembangkan oleh Dispenduk Capil agar masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan.
22: Capaian yang diperoleh memang ada beberapa yang masih belum sesuai target, walaupun sebagian besar sudah melebihi target.
21: Dispenduk Capil secara optimal terus mendorong pencapaian target aktivasi IKD. Namun di sisi lain masih banyak lembaga yang masih mensyaratkan dokumen fisik sehingga masyarakat merasa belum penting melakukan aktivasi IKD. Kendala lainnya, HP yang belum support dan kebanyakan lanjut usia yang tidak bisa menggunakan HP. Dari Kedah Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada satu informasi lagi untuk Anda, pendengar, keselamatan melaut menjadi taruhan utama bagi nelayan karena cuaca laut sering berubah tanpa peringatan memadai. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan hadir sebagai solusi edukasi penting untuk menekan angka kecelakaan di perairan Jawa Tengah.
1: Sekolah Lapang Cuaca Nelayan menjadi program krusial yang membekali nelayan dengan pengetahuan membaca kondisi cuaca sebelum melaut. Program ini telah berlangsung sejak 2017 dan telah menjangkau ribuan peserta di berbagai wilayah pesisir Jawa Tengah. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Tanjung Emas Semarang, Taruna Mona Rahman, menjelaskan urgensi pemahaman cuaca maritim bagi keselamatan pelaut.
2: Sangat penting karena untuk nelayan, untuk melaut harus mengetahui informasi tersebut sebelum dia melaut. Apabila cuacanya kurang bagus dan kurang baik, mungkin bisa ditunda dulu.
3: Untuk mengurangi angka kecelakaan?
2: Ya, untuk mengurangi angka kecelakaan di laut.
23: Pak, ini di Jawa Tengah sudah berapa banyak, Pak?
2: Ini sudah beberapa kali, mulai dari tahun 2017 sampai sekarang ini sudah langsung beberapa kali.
1: Pemerintah daerah turut mendorong pemanfaatan teknologi informasi cuaca oleh nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja mereka. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Adi Santoso menegaskan pentingnya adaptasi teknologi bagi para nelayan lokal.
24: Dengan perkembangan pengetahuan teknologi saat ini, itu para nelayan supaya bisa melek teknologi, bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mengetahui cuaca, belajar mengenai cuaca, belajar kapan harus melaut, kapan mencarikan, di mana mencarikan, dan juga untuk kepentingan keselamatan kerjanya.
1: Bagi kalangan pelaku usaha perikanan, informasi resmi dari BMKG juga memiliki fungsi legal yang melindungi nelayan dari sanksi administratif saat berlayar. Pengurus Asosiasi Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Heri Trimulyo, mengungkapkan manfaat ganda dari laporan cuaca resmi tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian Berita Lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Berikut pada kesempatan siang hari ini 100% Indonesia kami hadirkan untuk Anda ya, berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus menemani siang hari Anda. Nanti juga akan ditemani oleh seorang musisi yang memiliki karya Sembunyi dari Bumi ya, bersama seorang penyanyi yang baru merilis karyanya yakni Anet. Kita akan simak bersama dalam 100% Indonesia berjaringan nasional.

0: mana ya teh hari ini, esok atau nanti? Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya baru menjelang dua.
0: Oh, kan alhamdulillah, ya. Menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa
0: ya.
1: Nanti.
0: Cocok ya. Kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia,
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih di otak.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om, Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Sama Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu
1: aku
0: dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya, kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih, kalau Nona tuh di lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya, bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget.
1: Serius banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Latte Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally.
1: Sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya
0: yeah, yeah, yeah,
1: kan. Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya.
1: Papi
0: Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912.
1: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja
2: jangan,
1: sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Roli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Bung Benny
2: sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat, walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet. Anet,
2: mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Iya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: 14:50. Satu jam lebih awal.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya, iya. Takut mistis gitu lagunya karena, ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana. Ada Mbak Rahma. ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurya di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yeah, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, di ya kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI ya, Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
2: Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya. Iya,
5: katanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa banget,
1: ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Iya. Sama ya. Iya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri, atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Pada tidak Kak Ari Jawari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah Allah Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan Padang.
2: Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang
6: bintang
1: tamunya.
6: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Kak. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya asli Padang nggak sih, Udo gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak enak, di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes. Ya kan?
2: Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Wah, enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau berangkat ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Ya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Ya, boleh.
6: Pertanyaannya, lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke,
1: okay, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya.

0: Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak karena belum dia pernah. Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh iya.
0: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
1: Pak Albert. Halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya. Lumayan. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
1: Eh kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
0: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh
1: ke puncak gunung ya?
0: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
0: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Oh, yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
0: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya sama
1: ada sekarang. Minus one-nya. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Rolly.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia ekspresi kanker. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan.
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Eh enak lagi, nih orang Hef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu gimana sih
0: yeah.
3: bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, gimana
0: kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, okay, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya yeah. gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
3: sama Kak Uli, selamat tugas
0: yang
3: sampai selesai
0: selalu.
3: Terima kasih
0: Kak Ica.
3: Makasih,
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Ini lagu baru ya Kaisan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener, bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu gak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat, Anet?
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja ya. So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Yeah.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Isan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Isan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
2: Aku,
1: Net ya.
2: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Oh, yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Isan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya ya.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Oh, udah
1: tadi udah kita puterin.
2: Ya?
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
2: Emang harus nyimak lagi.
0: Tentang Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Okay. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Oke. Okay. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai dari?
2: Mulai waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda ya, banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren sih Nairobi.
2: Ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar kan? benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Genzi lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5
0: Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial media
0: ya.
2: Aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet ya, beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya sehari aja.
0: Retour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
1: Okay. Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh Pak. Seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya. Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh Justip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya aku
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Ya, musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya. Tapi sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Mana ada boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh. Jadi kamu boleh, sambil boleh translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu ada.
2: Ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi ajak ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: udah masuk.
1: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jun. Agak sulit ya.
2: Agak sulit ya.
1: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah,
3: gemes banget loh, Anet.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa deh ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Keren. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang
3: lebih
2: dominan Manado,
3: Manado.
1: Ya. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya okay. Hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben.
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih? Boleh
1: enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Okay. Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Taruri juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Menurunnya debit sumber air membuat masyarakat di RT 1, RT 2, RT 3, RW 5 kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespon kondisi tersebut, Gerakan Pramuka Kuartir Ranting atau Kuaran Lumbir melalui bidang pengabdian masyarakat dan juga Pramuka Peduli bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Cintadui menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak pada Senin 3 Agustus 2026. Kepemimpinan Polres Kendal resmi berganti. AKBP Ratna Kurotul Aini kini mengemban amanah sebagai Kapolres Kendal menggantikan AKBP Hendri Susanto Sianipar yang mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolres Purbalingga. Dalam serah terima jabatan di Mapolres Kendal Senin 3 Agustus 2026, AKBP Ratna menyatakan siap melanjutkan berbagai program yang telah dirintis pejabat sebelumnya.
1: Info Pro 1.

Dari Krakatau Band, pendengar, kami hadirkan Kau Datang untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Selamat sore, pendengar. Selamat beristirahat dari segala aktivitas. Untuk Anda yang mungkin sudah sampai di rumah atau masih ada di tempat kerja, masih memaksimalkan menit-menit terakhirnya supaya tidak lembur mungkin. Tapi mungkin ada juga yang lembur. Tetap semangat dan juga bahagia selalu, berkah selalu pokoknya, pendengar. Kami akan hadirkan ragam informasi dan juga musik-musik pilihan sampai nanti di jam 7 malam, pendengar. Dan untuk memulai Semarang sore ini, pendengar, bersama dengan saya Galih Aji, kami akan hadirkan program Kentongan. Dan satu topik mengenai pengelolaan gudang logistik akan kami bahas bersama dengan perwakilan bidang logistik dan peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Pak Aziz Sugiyarto STMT, yang selainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami untuk program Kentongan sore hari ini mengenai pengelolaan gudang logistik, kami akan hadirkan pembahasannya bersama dengan Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jateng, Pak Aziz Sugiyarto STMT yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore, Pak Aziz.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Aziz, kabar baik, sehat ya sore hari ini? Oke. Baik, Pak Aziz, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Pak?
1: Bisa.
0: Oke. Sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya. Telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-666-686 dan silakan Anda juga boleh berkomentar melalui aplikasi RRI Digital sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pada program Kentongan. Baik, Pak Aziz, mengenai pengelolaan gudang logistik. Nah, ini mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar Pro 1 ya. Seperti apa untuk peran dari gudang logistik?
1: Gudang logistik. Jadi kalau kan kita tahu ya, kalau di Jawa Tengah ini ada dua jenis gudang. Satu gudang logistik BPBD provinsi dan satu lagi gudang logistik untuk BPBD kabupaten kota. Oke, gudang logistik provinsi ini tugasnya adalah men-backup kebutuhan dari gudang-gudang yang ada di BPBD kabupaten kota. Jadi sistemnya BPBD Kabupaten Kota butuh logistik, kita membantu sebagaimana kebutuhan dari Kabupaten Kota. Jadi begitu.
0: Baik, nah kira-kira seperti apa untuk kebutuhan gudang logistik pada momen saat ini, Pak? Apakah juga sangat dibutuhkan mengingat kondisi kebencanaan yang mungkin saat ini sedang menjadi PR?
1: Kalau hari-hari ini kan kita masuk ke di musim kemarau gitu. Jadi logistik yang biasanya kita distribusikan di masa-masa bencana penghujan kita stop dulu, maksudnya kita tahan dulu. Yang dibutuhkan pada waktu kekeringan ini biasanya teman-teman pagi butuh banyak air bersih. Jadi beberapa truk dari BPBD provinsi itu sudah berada di kantor-kantor BPBD Kabupaten Kota untuk mendukung kegiatan distribusi air bersih dari untuk masyarakat terdampak kekeringan. Jadi begitu.
0: Baik, berarti isinya disesuaikan dengan urgensi pada saat ini ya?
1: Jadi memang seperti itu. Jadi di awal tahun biasanya kita ada perencanaan untuk pengadaan ya. Kalau musim penghujan butuhnya biasanya kan banyak pengungsi, kemudian banyak tanggul jebol atau warga-warga terdampak karena longsor, itu logistiknya ya logistik sekitar permakanan, kemudian paket sandang, kemudian untuk psikososial warga pengungsi. Kalau di musim kering ini biasanya kita sediakan air bersih, jadi dukungan air bersih dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi seperti itu.
0: Baik.
1: Terus kemudian ada lagi yang biasanya dibutuhkan oleh teman-teman kabupaten kota untuk mendukung distribusi air bersih ini adalah tandon-tandon air yang memang kemarin itu sudah kita distribusikan ke kabupaten kota. Oke, seperti okay. Itu, Mas.
0: Baik. Nah, tadi ada dua jenis yang dijelaskan ya, kabupaten dan juga kota. Apa perbedaannya, Pak?
1: Kan kalau kabupaten kota itu kan secara administrasi mereka yang memiliki wilayah. Jadi mereka pelaksana langsung kegiatan penanggulangan bencana. Sedangkan provinsi ini karena kita sifatnya adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi kita membackup kegiatan kebutuhan yang kurang dari pemerintah kabupaten dan kota. Jadi seperti itu.
0: Baik, secara kapasitas berarti jauh lebih lebar untuk yang provinsi ya, Pak?
1: Iya, jadi kalau teman-teman kabupaten kota kita kan itu hanya menyediakan logistik untuk daerahnya sendiri. Jadi di awal tahun mereka rencanakan potensi terdampaknya berapa mereka anggarkan untuk kebutuhan logistik. Sedangkan kalau untuk provinsi biasanya kita perencanaannya dari histori kebencanaan di kabupaten kota, kebutuhan logistiknya berapa, kemudian kapasitas dari kabupaten kota seberapa, kita menutup gap kebutuhan yang ada. Semama butuhnya kabupaten kota 90 jumlah logistik, tapi hanya memiliki kemampuan anggaran 60. Jadi kita yang menutup untuk 30%-nya. Harapannya seperti itu.
0: Baik. Dan tadi dijelaskan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, pakaian gitu ya Pak. Nah, kebiasaannya kalau untuk alat-alat rescue tersedia apa saja Pak?
1: Kalau alat rescue biasanya kita sediakan untuk petugas, jadi bukan untuk warga terdampak gitu. Kalau warga terdampak paling kita hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan makanan, sandang, kemudian perlindungan seperti nanti ada tenda dan sebagainya, itu selimut, kemudian tempat alas tidur kalau ada pengungsian. Perlengkapan pribadi seperti kalau kita kemarin ada pengadaan, baru-baru ini ada pengadaan Pampers untuk anak-anak maupun untuk yang dewasa. Jadi kita coba untuk memenuhi semua potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Baik, dengan gitu, Pak. Alat dan juga barang begitu banyak tersimpan dalam gudang logistik tadi, saya penasaran kira-kira bagaimana untuk cara kerja manajemen logistik pada saat tanggap darurat?
1: Tanggap darurat biasanya kan kita kerjanya nggak cuma di tanggap darurat, jadi di perah itu kita gudang itu harus kita kondisikan bagaimana ketika terjadi bencana yang membutuhkan kecepatan distribusi itu, barang-barang yang biasa keluar masuk atau yang biasa dibutuhkan untuk segera didistribusikan itu mudah dijangkau dan mudah siap baik siap mutu, siap jumlah maupun siap waktu di kebutuhan untuk didistribusikan. Jadi waktu-waktu seperti ini yang ini kan kita rada lega nih. Kita coba untuk menata gudang kita. Ini kita sedang bongkar-bongkar, kita tata kembali gudang, kita sesuaikan logistik penempatannya, layoutnya kita sesuaikan lagi untuk mempermudah tadi ketika distribusi nanti menghadapi potensi bencana yang membutuhkan banyak keluar masuk logistik kebencanaan. Jadi begitu.
0: Baik, untuk perawatan perlengkapan yang sudah ada di dalam gudang ini seperti apa mekanismenya?
1: Biasanya kalau tiap minggu itu kita cek alat-alat, terutama yang peralatan tempur kita kan. Biasanya truk kita selalu rutin untuk panasi ya, dicoba. Kemudian beberapa alat untuk evakuasi itu seperti perahu kita cek apakah ada kebocoran atau enggak. Kita seperti peralatan perahu karet itu kita biasanya kita taburi tepung atau bedak agar tidak lembab. Kemudian alat-alat seperti chainsaw itu kan kita coba
0: gergaji
1: tiap minggu kita chainsaw gergaji. Kemudian alat-alat lain seperti genset sama kita lakukan aktivitas itu perawatan ringan-ringan itu serutin mungkin. Seperti pompa besar itu kita coba untuk persiapan untuk ketika nanti ketika ada bencana dibutuhkan kita langsung bisa action.
0: Baik, secara elektronik maintenance dari barang disesuaikan ya Pak. Kemudian juga seperti mobil, otomotif lainnya, ini ada mekanisme tersendiri sehingga barang-barang atau perlengkapan yang ada di dalam gudang logistik semuanya bisa siap pakai kapanpun ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa ya, pendengar, untuk standar prosedur pengeluaran barang dari gudang. Sekaligus kami juga nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp, pendengar, silakan ya, 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pada program Kentongan.
2: Yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
2: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
3: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami lanjutkan kembali pada program Kentongan sore hari ini ya, mengenai pengelolaan gudang logistik. Baik, Pak Aziz, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon, langsung kami coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore, halo.
1: Selamat sore.
0: Halo Pak Suyarto, silakan pertanyaannya.
1: Selamat sore Mas Aziz, ketemu lagi.
2: Selamat, Pak.
1: Iya, begini Mas Aziz, ada beberapa yang kita dengar bahwa tadi Mas Aziz mengatakan pengelolaan gudang logistik itu kan berfokus pada penerapan prinsip tepat mutu, jumlah, waktu, dan sasarannya. Jelas pada aspek pengelolaan yang mendasarkan bagaimana menyusun proyeksi kebutuhan logistik besar dasar penanggulan bencana secara berkala. Nah, pertanyaannya begini Mas. Bagaimana pendustrian memastikan kecepatan dan ketepatan alur penyaluran bantuan ke kabupaten kota yang berdampak bencana di Jawa Tengah, khususnya di kota-kota Pak? Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Pak Aziz mengeluhkan putus-putus, bagaimana Pak? Apakah suara saya terdengar jelas?
2: Jelas Pak.
0: Oke, baik. Ini saya ulangi sekali lagi ya pertanyaan dari Pak Suyarto. Ini ingin tahu kira-kira bagaimana untuk pendistribusiannya itu bisa langsung cepat dan juga tanggap langsung ke lokasi kebutuhan. Silakan.
2: Nah, itu Pak. Karena kita kan di tadi ada pembagian administrasi tadi yang kita ada di provinsi, kemudian pelaksananya adalah dari kabupaten kota. Jadi ini tergantung teman-teman di kabupaten kota. Biasanya kalau mulai ada informasi dari BMKG itu mulai musim penghujan mau mulai gitu. Kita sudah mengumpulkan data-data kapasitas dari kabupaten kota. Jadi setelah data terkumpul, kemudian kita analisa dari tiap-tiap kabupaten kota itu kebutuhan logistiknya apa yang bisa kita support untuk mereka, untuk kesiapan mereka menghadapi tadi bencana-bencana yang membutuhkan logistik yang masif, seperti nanti banjir, angin, cuaca ekstrim, atau longsor. Jadi setelah kita analisa kapasitasnya, kemudian kita mulai kita bantu mereka dengan distribusi awal. Jadi untuk dari gudang yang ada di provinsi, kemudian kita mulai distribusikan untuk memenuhi kebutuhan dari kabupaten kota. Selain itu, dari setelah kita lakukan itu, kemudian kita coba mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait seperti dinas sosial ataupun dari NGO. NGO itu seperti biasanya yang sering berkontribusi dalam penanganan sebuah bencana itu kan seperti PMI dan Basnas. Dari PMI kita coba mengkomunikasikan potensi-potensi bencana yang ada di Jawa Tengah ke depannya. Nah, dari itu terjalinlah udah jejaring yang siap untuk menghadapi bencana berikutnya. Nah, untuk kecepatan dari teman-teman di kabupaten kota ini yang setelah kita dorong logistik kita ke teman-teman di BPD Kabupaten Kota, nah mereka yang akan bekerja nanti ketika ada penanganan bencana. Jadi ketika bencana terjadi, logistik gudang-gudang tempat teman-teman BPD Kabupaten Kota ini sudah siap untuk mendistribusikan logistik kepada masyarakat. Jadi seperti itu.
0: Baik, terima kasih untuk atensinya Pak Yarto, semoga bisa tercerahkan ya. Oke, saya penasaran mengenai proses pendistribusian terkait dengan prosedur pengeluaran barang tadi Pak, ini bagaimana?
2: Kalau di teman-teman, kalau di prosedurnya di sini kita sudah memiliki SOP terkait dengan pergudangan. Jadi mulai dari perencanaan hingga distribusi itu kita sudah ada SOP-nya. Jadi ini mengurangi potensi miss tadi. Jadi ketika distribusi kita buat cepat, tetapi semuanya harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Agar tadi biasanya di kebencanaan itu selain cepat harus tepat. Kalau enggak nanti setelah penanganan suatu bencana kita akan ketemu dengan pemeriksa inspektorat. Nah, itu yang seringnya harus kita waspadai untuk ketika terjadi sebuah penanganan bencana. Jadi teman-teman gudang sudah paham bagaimana mereka pimpinan menyebutkan kebutuhannya setelah ada. Jadi kan gini Pak, pertama kali itu tim penanganan bencana itu ada yang namanya TRC. Dari teman-teman sekali ada berita bencana terjadi, kemudian tim TRC-nya turun, mereka mengkaji kebutuhan logistiknya berapa. Kemudian memberikan masukan kepada pimpinan, setelah itu pimpinan mendeliver perintah. Ini harus dikeluarkan logistik jenis ini, sekian dan sekian. Itu teman-teman sudah paham setelah perintah pengeluaran logistik turun, teman-teman sudah mulai mengambil dari gudang, kemudian mempersiapkan di ruang pemuatan. Kita menyiapkan armada, kemudian kita siapkan di situ. Selain kita siapkan, kita juga akan melakukan hitung ulang. Jadi ketika dikeluarkan dari gudang, kemudian di armada sudah dimuat, kemudian kita hitung ulang, kita cek ulang apa saja yang sudah dinaikkan ke dalam armada yang akan didistribusikan itu. Setelah itu, setelah pengecekan ulang selesai, kemudian kita bikinkan berita acara pengeluaran barang. Nah, setelah itu kita administrasi selesai, kita sertakan berita pengiriman berita pengeluaran barang, kemudian dengan surat jalan kita berikan kepada petugas pengirim. Setelah itu kita kirimkan ke
0: lokasi terdampak,
2: warga terdampak atau ke BPBD Kabupaten Kota. Jadi seperti itu Pak.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk penyerahan dari barang-barang logistik tadi? Apakah juga sudah ada tim yang standby di sana ya? Atau mungkin ada juga gudang yang sudah dibuatkan di lokasi terdampak, Pak?
2: Biasanya kalau ada bencana yang besar, di situ ada namanya pos komando lapangan. Atau kalau ada pos induk di sana. Nah, setelah pengeluaran barang, prosesnya sudah deliver sampai ke sana, biasanya kita langsung menuju ke pos induknya dulu. Kita laporan, kemudian kita berikan surat jalannya. Setelah itu baru pos induknya di situ memberikan arahan. Ini harus diturunkan di pos induk atau langsung di gudang penanganan bencana di lapangannya. Atau harus dikirimkan, harus diturunkan di gudang BPBD. Jadi kita setelah deliver, kemudian menyerahkan semua keputusan ke pos induk di penanganan bencana tersebut. Ini kemudian setelah ada perintah harus diturunkan di mana, kita mengikuti arahan dari pos induk lapangan tersebut. Setelah itu barang turun, dihitung kembali Pak, dicocokkan dulu dengan berita acara dan surat jalan yang ada yang dibawa, apakah barang-barangnya atau ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, diberi catatan di situ, kemudian didokumentasikan, kemudian ada pelaporan balik, feedback. Kalau sesuai, sudah sesuai barang, baru dicatatkan di gudang lapangan, kemudian ada lembaran berita acara dan surat jalan yang ditinggal di sana. Yang administrasi lainnya kita bawa pulang untuk laporan di BPD provinsi. Jadi seperti itu alurnya.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk proses dokumentasi lainnya? Apakah juga ini dilakukan pada saat barang sudah diterima oleh para korban?
2: Kalau korban biasanya teman-teman dari kabupaten kota seringnya pakai dokumentasi Pak. Jadi ada foto, penyerah terima barang, kemudian juga ada tadi. Dari gudang provinsi ke gudang BPBD Kabupaten Kota atau di posko induk. Itu ada berita acara sendiri. Kemudian dari pos induk, posko lapangan itu mengeluarkan barang pun harus ada berita acara lagi. Jadi pos induk bikin berita acara pengeluaran barang dari gudang penanganan bencana di sana. Kemudian penerimanya adalah masyarakat terdampak. Jadi semuanya terdokumentasi dengan kita usahakan dengan tertib gitu. Jadi untuk menjaga akuntabilitas dari distribusi logistik ini.
0: Baik, terkait dengan pos yang tadi sudah dibangun ya di sekitaran lokasi terdampak. Nah, ini bagaimana untuk kriteria yang tepat untuk dibangun dengan pos karena mengingat ini juga menjadi gudang logistik.
2: Oke. Biasanya kalau setelah ada berita kejadian bencana gitu. Kita ada tim ke sana. Namanya tim TRC itu, melakukan penanganan awal sekaligus mengumpulkan data-data dukung yang bisa digunakan untuk tadi memberikan analisa pertimbangan kepada pimpinan apakah diperlukan status tanggap bencana, kemudian yang kedua posisi lokasi yang bisa digunakan untuk pos induk, yang ketiga apakah warga perlu dievakuasi. Nah, termasuk penentuan lokasi ini yang menjadi pertimbangan dari tim TRC ini. Sarannya adalah satu, jauh dari ancaman bencana susulan atau ancaman bencana lainnya. Kemudian representatif ada saluran pendukung, fasilitas pendukung untuk pelaksanaan posko. Jadi intinya itu yang terpenting adalah jauh dari itu, dari apa? Ancaman bencana yang mungkin bisa timbul akibat tadi bencana susulan atau sebagainya. Oke, seperti itu.
0: Baik, kami coba bacakan yang sudah bergabung sore hari ini, Pak Aziz ya, dari pendengar tidak menyertai nama 08234372 sekian. Selamat sore untuk Bapak narasumber. Kemudian seperti apa mekanismenya untuk warga terdampak yang membutuhkan barang-barang dari gudang logistik? Baik, tadi sudah dijelaskan ya dari pertanyaan Pak Suyarto, tadi juga sempat menanyakan hal ini. Nani barangkali dari pendengar baru saja bergabung, silakan dijelaskan kembali Bapak.
2: Oke. Biasanya kalau logistik yang dibutuhkan oleh warga itu datanya masuknya ke dalam tim tadi, TRC tadi, reaksi cepat tadi. Teman-teman dari tim TRC datang, kemudian mengumpulkan data, salah satunya kebutuhan logistik itu. Jadi masyarakat di sana butuhnya apa? Contohnya ada banjir yang merendam semua pakaian dari warga terdampak. Tim TRC akan menyebutkan di situ kebutuhan adalah pakaian siap pakai. Kemudian apakah mereka butuh logistik permakanan untuk suplai makan mereka. Kemudian butuh tempat evakuasi sementara atau pengungsian. Kemudian di pengungsian itu kira-kira masih butuh apa? Apakah butuh selimut, butuh tenda, seumpama tidak ada gedung yang bisa digunakan sementara, atau butuh alas tidur. Nah, di situ nanti teman-teman dari TRC memberikan analisa kebutuhan kepada pimpinan. Pimpinan akan memerintahkan pihak gudang di BPD untuk tadi mendistribusikan kepada warga terdampak secepatnya selama itu masih bisa dijangkau dengan alat-alat gitu, transportasi dan sebagainya. Jadi utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar dulu. Itu hasil dari kajian dari tim TRC yang ada di lapangan. Jadi alurnya seperti itu, Pak.
0: Semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp pada sore hari ini. Kami lanjutkan, ini juga dari WhatsApp, ada Pak Irfan. Selamat sore untuk Bapak narasumber. Kalau boleh tahu, biasanya kalau di awal tahun, bagaimana untuk kesiapan seperti pengelolaan, kemudian juga pengisian logistik seperti alat atau alat-alat barukah, atau mungkin juga makanan-makanan siap untuk kedepannya kalau ada bencana sewaktu-waktu. Nah, ini seperti apa untuk manajemen di awal tahun, Pak? Dari Pak Irfan, silakan.
2: Nggih, Pak Irfan, terima kasih nggih. Kalau di awal tahun karena perencanaannya itu kan kalau penganggaran dari pemerintah itu kan dari tahun sebelumnya nggih. tahun sebelumnya itu kita biasanya lihat dari data historis bencana di 5 tahun sebelumnya. Jadi 5 tahun kebelakang itu kita lihat, oh kalau bulan Januari sih kita akan menghadapi bencana hidrometeorologi. Jadi kebutuhan logistiknya itu sekitar logistik pangan, kemudian logistik sandang, kemudian ada untuk penanganan darurat seperti sandbag, kemudian untuk pengungsian, kemudian logistik lain seperti kita juga ada logistik kantong jenazah untuk antisipasi kebutuhan yang darurat sekali gitu. Jadi di awal tahun seperti itu, setelah kita kumpulkan data itu, kemudian kita analisa, kita cari untuk pemenuhannya, butuhnya beras berapa, kebutuhannya untuk lauk pauknya seperti apa, kebutuhan untuk sandangnya seperti apa, kebutuhan untuk mungkin untuk anak-anak alat-alat mainnya seperti apa, berapa jumlahnya dikalikan dengan jumlah warga terdampak di tren 5 tahunan ini, kemudian setelah itu kita mulai menyusun rencana pelaksanaan untuk pengajaannya. Jadi kalau di Provinsi Jawa Tengah, kita membagi beberapa kali pengadaan pengadaan logistik untuk mengantisipasi tadi. Karena kalau kita mengambil pertimbangan bahwa seperti logistik permakanan itu kita nilai rentan akan rusak, maka kita bagi menjadi beberapa segmen pengadaan, beberapa kali rencana pengadaan. Di awal tahun itu biasanya kita mulai dari bulan Maret. Maret itu pengadaan, karena biasanya di bulan Desember atau November itu kita sudah melakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan di awal tahun dan di awal tahun. Kemudian di Maret itu untuk mencukupi sisanya. Seumpama nanti musim penghujan sampai April atau Mei, jadi kita nambah stok di situ. Kemudian untuk triwulan berikutnya, karena kita sudah masuk ke musim kering, nggak ada hujan, maka kita tidak melakukan pengadaan di situ. Kita akan melakukan pengadaan kemudian di awal biasanya September atau Oktober, mulai ada informasi dari BMKG rencana perkiraan musim hujan akan mulai, kita akan di awalnya akan mulai melakukan proses pengadaan itu. Jadi yang kita utamakan adalah tersedianya logistik untuk tadi kebutuhan besar seperti logistik permakanan. Ya kita coba rencanakan dengan baik agar tadi apa yang kita adakan ini kemudian kita distribusikan kepada masyarakat dan itu bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan optimal, agar tadi tidak ada keluhan-keluhan karena masyarakat sedang tertimpa musibah, kemudian kita berikan yang terbaik, tidak berikan yang semama nanti ada beras berkutu atau makanan-makanan yang sudah mendekati kadaluarsa. Kalau itu kan akan menambah gejolak sosial yang ada di pada saat penanganan bencana.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Pak Aziz, sekaligus setelah ini kita masuk pada segmen terakhir program Kentongan edisi kali ini, pendengar. Kami ajak Anda juga yang mau bergabung, silakan di telepon 0248316686 dan juga di WhatsApp, pendengar 0816666886, dan silakan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Line telepon kami buka pendengar di 0248316686 dan juga silakan di WhatsApp, silakan di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Aziz, kemudian seperti apa untuk beberapa perlengkapan yang sudah disediakan? Apakah dari pihak BPBD ini juga selalu melakukan pantauan ya, mengingat meskipun memang bencana itu kita tidak bisa memprediksi, tapi apakah juga ada kegiatan pemantauan supaya logistik yang disiapkan ini bisa selalu ready dan dikerahkan sesuai dengan kebutuhan bencana yang dialami oleh masyarakat?
1: Kita memang kalau tiap sesuai dengan SOP yang sudah kita bangun gitu, di gudang BPBD provinsi itu kalau tiap minggu itu kita selalu melakukan stok opnam. Jadi stok opnam itu dilakukan untuk memastikan bahwa logistik yang kita punya itu jumlahnya sesuai dengan administrasinya. Selain itu, stok opnam juga dimanfaatkan oleh teman-teman petugas gudang untuk memastikan bahwa logistik yang ada itu selalu siap untuk didistribusikan. Agar nanti kita seumpama ada bencana yang sewaktu-waktu sudah akan terjadi, nggak ngerti kita kapan terjadinya, itu siap distribusi dan tidak mengecewakan dari masyarakat terdampak ketika menerimanya. Jadi kondisinya tetap baik, kita menjaga kondisi logistik tetap baik dan siap untuk didistribusikan. Seperti itu, Mas.
0: Kami coba baca juga yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini, Pak Aziz, dari Pak Soekarno yang ada di Klaten. Izin bertanya kepada Bapak, kalau nanti kedepannya nyuwun sewu ya, tiba-tiba barang kekurangan karena lokasi bencana ini cukup luas. Nah, ini bagaimana untuk tindakan yang harus dilakukan dari BPBD biasanya? Silakan, Pak.
1: Biasanya teman-teman tadi kalau logistiknya kan tumpuan kita tetap di BPBD Kabupaten Kota nih, Bapak. Jadi kita meyakinkan diri bahwa kapasitas dari teman-teman BPBD Kabupaten Kota itu selalu terpantau. Nah, kita punya ini aplikasi yang bisa memantau kapasitas dari gudang-gudang kabupaten teman-teman Kabupaten Kota. Kita punya aplikasi Lokpal yang di situ kita bisa melihat jumlah logistik yang ada di kabupaten kota itu terpantau. Jadi di semua di Klaten itu jumlah logistiknya berapa, berasnya ada berapa, kemudian lauk pauknya ada berapa, selimutnya ada berapa. Itu kita bisa melihat itu selama karena memang ya masih ada kekurangan lah, maksudnya teman-teman ada yang masih belum mau menggunakannya aplikasi ini, tapi fungsinya arahnya ke sana. Jadi ketika kita bisa memantau kondisi gudang teman-teman kabupaten kota, kita bisa segera seperti top up. Jadi seumpama kosong, kita coba menghubungi teman-teman kabupaten kota, tolong disiapkan surat permohonan untuk mengisi kembali gudang panjenengan gitu. Jadi kemudian teman-teman kabupaten kota segera mengeluarkan surat permohonan untuk tadi meminta logistik dari BPBD provinsi. Kalau enggak, kita coba memastikan, meyakinkan diri dari provinsi, meyakinkan bahwa kalaupun tidak meminta, apakah di sana di Klaten tadi ya, di Klaten itu dinsosnya sudah ready, karena kerja logistik ini bukan cuma BPBD saja, tapi ada peran dinsos di sana, ada peran ketahanan pangan di sana, dinas ketahanan pangan yang harusnya potensi bukan harusnya ya, memang potensi itu berkolaborasi untuk menenangkan masyarakat ketika terjadi bencana. Yang penting logistiknya siap gitu. Jadi masyarakat selaku terdampak tidak perlu merasa khawatir, bertanya-tanya apakah logistiknya ada, bantuannya siap atau tidak. Tapi ketika terjadi bencana, pemerintah kabupaten kota sudah langsung bisa mengirim bantuan sebagaimana yang telah di telah dianalisa oleh tim TRC yang datang lebih awal untuk menentukan jumlah kebutuhan logistik ataupun kebutuhan untuk penanganan darurat di sebuah kejadian bencana. Seperti itu, Mas.
0: Baik, sepertinya juga masih banyak yang bisa kita bahas, Pak Aziz, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan, Pak, terkait dengan perbincangan kita sore hari ini. Silakan.
1: Nggih. Kesiapsiagaan itu sangat penting, terutama kalau kita bicara tentang logistik. Wajah pertama yang muncul ketika bencana itu yang selalu akan kita lihat di berita itu apakah pemerintah sudah memberikan bantuan kepada masyarakatnya, kepada warga terdampaknya, dan itu adalah logistik. Dan ini kami mengimbau kepada teman-teman pelaksana di lapangan, BPD Kabupaten Kota, kuatkanlah koordinasi di tingkat Kabupaten Kota, di tingkat OPD. Pastikan logistiknya siap, baik itu logistik yang ada di Dinsos, di Ketahanan Pangan, atau di instansi terkait seperti PMI dan Basnas. Upayakan selalu koordinasi agar pada saat penanganan bencana logistik kabupaten siap, kalaupun masih kurang atau belum memadai, monggo segera berkoordinasi dengan BPD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk masyarakat, diharap ketika terjadi bencana tidak usah khawatir terkait dengan logistik, karena pemerintah provinsi berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tadi mendukung kerja-kerja pemerintah kabupaten kota terkait dengan kebencanaan, terutama tentang logistiknya. Jadi kita sudah memastikan diri kita siap tahun ini, anggaran logistik cukup memadai untuk dapat mensupport teman-teman di kabupaten kota.
0: Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aziz untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga dari BPBD ini bisa terus siap hadir memberikan bala bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah ya Pak ya. Sukses selalu untuk Pak Aziz dan juga rekan-rekan lainnya. Kami nantikan untuk topik pembicaraan lainnya ya Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Pak.
0: Demikian Bergar telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan edisi kali ini mengenai pengelolaan gudang logistik bersama dengan perwakilan bidang logistik dan peralatan BPBD Provinsi Jateng, Pak Aziz Sugiarto, STMT, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini melalui program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan menjalani dunia yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai 11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya, saya Agatha Erna. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi kami.
2: Sejumlah pusat perbelanjaan di Yogyakarta diramaikan dengan upaya pemasangan pagar yang disebut sebagai salah satu bentuk penguatan keamanan. Pakuan Mall Yogyakarta menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang juga melakukan pembangunan pagar. Meski demikian, General Manager Pakuan Mall Yogyakarta, Vicky Ratih, memastikan pemasangan pagar ini merupakan bagian dari estetika. Pemasangan pagar juga dipastikan tidak berkaitan dengan isu keamanan seperti yang beredar luas di sosial media beberapa waktu terakhir.
1: Sebetulnya ini sudah planning dari tahun lalu, sudah untuk pembajetan dari sejak tahun lalu, karena kan memang di kami ini belum ada pagarnya kan. Kemudian kenapa harus dikerjakannya di bulan Agustus? Tidak, seharusnya kami itu sudah memang dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena kami menunggu musim kemarau, karena butuh proses mengecat dan sebagainya. Jadi agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi keamanan.
2: Vicky menyebut saat ini proses pembangunan pagar dihentikan sementara untuk meredam isu yang berkembang dan untuk mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat. Senada dengan Vicky, Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan pembangunan pagar di pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari estetika. Masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap pemberitaan yang beredar belakangan ini.
3: Jadi kalau ini pembangunan pagar di mall misalnya ini di Pakuan ya untuk memperindah ini. Kan ini sangat terbuka.
1: Betul.
3: Sehingga perlu apa ya, pagar satu dari sisi keamanan, jadi akan lebih tertib, kemudian dari sisi pandangan akan juga lebih indah gitu. Nah itu intinya, tapi yang isu-isu tidak benar nih, negara kita aman.
2: Masyarakat diharapkan dapat memahami pembangunan pagar merupakan bagian dari estetika mal dan bukan karena adanya peningkatan ancaman keamanan.
0: Masih dari seputar Yogyakarta, pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selengkapnya akan disampaikan Harun Susanto.
4: Namun memang ada tambahan siswa, jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
5: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian, masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar, dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya, ujar Erna, akan melakukan penjangkauan kembali.
4: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD, itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
5: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
6: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Itu tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
5: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Beralih ke seputar Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk merenovasi puluhan bangunan SD dan SMP tahun ini. Dania Rahma akan melaporkan selengkapnya.
7: Revit, kalau yang SD ini kan bosdanya sudah, perwalinya sudah turun nih. Saya ngomong kemarin ada 84 titik SD dari 117 SD negeri yang sudah kami rencanakan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan terus mengebut upaya peningkatan

0: meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sebanyak puluhan bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama direnovasi pada tahun anggaran ini dengan total alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mencapai 1,8 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menjelaskan, perbaikan dari anggaran bantuan operasional sekolah daerah BOSDA APBD difokuskan pada 84 titik sekolah dasar negeri. Selain itu, terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan dengan kategori sedang hingga berat pada sekitar 20 SD dan 15 SMP di Kota Bengawan.
1: Tekwi SMP itu kiranya antaranya 10 sampai 15 lokasi, kalau yang SD itu sekitar 20-an. Itu sedang berat, itu yang programnya dari pusat. Tapi mekanismenya kan mereka mengusulkan, terus nanti ada pemberitahuan kalau dia dapat atau tidak dapat. Kalau yang dapat, itu biasanya nanti ada perintah untuk membuat semacam kayak kontrak perjanjian kerja gitu. Nah itu ada beberapa yang kemarin sudah proses. Ini jalan.
0: Dwi menambahkan, di luar 84 titik yang masuk perbaikan ringan BOSDA, nilai 1,8 miliar rupiah, yakni juga menaruh perhatian darurat pada dua sekolah, yakni SD Negeri Dukuhan Kertan dan SD Negeri Nayu Barat 1. Kondisi plafon di kedua sekolah tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga harus segera ditangani.
1: Saya juga memberitaskan dua, itu di Dukuhan Kerten sama di SD Nayu. Itu podo karo TK Gaya Baru kuwi. Plafonnya wis ndelok ngene iki. Jadi sudah potensi untuk ancaman jiwa. Jadi kita membangun yang prioritas sedang berat itu bagi yang kelompok kondisi sanprasnya itu sudah menimbulkan ancaman jiwa atau menimbulkan potensi insiden.
0: Perbaikan infrastruktur pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Kota Bengawan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta terus berkomitmen mengawasi jalannya renovasi agar kualitas bangunan sekolah memenuhi standar keselamatan yang layak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Mendengar, Perlinsos Digital Banyumas siap diterapkan. 649 ribu penerima bansos masuk tahap registrasi. Selengkapnya akan dilaporkan Vinta Nurfauzia.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan implementasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, di mana program tersebut hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui program ini, sebanyak sekitar 649 ribu penerima bantuan sosial di Banyumas akan diregistrasi ke dalam sistem digital yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas Wahyudi Joko Siswoyo. Joko mengatakan bahwa penerima yang menjadi sasaran registrasi meliputi masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako.
4: Digitalisasi bansos ini adalah program dari pemerintah pusat yang tahun ini diluncurkan dan kita itu menjadi salah satu perluasan piloting project di Kabupaten Banyumas, yang piloting project pertama itu di Banyuwangi. Dan digitalisasi bansos ini menjadi penting karena di portal Perlinsos ini nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga yang lain. Jadi nanti ketika masyarakat sudah terregister di Perlinsos ini, nanti datanya akan nge-link dengan data-data di kementerian lembaga lain. Jadi perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas yang nanti menjadi objek digitalisasi bansos itu adalah masyarakat penerima bansos dari pusat, baik itu PKH maupun BPNT atau sembako. Jumlahnya 649 ribu sekian, kira-kira seperti itu.
3: Menurut Joko, digitalisasi bansos merupakan program nasional yang mulai diperluas pada tahun 2026. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan piloting project setelah sebelumnya program serupa lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran portal tersebut menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan pemerintah. Setelah masyarakat terdaftar, nantinya data penerima bantuan akan terhubung dengan sejumlah basis data dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti data kependudukan, ketenagakerjaan, kelistrikan, aparatur sipil negara, hingga data pertanahan. Dalam proses pendataan sendiri, Dinsos mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Sehingga Dinas Sosial berharap masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial dan warga miskin yang menjadi sasaran program, dapat hadir saat pelaksanaan registrasi di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial ke depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Melanjutkan kembali Lintas Daya Jateng sore ini pendengar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Fatimah Setiawan melaporkan berikut ini.
5: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
6: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat jumlah nominal transaksi QRIS di wilayah Solo Raya hingga Mei 2026 mencapai 11,62 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year atau YOY seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, pertumbuhan transaksi QRIS mencerminkan semakin bergairahnya kegiatan usaha di Solo Raya.
5: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahun.
6: Anto Sapana kerapnya menambahkan, selain dari sisi nominal, volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan 168,4% atau sebesar 139.342.162 transaksi. Sementara itu jumlah merchant QRIS di Solo Raya mencapai 932.494 merchant.
5: Sedangkan pangsa merchant QRIS ini didominasi oleh Surakarta di 38,1. Ini angka bulan Mei. Kalau nanti angka bulan Juni keluar, kita akan kaget semua karena turunnya luar biasa jauh.
6: Anto memprediksi angka merchant QRIS bulan Juni turun drastis. Penurunan ini karena ada kebijakan dari perbankan saat QRIS tidak aktif maka akan ditutup. Penurunan angka merchant QRIS ini terjadi tidak hanya di Solo, tetapi juga wilayah lain di Solo Raya. Lebih lanjut, kata Anto, BI Solo mengajak masyarakat aktif menggunakan QRIS supaya tidak ditutup oleh pihak bank karena tidak pernah digunakan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selengkapnya akan disampaikan Damara Sakti.
7: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Untuk menjaga operasional, pengelola penggilingan mengandalkan pasokan gabah dari berbagai daerah yang masih memasuki masa panen. Salah seorang buruh harian di penggilingan padi Kecamatan Kedung Banteng, Kuat, mengatakan musim kemarau tidak terlalu mempengaruhi aktivitas penggilingan. Menurutnya, tantangan yang lebih dirasakan adalah semakin berkurangnya lahan sawah di sekitar lokasi akibat alih fungsi lahan menjadi di permukiman.
8: Musim kemarau sih sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, cuman yang buat sawah itu sudah agak sempit, dibikin rumah, dibikin lumbang gitu, jadi ya kurang lah ini apa masalah panen-panen pagi kurang.
7: Kuat menjelaskan saat masa jeda panen di wilayah Banyumas, penggilingan tetap memperoleh gabah dari daerah lain yang masih memasuki musim panen. Cara tersebut menjadi strategi agar aktivitas penggilingan tidak berhenti meski produksi gabah lokal menurun. Ia menambahkan kualitas gabah juga sangat menentukan hasil penggilingan. Dari setiap 100 kg gabah berkualitas baik, beras yang dihasilkan dapat mencapai 60 hingga 65 kg. Sementara jika kualitas gabah kurang baik, hasil beras hanya berkisar 40 hingga 50 kg. Menurutnya pada musim penghujan, volume gabah yang masuk ke penggilingan umumnya lebih tinggi dibandingkan saat musim kemarau. Namun dengan mengatur pasokan dari berbagai daerah, operasional penggilingan masih dapat dipertahankan hingga kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap dapat dilayani. Damara Sakti melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah memberikan pendampingan kepada sekitar 500 eko pesantren yang telah terbentuk di provinsi ini. Berikut Tika Budiman akan menyampaikan selengkapnya.
9: Ya, tentu setiap tahun kita berusaha untuk mendorong para pondok pesantren Dengar kantor wilayah Kementerian Agama Kemenang Jawa Tengah memberikan pendampingan agar terus lahir pesantren-pesantren mandiri yang mengembangkan ekonomi sirkular atau ramah lingkungan usaha produktif lewat eko pesantren. Tercatat terdapat 5.451 pondok pesantren yang ada di provinsi ini dan setidaknya sekitar 500 pondok pesantren diantaranya telah menjalankan program eko pesantren tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Fahtur Ronzi mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Agama dalam menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dilakukan melalui program pemberdayaan yang melibatkan kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Menurutnya sejumlah pesantren di Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Semarang dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Grobogan yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional melalui program pesantren Entrepreneurship. Fatur Onji menjelaskan model pertanian dan perikanan memang terbukti efektif memperkuat kemandirian pesantren. Namun pola tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap pesantren memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda.
10: Di Jawa Tengah itu ada 5.000.
11: Oke, peserta pertama sudah siap, ya. Tapi yang
10: ya,
11: di awal
10: tentu setiap tahun kita berusaha mendorong para pondok pesantren untuk mengembangkan kunci pola-pola pendidikan pesantren mandiri. Beberapa jumlahnya
9: boleh siap-siap di sini aja.
10: Sudah di angka 500.
9: Salah satu pondok pesantren yang telah berhasil mengembangkan eko pesantren yakni Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Semarang. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Kiai Haji Fadlulan Musafa mengatakan salah satu usaha yang dikelola adalah dalam bidang pengelolaan sampah.
12: Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
9: Untuk memperkuat program tersebut, Kementerian Agama menyiapkan pendampingan melalui para penyuluh agama yang tersebar hingga tingkat kecamatan. Mereka bertugas memberikan edukasi dan pendampingan agar pesantren mampu mengembangkan usaha produktif secara optimal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, mendengar informasi kita yang terakhir di sore hari ini. Polisi berhasil menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang menyasar rumah kos di Kecamatan Genuk. Selengkapnya bersama Luki Setiawan.
13: Dia modelnya random, jadi setiap ada kesempatan untuk dia masuk ke salah satu rumah dan bisa masuk, ya udah.
14: Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di 3 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Genuk dalam satu malam. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 31 Maret 2026 di Kelurahan Pengetayu Wetan dan Kelurahan Sembung Harjo. Dalam kurun waktu beberapa jam, komplotan pelaku berhasil mencuri 3 sepeda motor di 3 tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah beraksi di wilayah Genuk, para pelaku kembali melakukan pencurian satu kendaraan sepeda motor di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak, sehingga total kendaraan yang dicuri ada 4 unit. Berkat penyelidikan intensif, kurang dari 24 jam. Setelah kejadian, jajaran Reskrim Polres Genuk berhasil menangkap 3 pelaku beserta barang bukti 4 sepeda motor hasil curian. Ketiga pelaku diketahui berasal dari wilayah Meranggen, Demak. Dari 4 pelaku, 3 orang sudah berhasil diamankan, 1 orang lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci sepeda motor. Mereka menyasar kendaraan secara acak dengan memanfaatkan situasi yang dianggap lengah.
13: Para pelaku ini kan kita sandingkan dengan CCTV yang ada di TKP-TKP. Memang itu ada beberapa TKP yang ciri-cirinya sama dengan pelaku ini. Cuma kalau kita kan mendasari dengan alat bukti, barang bukti yang ada, kalau mereka tidak ada barang buktinya susah untuk melakukan pengakuan mereka itu. Ya, tapi kita masih kejar untuk TKP-TKP yang lain, apakah memang pelakunya ini dari 4 orang ini yang melakukan kejahatan di wilayah Genuk, karena satu pelaku DPO ini masih kita lakukan pengejaran.
14: Terpisah Kasih Humas Polres Semarang, Kompol Riki Fahmi Mumparok menghimbau masyarakat, khususnya penghuni dan pemilik rumah kos untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku kemudian merusak rumah kunci dengan sepeda motor dalam waktu sekitar 1 menit. Untuk mengurangi risiko kejahatan, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Selain itu, penggunaan perangkat pelacak atau GPS juga dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian apabila kendaraan hilang.
15: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
14: Selain memberikan himbauan, petugas kepolisian juga akan rutin melaksanakan patroli dan sambang ke kawasan pemukiman serta rumah kos untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum mengakhiri lintas DIY Jateng sore ini pendengara, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun hingga Mei kemarin. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

0: Ih, HP aku kenapa jadi error gini ya?
1: Kenapa sih, Han? Coba-coba, mana lihat dulu.
0: Nih, tuh. Lihat tuh, error jadi kayak gini.
1: Wah, kalau ini HP kamu dihack orang, Han.
0: Ya, gimana dong? Berarti HP aku nggak bisa dipakai lagi.
1: Coba kamu servis ke outlet HP terdekat. Takutnya nanti ada data kamu yang bocor. Lain kali kalau kamu mau buat password itu yang rumit. Atau coba install aplikasi antivirus. Dan kamu harus hati-hati kalau ngeklik link yang mencurigakan. Bisa jadi itu virus, Han.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, aku coba ke outlet dulu. Moga-moga HP aku bisa bener lagi ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih akan hadir di Semarang sore ini pendengar sampai jam 7 malam ya, dengan ragam informasi dan juga musik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang sekarang sudah menikmati istirahat di rumahnya, selamat beristirahat pendengar setelah menjalankan aktivitas selama satu hari ini ya. Semoga berkah selalu untuk kita semua dan sehat selalu ya. Mengingat kondisi cuaca saat ini masih menjadi musim kemarau ya, bahkan puncak, tetap penuhi asupan mineral pendengar, jangan sampai jatuh sakit, dan pastinya hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas. Nanti kami akan hadirkan juga untuk informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Sore hari ini kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Kayaknya ada tanda-tanda air masuk rumah loh.
1: Wah.
0: Hujannya deras banget.
1: Iya, Bu. Banjir itu langganan. Tapi Bapak sudah persiapan kok.
0: Hah? Persiapan apa, Pak?
1: Iya, persiapan mengantisipasi dampak banjir toh, Bu.
0: Oh.
1: Bapak sudah meletakkan surat-surat berharga di tempat yang paling tinggi.
0: Oh iya, betul.
1: Terus saluran listrik dan barang elektronik, ya sudah aman.
0: Oh iya.
1: Perlengkapan dan barang penting seperti pakaian, terus alat komunikasi, uang, P3K, dan dokumen penting, itu sudah Bapak masukkan ke tas kalau kita harus evakuasi, Bu.
0: Oh, semoga aman ya, Pak, ya. Ini, Ibu juga selalu mantau loh, Pak. Info dari WA grup, Pak. Ada petugas lingkungan yang update info banjir.
1: Wah, bagus itu, Bu. Sama ini nih. Besok, Bapak akan cek saluran got juga. Siapa tahu ada yang mampet.
0: Oh, iya.
1: Pokoknya, kita harus waspada pada musim hujan ini, Bu. Biar aman dari banjir.

0: Pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini hingga nanti malam bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Winda. Pendengar, selamat sore rekan Winda. Silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk sore hari ini hingga awal malam hari nanti. Wilayah kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Kemudian informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Wida untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda laporan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Anda pun juga boleh pendengar berbagi informasi seputar cuaca atau mungkin lalu lintas, dan barangkali sepanjang perjalanan pulang ke kantor menuju ke rumah ada sebuah kejadian menarik pendengar. Segera Anda sampaikan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan silakan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik. Mari kita ikuti faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama pada tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar gak boros, gak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi laporan Babinkamtibmas sore hari ini. Kami akan siapkan bersama dengan Bribka Heri Setiawan, Babinkamtibmas dari Polres Kebumen, pendengar, yang akan menghadirkan informasi seputar remaja dan tokoh terkemuka. Selamat sore, Pak Heri.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Heri, dengan saya Galih di studio. Kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Oke, terkait ya. Dengan informasi Kamtibmas saat ini di Desa Binaan, bagaimana Pak laporan terbarunya?
1: Iya, laporan terbaru dari Desa Binaan kami, khususnya di Desa Benioro, sampai saat ini dalam keadaan aman terkendali. Berkaitan dengan apa yang tadi saya disampaikan, berkaitan dengan remaja, kami selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, dan tentunya karena berkaitan dengan remaja, kami selalu berkoordinasi dengan Karang Taruna, Pak. Karang Taruna penting ini untuk menjadikan mitra kami dalam pembinaan remaja. Memang beberapa hari lalu terdapat kenakalan remaja berupa tawuran di wilayah kami, namun bisa dikondisikan dengan baik karena ada peran serta masyarakat di sana, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemudanya, berserta Karang Taruna. Itu yang selalu kami jalin, Pak, dengan Karang Taruna untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas di wilayah kami, gitu. Polsek Karang Sambung, khususnya.
0: Oke, untuk komunikasi terhadap remaja serta tokoh terkemuka, ini biasanya dilaksanakan setiap berapa kali dalam satu minggu atau ada kegiatan khususnya?
1: Ya, untuk kegiatan khusus tentu kami selalu dibuatkan rencana, karena memang di kegiatan kami setiap hari itu ada 5 kunjungan DDS, door-to-door system, dalam satu hari itu harus diwajibkan 5. Di salah satunya kami kunjungi adalah tokoh-tokoh yang ada di wilayah tersebut. Terus juga remaja, dan memang kami juga beberapa ada keluhan dari ibu-ibu yang remajanya bermalas sekolah dan kemudian sudah susah diatur, kami juga sering komunikasi. Ya, salah satu itu memang DDS 5 kali sehari itu memang sangat penting dilakukan untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas.
0: Baik, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan, Pak, supaya bisa terus menjaga kondusivitas lewat peran remaja dan juga tokoh terkemuka, silakan.
1: Ya, terima kasih bagi seluruh warga yang mendengar siaran pada sore hari ini berkaitan dengan remaja dan tokoh terkemuka adalah salah satu mitra terbaik kami dari Polri, khususnya Babinkamtibmas. Mari jaga kondusivitas, khususnya kenakalan remaja maupun tawuran dan sebagainya. Karena memang itu salah satu gangguan Kamtibmas dan yang memang menjadi keluhan dari beberapa orang tua, kenakalan remaja yang mulai terjadi di wilayah kami. Mari jaga kondusivitas, pastikan anak-anak kita dan anak-anak remaja itu tetap berada di rumah, tidak melebihi dari pukul 22 harus sudah di rumah. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Heri untuk laporan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Saya titip salam untuk rekan-rekan yang saat ini sedang bertugas juga ya Pak ya.
1: Ya, baik. Ya, kami salamkan.
0: Oke, selamat sore, selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babinkamtibmas yang sudah disampaikan oleh Bribka Heri, pendengar, dari Polres Kebumen yang sudah menghadirkan informasi seputar giat bersama dengan remaja dan tokoh terkemuka.

0: Berhenti merokok.
1: Bisa jadi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Oh, aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami, kemudian juga kultum dengan tema anjuran untuk saling menghormati dan menyayangi agar selalu terjaga rasa persatuan. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Pendengar RRI yang berbahagia, pada ayat tadi Allah menerangkan, Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada hamba-Nya, agar selalu bersatu, berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua tidak bercerai-berai, selalu dalam keadaan yang bersatu, selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, rasa saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menghormati. Ada beberapa hikmah dalam jalinan persaudaraan antar umat Islam dan para pemeluk agama yang lain. Yang pertama, saling membantu dan menolong ketika kita dalam kesusahan, ketika kita diuji dalam kesulitan, maka dengan bersatu kita bisa saling tolong-menolong, yang akhirnya semua urusan dapat dijalani dengan mudah. Yang kedua, membangun kasih sayang dengan rasa kebersamaan kita, persatuan kita, maka timbullah rasa kasih sayang terutama di antara sesama orang muslim. Selanjutnya, bisa menciptakan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hati yang ikhlas saling memupuk persaudaraan kita, kita dapat menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, dan dengan tolong menolong maka perpecahan dan konflik akan terhindari. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Kita tingkatkan rasa persaudaraan di antara hamba Allah, di antara kita hidup bersama-sama di dunia ini, baik sesama muslim atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar terjadi suasana yang damai, suasana yang diinginkan, suasana yang nyaman, suasana yang penuh dengan saling menyayangi, menghormati, dan suasana yang sejahtera, aman, dan bahagia.
Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang, saling menyayangi, menghormati dan menghargai, sehingga kita terhindar dari kesusahan, kesulitan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua dalam kebaikan dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita kali ini. Dalam HUT RI ini kita bisa menjaga rasa kesatuan dan persatuan sesama bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sejahtera selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini.
1: Hai Bori. Wah, penampilanmu hari ini udah kayak pantun, Bori.
0: Maksudnya? Iya dong.
1: Tapi cakep penampilan aja percuma, Bori. Kalau di jalan masih membahayakan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang lain. Cakep penampilan ya harus cakep di jalan juga dong.
2: Tertib di jalan, masyarakat

0: Info pro satu.
1: Bareskrim Polri menyatakan co-pilot Malaysia Airlines, Moh Saufi bin Othman, diduga telah 3 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Aksi terakhirnya digagalkan oleh petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang menemukan puluhan ribu butir ekstasi di kopernya. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan tersangka dijanjikan bayaran sebesar 50 miliar ringgit dan setiba di Jakarta, tersangka disebut akan diarahkan kepada seseorang untuk menyerahkan barang haram tersebut.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Pregar, selamat beristirahat dari segala aktivitas untuk Anda yang sekarang sudah sampai di rumah, Pregar. Dan biasanya jam-jam seperti saat ini dimaksimalkan dengan scrolling media sosial ya. Atau mungkin Anda sedang menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui rri.co.id. Tiba-tiba siaran tidak berjalan lancar karena gangguan sinyal, Pregar. Pastinya hal tersebut menyebabkan hati menjadi gundah gulana gitu ya. Nah, untuk Anda yang merasakan hal tersebut, oksigen.id menjadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari Rp200.000 saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Dan oksigen.id memberikan fasilitas instalasi gratis serta STB tanpa biaya tambahan. Jadi, untuk Anda yang tertarik, bisa langsung hubungi WhatsApp ke 087750301112 atau bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Kenapa ya remaja rentan terlibat tawuran? Inilah penuturan dari psikolog Universitas Semarang, Yudi Kurniawan, SPSI, MPSI.
1: Nah, kemudian kalau kita berbicara faktor penyebab ya, kenapa kemudian remaja itu dapat terlibat dalam tawuran ya. Yang pertama memang secara faktor psikososial atau faktor usia, remaja ini kan kebanyakan di usia belasan ya. Ya, betul. Mungkin usia sekitar 13 sampai dengan mungkin 19 tahun, 20-an tahun awal begitu ya. Nah, memang secara faktor perkembangan ya, di fase usia tersebut itu faktor peer group atau peer support ya, dari teman sebaya, dari lingkungan, itu menjadi determinan yang cukup besar dampaknya seperti itu ya. Mm-hmm. Dan mereka memang kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan rekan-rekan sebaya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada pressure atau tekanan ya untuk kemudian bergabung dalam kelompok tawuran ya, dengan tujuan misalkan mempertahankan, atau mungkin ada yang karena salah pahaman ya, itu sangat mudah sekali ya, jadi seperti menyiramkan bensin ke api ya, jadi langsung gampang banget tuh untuk menjadi besar seperti itu. Ditambah lagi memang remaja kan secara kognitif juga masih belum begitu matang ya, sehingga analisis risiko, analisis dampaknya itu mereka juga tidak sampai ke sana ininya, apa namanya, berpikirnya seperti itu. Peer support dan juga kebanggaan ya, mungkin ya pride begitu ya, itu menjadi sangat dominan

Agar kami informasikan untuk Anda sebuah informasi kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H2850GF tahun 2023 warna biru Noka MH1JMD 118PK245547 Nosin JMD 1E 1245765 dan atas nama STNK Anggita Mirela Perlinda. STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Gajah Kota Semarang pada tanggal 2 Agustus 2026. Sekaligus kami nantikan juga pendengar untuk Anda yang ingin memberikan sebuah informasi ya, kejadian menarik atau mungkin Anda melaporkan sebuah cuaca, lalu lintas, kondisi saat ini di daerah Anda. Kami nantikan di telepon ya 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-666-686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

Silakan pregar untuk Anda yang mau berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca, atau yang sedang beraktivitas menemukan kejadian menarik. Kami nantikan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pregar 081-6666-886 dan silakan berkomentar melalui aplikasi RRI Digital. Dan kami sampaikan juga sebuah berita kehilangan, sebuah STNK sepeda motor merek Honda Nopol H2322FP tahun 2023 warna silver Noka MH1JM9139PK357451 Nosin JM91E335546664 atas nama STNK Syaifuddin Fandi Bahtiar, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pemuda Kota Semarang, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Gadis, kok listrik di rumahku sering jelek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh. Kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan berupa surat penting di sekitar rumah Banjardowo, Genuk, Semarang. Pendengar, pada tanggal 29 Juli 2026, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, berupa STNK SPM merek Honda Nopol H2163XH tahun 2022 warna hitam Noka MH1KF01111NK170274 Nosin KF01E1170142 dan atas nama STNK Azizah Isnaini. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang sore ini edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kami sudah hadir menemani segala aktivitas Anda dengan ragam musik dan juga informasi terbaru, pergar. Dan jangan kemana-mana, Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini, pergar. Gantian bersama dengan Aldi yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 12 dini hari, pergar. Dan kami informasikan juga, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ragam informasi dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat beristirahat, pergar. Semoga untuk Anda yang sudah menjalankan segala aktivitas hari ini mendapatkan banyak sekali kebahagiaan dan juga keberkahan. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan Tuhan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku.

0: Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
0: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
2: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
0: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang

0: Melanda wilayah Bogor semakin ekstrim, aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
1: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
0: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
1: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
2: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
0: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
4: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
5: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
4: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
6: Sementara dihentikan ya, karena memang AWNC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWNC kita hentikan.
4: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
7: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
9: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
8: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
8: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
10: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
11: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
12: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
11: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
13: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
14: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
13: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
15: Ini
13: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
16: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
15: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
16: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
17: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
16: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rapi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat dan pendengar RRI Semarang dimanapun saudara berada, berjumpa kembali dengan saya, Sri Wahyuningsih, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Semarang dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaannya. Pada saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya setiap kita diberikan hati yang terbuka, sehingga firman yang kita renungkan saat ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubah cara hidup kita sebagai orang percaya. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Menjadi Pendoa Bagi Pemimpin Bangsa. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa bernafas, demikian pula kehidupan rohani orang Kristen tidak dapat bertumbuh tanpa doa. Melalui doa, kita membangun hubungan dengan Allah, menyerahkan segala pergumulan kepadanya, serta mencari kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan. Namun, seringkali doa kita hanya berpusat pada kebutuhan pribadi dan keluarga. Kita berdoa agar diberi kesehatan, berkat, keberhasilan, dan perlindungan. Semua itu memang penting. Akan tetapi, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ada satu hal yang juga harus menjadi bagian dari kehidupan doa kita, yaitu menjadi pendoa bagi pemimpin bangsa. Rasul Paulus menulis surat ini ketika pemerintahan pada masa itu bukanlah pemerintahan yang selalu berpihak kepada orang percaya. Kaisar Romawi bukanlah seorang pemimpin yang mengasihi orang Kristen. Bahkan tidak lama kemudian justru terjadi penganiayaan. Meski demikian, Paulus tidak mengajarkan kebencian atau perlawanan. Sebaliknya, ia mengajarkan agar jemaat menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang, terutama bagi raja-raja dan semua pembesar. Ini menunjukkan bahwa mendoakan pemimpin bukanlah pilihan, melainkan bagian dari ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam momen di bulan kemerdekaan RI yang ke-56, kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mengapa kita harus mendoakan para pemimpin kita berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang keempat. Yang pertama, karena Allah menghendaki demikian. Ayat pertama dalam 1 Timotius 2 ini dimulai dengan kata-kata, pertama-tama aku menasehatkan. Kalimat ini menunjukkan prioritas. Sebelum berbicara tentang banyak hal, Paulus lebih dahulu berbicara mengenai doa di antara berbagai bentuk pelayanan. Doa menempati tempat yang utama. Pemimpin bangsa memikul tanggung jawab yang sangat besar. Mereka harus mengambil keputusan yang mempengaruhi jutaan rakyat. Mereka menghadapi tekanan, tantangan, bahkan godaan yang tidak ringan. Karena itu,
mereka memerlukan hikmat dari Tuhan agar setiap keputusan yang diambil membawa keadilan, kesejahteraan, dan damai bagi masyarakat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi pendoa, bukan sekedar pengamat. Kita mungkin tidak selalu berada di lingkungan pemerintahan, tetapi kita dapat mendukung para pemimpin melalui doa. Yang kedua, mengapa kita harus mendoakan para pemimpin bangsa? Karena doa membawa damai bagi kehidupan bangsa. Firman Tuhan mengatakan di ayat 2b, bahwa kita mendoakan para pemimpin agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Semua orang tentu merindukan kehidupan yang damai. Kita ingin hidup dalam keamanan, memiliki pekerjaan yang baik, anak-anak dapat sekolah dengan tenang, masyarakat hidup rukun, dan bangsa berkembang dalam keadilan. Pemerintah yang dijalankan dengan bijaksana akan membawa banyak kebaikan bagi rakyat. Sebaliknya, ketika pemimpin gagal menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan adil, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, doa kita bukan hanya untuk kepentingan pemimpin, tetapi juga demi kesejahteraan seluruh bangsa. Sahabat RRI yang diberkati Tuhan, seringkali lebih mudah bagi kita untuk mengeluh daripada berdoa. Ketika melihat berita tentang korupsi, konflik politik, atau berbagai persoalan bangsa, kita mungkin menjadi kecewa, bahkan tidak sedikit orang lebih senang mengkritik dan mencaci maki, bahkan mengutuk. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sikap yang berbeda. Orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kritik boleh disampaikan dengan bijaksana. Tetapi jangan pernah meninggalkan doa. Sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Tidak ada pemimpin yang berada di luar kendali Allah. Tuhan sanggup memberikan hikmat kepada mereka, menegur ketika mereka salah, menguatkan ketika mereka lemah, dan menuntun mereka menjalankan tanggung jawab dengan benar. Yang ketiga, doa adalah bukti kasih dan ketaatan kepada Allah. Ayat ketiga mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendoakan para pemimpin, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya kepada kedaulatan Allah. Kita menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, bukan kepada kekuatan manusia semata. Pendengar yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu percaya pada kekuatan kritik. Apalagi saat ini, di era medsos, kita terlalu percaya kekuatan netizen, tetapi kurang percaya kepada kekuatan doa. Padahal, sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan berkali-kali mengubah keadaan melalui doa. Elia berdoa, Hana berdoa, Daniel berdoa, Nehemia berdoa, gereja mula-mula berdoa, dan Allah bekerja. Doa bukan pelarian. Doa adalah pernyataan iman. Ketika kita berdoa, kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau masih memegang kendali. Doa juga menunjukkan kasih kita kepada sesama. Kita tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi,
tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara luas. Inilah karakter orang yang percaya sejati. Bapak, Ibu, serta pendengar yang berbahagia, Allah juga mempunyai tujuan yang lebih besar. Ayat keempat menuliskan demikian, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, ketika sebuah bangsa hidup dalam damai, firman Tuhan diberitakan, gereja dapat melayani masyarakat sehingga mereka mendengar kabar keselamatan dan semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, doa bagi pemimpin bangsa bukan hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan misi Allah bagi dunia. Karena itu, jangan pernah menganggap doa sebagai sesuatu yang remeh. Mungkin kita merasa tidak memiliki jabatan penting. Kita bukan pejabat, bukan anggota parlemen, bukan menteri, bukan hakim, apalagi aparat negara. Namun kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu hak istimewa datang kepada Allah melalui doa. Doa orang percaya memiliki kuasa karena Allah mendengar setiap seruan anak-anak-Nya. Sahabat dan pendengar RRI yang terkasih, mulai hari ini, mari kita membangun kebiasaan untuk mendoakan bangsa ini. Mendoakan para pemimpin bangsa kita. Doakan presiden dan wakil presiden serta para menteri. Doakan para anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Doakan para hakim dan aparat yang bekerja di lembaga peradilan. Doakan aparat keamanan yang ada. Doakan kepala daerah, dari gubernur hingga kepala desa dan seluruh aparatur pemerintahan. Berdoalah agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, menjunjung kejujuran, mengasihi rakyat, menolak korupsi, berlaku adil, serta diberi hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Ketika gereja berdoa, Tuhan bekerja. Ketika umat berdoa, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Ketika orang percaya bertekun dalam doa, kuasa Allah dinyatakan. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena doa bukan sekedar rutinitas keagamaan, melainkan ungkapan iman kepada Allah yang berdaulat atas seluruh bangsa dan negara. Kiranya setiap kita menjadi pendoa yang setia, bukan hanya bagi keluarga sendiri, tetapi juga bagi para pemimpin dan bangsa yang kita cintai. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar tiga hal penting. Pertama, mendoakan pemimpin adalah perintah Tuhan. Kedua, doa membawa damai dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Dan ketiga, doa merupakan bukti kasih, ketaatan, dan kepercayaan kita kepada Allah yang memegang kendali atas sejarah dan pemerintahan. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang setia mengangkat bangsa ini dalam doa, sehingga para pemimpin diberi hikmat, rakyat hidup dalam damai, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mendoakan semua orang, khususnya para pemimpin bangsa kami.
Di masa-masa peringatan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-56, kami bersatu hati, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa bagi para pemimpin di negara kami. Berikanlah kepada mereka hikmat, kejujuran, keberanian, dan hati yang takut akan Engkau. Jauhkan mereka dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan keputusan yang merugikan rakyat. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Peliharalah persatuan di tengah keberagaman bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kekerasan, konflik, dan segala bentuk ketidakadilan. Limpahkanlah damai sejahtera-Mu sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mengenal kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi umat yang setiap berdoa, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara yang Engkau percayakan kepada kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Info Pro 1.
1: PMK Batang Jawa Tengah berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program MBG untuk menjamin kualitas makanan bagi anak-anak maupun penerima lainnya. Wabu Batang Suyono mengatakan pemerintah daerah memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran prosedur operasional untuk standar atau SOP untuk menjamin kualitas makanan. Sebanyak 105 calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Demak dan sekitarnya mengikuti pelatihan program magang ke Jepang Angkatan 2026. Untuk selanjutnya dinyatakan lulus akan mengikuti pelatihan tingkat nasional. Serta berasal dari Kabupaten Demak 70-an orang dan selebihnya, dan beberapa di antaranya berasal dari daerah sekitarnya.
0: Info Pro 1.

0: bugar, bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
1: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main suara manisem pagi ini. Mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah

Ramli, mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sabar ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Baik belanja awak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak cari kalau lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
1: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
0: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
2: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
2: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kembali saya Aldi menemani Anda. Kita bertemu di hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Ngobras siap untuk membahas terkait dengan bahasa Indonesia ya. Dan terkait dengan berbagai macam kondisi yang ada, ini kan kita sudah masuk ya pendengar ya di era-era yang bisa dibilang sebagai era masa depan gitu kan ya. Termasuk juga ada peluang tantangan strategi yang harus kita hadapi termasuk dalam sisi ekonomi. Nah, kaitannya seperti apa nih bahasa Indonesia untuk penggerak ekonomi kreatif gitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan dosen FBS dari UNES, Dr. Imam BH Kemhum. Selamat malam Pak Imam.
1: Selamat malam.
0: Ya, senang sekali. Sudah cukup lama kita nggak ngobrol ya Pak ya, akhirnya bisa ketemu lagi. Kita bahas terkait dengan bahasa Indonesia sebagai penggerak ekonomi kreatif. Ini kalau menurut pandangannya Pak Imam saat ini seperti apa nih Pak nih, posisi bahasa Indonesia sendiri Pak?
1: Oh ya Mas, selamat malam ya para pendengar sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa ya, enggak seperti biasanya kita membahas bahasa mengenai tata bahasa. Sekarang kita bahas bahasa dalam penggunaannya ya. Baik, pada malam hari ini topik kita adalah bahasa Indonesia sebagai penggerak ekonomi kreatif. Ini kita batasi dalam era digital gitu ya, peluang, tantangan, dan strateginya gitu. Baik, sebelumnya kita perlu tahu istilah ekonomi kreatif itu apa artinya gitu ya. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, ide, inovasi, pengetahuan, dan kekayaan intelektual sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah, bukan semata-mata pada bahan baku atau tenaga kerja. Jadi ada sisi kreativitas ya di dalam ekonomi tersebut. Dalam ekonomi kreatif yang dijual bukan hanya barang ya. Jadi dulu kalau kita, saya ulangi, dahulu pada saat kita di sekolah ya, mungkin yang ini yang masih ada yang masih di sekolah gitu kan, di dalam ekonomi ada istilahnya itu barang dan satunya lagi jasa gitu ya. Nah itu mungkin yang lebih dekat itu yang jasanya ini. Jadi dalam ekonomi kreatif yang dijual bukan hanya barang, melainkan juga gagasan, cerita, terus desain, merek atau branding, dan pengalaman ya, atau experience itu.
0: Baik, jadi istilahnya
1: sampai
0: kayak
1: di sini bisa dipahami ya.
0: Jadi istilahnya kalau dalam sisi marketing itu bahasa punya peran penting ya Pak ya, untuk identitas, untuk menjual sesuatu juga gitu kan ya. Tapi kalau dilihat saat ini kan pasar digital, artinya semuanya bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Bahasa kan sebagai alat pemersatu juga gitu ya Pak ya. Ini peluangnya seperti apa Pak? Kemudian Pak, bahasa Indonesia dalam ekonomi kreatif tadi gitu, seperti apa nih peluangnya? Besar, kecil, atau memang ada sebenarnya gitu ya?
1: Ya, peluangnya cukup signifikan ya Mas, bahasa itu. Jadi bahasa kan digunakan dalam segala aspek ya. Yang pertama itu peluangnya ya, bahasa Indonesia itu sebagai modal ekonomi. Jadi ada, bisa kita terangkan di sini beberapa peluang yang dapat kita uraikan. Yang pertama, sebagai pasar penutur yang sangat besar ya, adanya pasar penutur yang sangat besar, bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari atau kurang lebih ya 280 juta penduduk Indonesia gitu. Bisa dikatakan lebih dari karena yang menjadi penutur bahasa Indonesia itu ternyata itu tidak hanya di dalam negeri ya, orang-orang yang ada di dalam negeri, tetapi di luar negeri itu banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia ya, seperti di Australia ini banyak sekali, Amerika, kemudian Jepang gitu kan yang pakai bahasa Indonesia itu. Negara-negara lain masih banyak juga ya. Itu bahasa Indonesia digunakan lebih dari 280 juta penduduk ya. Artinya bahasa Indonesia memiliki pasar digital yang sangat besar ya bagi UMKM, kreator konten, penerbit, media, dan industri kreatif ya. Industri konten digital ya berkembang pesat, antara lain itu YouTube, TikTok, Instagram, podcast ya. Apalagi sekarang ada namanya AI atau AI ya, seperti itu. Jadi itu salah satu peluangnya ya, bahwa di sini ada pasar yang sangat besar gitu. Biasanya itu ada bahasa Inggris ya, nanti kita pandang sebagai itu tantangan ya. Kemudian ada bahasa itu meningkatkan nilai jual produk ya. Misalnya kalau kita itu menjual beras ya, ada beras itu berasnya saja, tidak ada kemasan apa-apa gitu, itu beda dengan kalau beras itu ditulisi apa namanya, sesuatu merek, ada mereknya seperti itu, ada merek ya, ada merek ini juga. Misalnya ada kerupuk ya, ada kerupuk udang, itu kan yang dibungkus plastik yang bening itu, beda harganya jika itu dibuat kreatif bungkusnya itu, yang rapat, yang tidak terlihat kerupuknya itu terus ditulisi, itu pernah ya Mas Aldi ya, pernah lihat ya, ada kayak gitu yang sayangnya ini kan di radio nggak bisa,
0: nggak
1: kelihatan, tapi kita di, mungkin sudah pada tahu ya, ini kan kita menjelaskan yang itu apa peluangannya itu ya, ada tulisannya apa gitu. Ini yang ini jadi tantangan juga ini, ternyata dia bahasa Inggrisnya gitu. Sekalian bahas tantangannya ya.
0: Ya kalau ada, saya boleh potong dulu Pak, tadi kita boleh kesimpulkan dua dulu ya. Jadi peluangnya yang pertama itu adalah banyak yang menggunakan. Kita kan termasuk bangsa yang besar nomor 3 atau nomor 4. Jadi selain kayak orang ketika mengunggah konten berbahasa Indonesia itu pasti akan dimengerti karena kita banyak penggunanya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita memasukkan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang pas, bahasa marketing istilahnya itu juga membuat penjualan juga meningkat gitu. Dan ini kalau boleh ditanyakan yang kata-kata seperti apa nih Pak? Kemudian yang bisa digunakan untuk apa ya, bahasa promosi gitu ya, tanpa harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Ada nggak contoh-contohnya?
1: Contoh aja ya, misalnya kalau keripik ya, misalnya keripik singkong premium gitu ya, itu jadi apa namanya, dibanding tidak ada mereknya seperti itu, keripik singkong gitu saja kan beda ya, itu jadi ada kreativitas ya di situ. Keripik singkong rasa kampung, kualitas mendunia gitu misalnya ya, renyah alami gitu, itu lebih menarik ya mungkin ya, tapi menarik dan tidak itu kan relatif ya, tapi cenderung bisa dikatakan relatif lebih menarik daripada kita tidak membuat tulisan-tulisan di dalam kemasannya. Tentu saja ini ada semacam ilmu yang harus dipahami juga.
0: Bahasa marketingnya
1: juga,
0: gitu ya Pak ya, persuasif ya pasti ya di sana ya.
1: Ya, terus ada kerjasamanya dengan desain komunikasi visual misalnya, seperti itu ya, yang ya dalam, walaupun dalam porsi yang relatif rendah gitu misalnya, apa namanya, yang masih sederhana gitu, itu tidak hanya kita apa namanya itu tadi kosongan terus sudah itu disajikan aja tanpa ada kemasan seperti itu. Itu contohnya.
0: Baik. Kalau untuk peluang terkait dengan budaya bangsa gimana Pak? Karena kita kan punya identitas ya ketika menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Seperti apa nih peluangnya untuk memperkuat identitas bangsa sendiri?
1: Ya itu misalnya dengan adanya cerita ya, cerita dalam bahasa Indonesia yang apa yang disajikan di situ ya, misalnya itu adanya adanya cerita ya, yang di sini ada misalnya dalam bentuk iklan ya, iklan itu kan disampaikan secara lisan gitu dengan bahasa yang menarik ya. Saya di sini tidak membawa contohnya. Hanya kalau seumpamanya iklan itu kan bisa secara lisan, bisa secara tertulis itu ya, di samping kita cari orangnya yang mungkin berdaya tarik gitu kan, juga bahasanya juga yang menarik gitu. Tidak hanya mungkin bintang iklannya ya, seperti itu gitu. Bahasanya juga gitu. Yang apa di yang mengusung budaya bangsa Indonesia, budaya Indonesia gitu. Seperti itu.
0: Baik. Apalagi Pak kemudian Pak, peluang bahasa Indonesia dalam ekonomi kreatif lain yang belum disebutkan nih?
1: Berikutnya ya, peluangnya itu ada bahasa itu meningkatkan nilai jual produk ya. Misalnya ada kopi khas lereng Merapi gitu, dipetik oleh petani lokal. Nah, itu lebih mampu membangun kedekatan emosional daripada sekadar premium kopi gitu misalnya. Gitu yang tadi kan, kalau misalnya ada Merapi gitu berarti kan mengangkat budaya lokal ya, seperti itu. Jadi itu lebih lebih berdaya tarik ya. Walaupun saya katakan tadi mungkin kita katakan berdaya tarik itu kan relatif ya, tapi itu bisa bisa kita pahami ya, gitu. Seperti itu.
0: Baik. Jadi istilahnya ketika seseorang gitu ya di zaman sekarang ini menggunakan bahasa Indonesia dalam produk-produknya kayak apa deskripsi bahasa ini ya, pasti juga bisa menjadi apa ya, menjadi nilai plus ya Pak ya, bahkan juga tadi memberikan beberapa kayak kata-kata kayak terbuat asli Indonesia, itu juga mungkin sesuatu yang sederhana tapi orang juga akan ada kebanggaan di sana gitu ya. Nah itu peluangnya. Kalau untuk tantangannya seperti apa nih Pak nih, apa yang membuat hal-hal tadi juga susah untuk dilakukan di masyarakat sendiri Pak dalam ekonomi kreatif digital gitu ya?
1: Tantangannya ya, ini seperti dalam bidang yang lainnya ya, ini kita juga di dalam ekonomi ya, kadang orang itu jadi dihadapkan pada kenyataan kalau bahasa itu kan prestisnya beda-beda ya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu prestisnya itu sudah cukup tinggi ya, sekarang itu tinggi, bahkan menjadi salah satu dari 10 bahasa yang digunakan dalam sidang apa namanya itu sidang PBB ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang di dalam negeri sendiri itu orang malah masih kurang confident ya, kurang percaya diri seperti itu. Jadi tantangannya itu ketika ada persaingan bahasa apa dengan bahasa, sebut saja nih bahasa Inggris gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi dalam kegiatan misalnya kita iklan ya, iklan gitu di media sosial kadang ada ya yang di sekolah itu, ini termasuk ekonomi juga dalam arti luas ya. Jadi misalnya ada di sekolah itu menyampaikan sesuatu di Instagram misalnya, itu kita pernah membaca ya, sekarang banyak itu day 1 gitu. Day 1, day 2 gitu toh. Day one, day two gitu kan. Padahal sebenarnya itu ada hari, ada istilah lainnya yaitu hari, tapi mungkin orang itu merasa itu lebih lebih tinggi prestisnya bahasa Inggris gitu. Nah ini saya kira ini juga apa namanya ya, ya ini tantangan ya, tantangan. Dan sebenarnya dalam sudut pandang sosiolinguistik ya, sosiolinguistik itu artinya bahasa ya, penggunaannya dalam masyarakat ya, dalam tinjauan itu sih kita tidak apa-apa ya, maksudnya hanya kadang ini bersaing jadinya kan, yang bahasa Indonesia itu bersaing dengan bahasa Inggris, bisa jadi besok mungkin dai itu jadi bahasa, jadi bahasa bahasa Indonesia yang diserap ya, daik gitu. Kalau orang sudah banyak yang menggunakan ya, tapi yang sekarang ini jadi bahasa Indonesia yang hari gitu jadi kurang kurang menarik dibanding daik
0: Kayak
1: gitu.
0: jadul
1: Nah, itu
0: kesannya ya,
1: yang
0: Pak ya.
1: tadi tantangannya,
0: Oke,
1: tantangannya
0: baik.
1: seperti itu. Kayak istilah apa lainnya, misalnya bestseller gitu. Istilah itu kan dari dahulu ya, bahasa Inggris ya, padahal bukan terjemahannya ya. Misalnya apa laris terjual apa apa itu kepadanannya itu malah kadang kita lebih mengenal istilah asingnya. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi ya terutama ini karena ada prestis itu tadi, martabat bahasa ya. Martabat bahasa itu apalagi yang sekarang ini dunia digital ini seperti apa namanya itu diserbu ya, dihadapkan pada kepentingan apa ya, kayak semuanya harus, maaf ya, semuanya harus pakai bahasa Inggris gitu kadang. Terus ya otomatis kita lebih lebih dekat menggunakan bahasa Inggris kadang-kadang. Itu ini kita sebagai warga warga negara yang baik, ketika kita ada istilahnya trigatra itu kan, yang dari badan bahasa utamakan bahasa Indonesia seperti itu. Sebenarnya kita juga berpikir seperti itu, walaupun nanti kalau kita sedang belajar bahasa Inggris ya, misalnya kita ya ya tetap mengutamakan bahasa Inggris, tapi dalam banyak banyak apa konteks kita itu mengutamakan bahasa Indonesia ya, terus hanya
0: Baik.
1: menguasai bahasa asing seperti itu.
0: Baik.
1: Tetapi di sini itu benar-benar menjadi tantangan ya, benar nggak Mas?
0: Baik.
1: Nah, gitu.
0: Itu kita jeda dulu ya, Pak ya. Kita baru membeberkan satu tantangan. Pasti ada beberapa tantangan lain dalam sisi lainnya ya. Bagaimana bahasa ini bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Tapi apalagi nanti kita akan bahas lagi. Sekaligus juga strateginya seperti apa. Pendengar boleh ini silakan jika Anda punya pertanyaan, telepon, SMS, WhatsApp-nya kami tunggu ya. 02-831-6686 atau 081-666-886. Kita jeda dulu. Nanti kembali bersama dengan Pak Imam Baihaqi di Ngobras malam hari ini.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Malam ini pendengar kita masih membahas ya terkait dengan bagaimana bahasa Indonesia ini kalau digunakan sebagai salah satu hal yang paling utama dalam penggerak ekonomi kreatif ya, peluang, tantangan dan juga strategi. Pak Imam, ini ada yang bertanya di WhatsApp, boleh kita bacakan ya Pak ya. Selamat malam dari Theo di Magelang bertanya, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa campuran atau istilah asing terhadap identitas produk ekonomi kreatif nasional? Gimana nih Pak? Tadi ini sudah sempat dicontohkan gitu ya. Misalnya kayak penggunaan bahasa campuran atau istilah asing Pak terhadap identitas produk kreatif nasional. Misalkan kayak batik tapi promosinya menggunakan bahasa campuran gitu Pak. Inggris campur dengan bahasa Indonesia itu apakah juga mengurangi esensi dari produk kita atau seperti apa sebenarnya?
1: Baik, ini termasuk apa namanya ya? Kalau kita klasifikasikan termasuknya dalam tantangan ya. Kalau menurut saya, jadi di samping tadi ada prestis bahasa asing, dalam hal ini Inggris yang dipandang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia, itu seperti tadi sudah ada day gitu ya, misalnya day, terus ada bestseller gitu, ada misalnya open house gitu kan. Nah itu ada yang kedua itu campur kode. Nah tadi yang dimaksud itu dengan Mas Theo di Magelang ya, terima kasih atas pertanyaan tersebut ya. Bagaimana jika kita menggunakan bahasa itu dicampur gitu kan, itu namanya campur kode ya istilahnya. Kalau yang dicampur itu bahasa, itu campur bahasa, atau kalau yang dicampur itu dialek ya, itu berarti campur dialek ya, itu mixing ya, itu campur kode ya, campur kode itu kalau di dalam sosiolinguistik ya, ini kan kita belajar sosiolinguistik ya, jadi ada pilihan bahasa itu ada tiga macam. Yang pertama itu alih kode ya, alih kode itu misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia itu satu set bahasa Indonesia, terus kemudian ada alih kode karena situasi tertentu itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa mungkin, atau bahasa daerah lain atau bahasa asing lain seperti itu ya, itu namanya alih kode. Kemudian ada campur kode, itu kita menggunakannya itu secara apa namanya, di dalamnya, di dalam bahasa Indonesia itu ada campuran bahasa asing. Misalnya ya, ada guys, jangan lupa check out produk terbaru kita ya. Nah itu di situ ada guys, ada check out gitu. Check out ya, ada check out itu kan bahasa Inggris gitu. Di situ ada guys itu juga bukan bahasa Indonesia kan. Ya seperti itu namanya campur kode. Itu secara keilmuan tuh boleh. Ya, jadi memang tadi ya mungkin apa namanya ya, ya ini kan bahasa ini kan digunakan secara baik. Digunakan secara baik, bukan nanti secara harus kaku gitu, harus benar, terus beku gitu. Baku, enggak seperti itu. Karena ada situasi di dalam bahasa iklan ya, termasuk kita menyampaikan sesuatu itu tadi dalam sudut pandang sosiolinguistik ini ya, kita pakai ilmu itu bahasa ketika sudah dikaitkan dengan aspek sosial, yaitu ada tingkat usia, kemudian tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan, terus ada jenis kelamin, itu termasuk variabel sosial ya, terus ada apa namanya ini status sosial. Kadang kita kalau pakai misalnya ada campur kode bahasa Inggris gitu, jadi produknya seperti makin apa ya, kayak makin tinggi gitu nilainya lah, itu ya itu dibolehkan ya sebenarnya. Hanya kalau
0: porsinya berarti apa ya,
1: kan, porsinya itu tadi benar itu kata Mas Aldi, itu porsinya itu kalau bisa ya masih mengutamakan bahasa Indonesia-nya gitu. Seperti itu. Jadi boleh ya kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris untuk campuran gitu boleh gitu. Terutama ini dalam bahasa bahasa di dalam peningkatan nilai jual ya, ekonomi itu kan ya itu sudah kadang kalaupun memakai bahasa Indonesia ya, misalnya pakai bahasa Indonesia juga nggak harus yang baku gitu, nggak harus yang baku karena kita juga sudah ada di dalam ranah penggunaan sehari-hari gitu. Kalau misalnya baku malah
0: tidak komunikatif ya Pak ya bahasanya ya, berarti
1: tidak
0: ya
1: tidak komunikatif orang malah malah tidak suka dengan produk kita.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Jadi itu berarti menjadi itu menjadi salah satu apa cara juga nih Pak ini untuk bisa apa ya menjadi ini ya strateginya berarti ya untuk bisa apa mengatasi berbagai macam permasalahan dengan cara fleksibel tadi gitu ya. Kemudian apalagi nih Pak nih untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai penggerak ekonomi kreatif, apalagi strateginya Pak kira-kira yang belum disampaikan nih?
1: Tantangannya belum selesai.
0: Oh ya, tantangannya apa aja Pak selain tadi?
1: Ya, contohnya itu rendahnya kesadaran ya. Kadang rendahnya kesadaran kita itu terhadap padanan bahasa Indonesia. Misalnya sebenarnya ada kita ya misalnya di dalam apa namanya komunikasi sehari-hari sekalipun ya kan ada misalnya ada istilah link ya. Link itu misalnya dalam bahasa iklan ini termasuk produk kreatif kan, misalnya kita menyampaikan sesuatu di dalam Instagram atau mungkin YouTube gitu, kita ngomong kadang-kadang kita ngomong link gitu dipandang itu masih prestisnya tinggi, padahal ada istilah tautan gitu, ada padanan lainnya pranala seperti itu. Kalau misalnya ada handphone itu ada istilah kalau telepon genggam terlalu panjang ya gawe gitu, kadang kita itu malah tidak suka gitu, kadang-kadang pakai seperti itu termasuk juga kesadarannya kurang, sebenarnya kurang tinggi. Ada misalnya ada istilah padanan untuk online itu kan daring, kalau di kampus yang terutama di bahasa Indonesia itu sudah kesadarannya relatif tinggi ya kalau seperti itu. Misalnya kita pakai istilah unggah daripada upload seperti itu, kita pakai unduh daripada download seperti itu tidak rendah kalau itu bisa memakai padanannya itu seperti itu. Tapi kadang-kadang orang itu malah tidak mau atau tidak tahu ya atau pura-pura tidak tahu seperti itu, terus pakai yang bahasa asing padahal sudah ada istilah yang bisa digunakan, istilah padanannya atau sinonimnya seperti itu. Itu baik. Tadi termasuk tantangan.
0: Mungkin
1: strateginya ya.
0: Apa nih Pak strateginya Pak?
1: Kalau strategi itu yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia tanpa menolak bahasa asing itu tadi ya. Itu jadi boleh pakai bahasa asing tapi tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Itu bukan anti Inggris atau anti bahasa yang lainnya. Karena kalau kita ngomong-ngomong di dalam satu apa namanya, terutama kalau kita itu bilingual ya, atau bilingual dalam arti lebih dari satu bahasa yang kita kuasai, itu kan memungkinkan kita ngomong itu ada campur kodenya seperti itu. Itu tidak apa-apa. Jadi tetapi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia tanpa menolak bahasa asing.
0: Jadi
1: strategi yang kedua.
0: Ya gimana ya, Pak? Silakan.
1: Strategi yang kedua mendorong ya ini yang kaitannya dengan UMKM menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif gitu. Tidak nanti terus gunakan bahasa Inggris saja enggak gitu misalnya. Jadi kita tetap mendorong UMKM menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif. Sebenarnya topik seperti ini sih enggak baru banget ya. Hanya kita perlu mengingat kembali gitu yang perlunya pendorongan UMKM menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif seperti itu. Misalnya ada nikmati cita rasa Nusantara gitu. Itu lebih komunikatif daripada misalnya best taste ever gitu, seperti itu kan kadang kalau ya Ya lihat-lihat juga sih
0: marketnya mana namanya, siapa gitu ya Pak, harus gitu, dilihat ya.
1: Seperti itu.
0: Baik, kita jeda lagi ya Pak ya. Kita nanti nongkrong, masih punya satu segmen terakhir. Kita harus hadirkan dulu Resonans Indonesia berikut ini. Nanti tinggal sisa satu segmen terakhir untuk memberikan kesimpulan ya terkait dengan bagaimana dari Pak Imam untuk memberikan tips kepada pendengar Pro 1 supaya bisa menggunakan tadi ya bahasa dengan porsi yang pas. Kita jeda dulu ya pendengar ya. Kita dengarkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.

Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 Pendengar dan kita masih di Ngobras malam hari ini ya. Masih membahas terkait dengan bagaimana sih bahasa Indonesia sebagai penggerak ekonomi kreatif dalam era digital. Pak Imam, ini waktunya sangat singkat tapi kita juga pengen tahu ya, apa kemudian yang bisa dilakukan, apalagi mungkin juga anak-anak muda, para pengusaha digital yang sekarang juga sedang berjuang gitu Pak, dengan penggerakan ekonominya gitu ya. Seperti apa nih untuk memanfaatkan bahasa sendiri?
1: Baik, di sini saya memberi apresiasi ya kepada anak-anak atau remaja yang struggle ya atau penuh perjuangan ini. Sedang misalnya ada kursus bahasa Inggris online banyak ya sekarang di Zoom-Zoom gitu, nggak apa-apa ya, saya kira nggak apa-apa, hanya kita juga sebagai warga negara yang baik ketika kita membuat produk, kita perlu memanfaatkan bahasa Indonesia juga. Jadi, saya mengapa banyak orang lebih bangga menulis day, day satu, day one daripada hari pertama gitu. Apakah bahasa Inggris memang membuat produk lebih laku, ataukah sesungguhnya kita belum menyadari bahwa bahasa Indonesia juga memiliki nilai ekonomi sebenarnya? Jadi, jika dahulu bahasa Indonesia itu hanya dipandang sebagai alat pemersatu ya bangsa ya, maka di era digital bahasa Indonesia itu perlu kita dorong menjadi penggerak ekonomi kreatif. Walaupun sudah ya, maksudnya kita tetap kita dukung menjadi penggerak ekonomi kreatif, sebab bahasa bukan hanya mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperkuat merek, membangun kepercayaan, dan membuka peluang ekonomi. Saya kira cukup ya dari saya, kalau ada kurangannya saya mohon maaf gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Imam atas tipsnya, singkat tapi semoga ini bisa menjadi apa ya, strategi yang baik ya untuk selalu menggunakan bahasa, bisa mencari peluang, mengatasi tantangan, dan juga mendapatkan strategi. Terima kasih Pak Imam, selamat malam, sampai jumpa.
1: Selamat malam ya, selamat juga.
0: Demikian pendengar dosen FBS UNES, Pak Imam Baihaqi kembali menyapa kita ya, kali dengan topik seputar bahasa Indonesia sebagai penggerak ekonomi kreatif dalam era digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Peringkat Pro 1, malam hari ini ada saya Aldi yang menemani Anda di Ruang Rindu ya. Saatnya untuk bernostalgia bersama. Kalau Anda pengen bergabung di segmen jam 9 sampai jam 11 malam nanti ya, saya tunggu request-request lagunya. Pokoknya kalau mau lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an langsung bisa bergabung ya. 02483166686 atau 081666686. Silahkan. Sudah dibuka dengan Ari Lasso yang katanya badai harus berlalu. Apapun itu badainya, semoga juga segera berlalu, pendengar. 18.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Salah satu playlist slow rock yang mungkin banyak disukai sama pecinta musik dari tahun 90-an ya pendengar ya. Mr. Big ini merilis single To Be With You di tahun 1991 pendengar. Menjadi salah satu single untuk album kedua mereka Lean Into You ya. Jadi ini menjadi lagu akhir, lagu terakhir di track yang ada di kasetnya pada waktu itu pendengar. Dan ya, Eric Martin sebagai vokalisnya ini bersama dengan David Graham ini menulis lagu langsung dan diproduksi sama Kevin Elson pendengar. Nah, pada waktu itu tuh ketika dirilis pertama kali, lagu To Be With You langsung melesat ke nomor 1 di Billboard selama 3 minggu berturut-turut ya. Dan tidaknya itu, tapi juga lagunya menduduki posisi top di 11 negara termasuk Australia, Kanada, Jerman, Selandia Baru gitu kan ya. Jadi kalau Anda juga ingat sama video musiknya juga ini cukup ikonik ya, karena menggambarkan Mr. Big tampil di gerbong kereta api. Jadi selamat malam untuk yang pengen mendengarkan lagunya Mr. Big dari Mas Irwan ya, Pak atau Mas nih saya panggilnya, Mas lagi biar awet muda ya. Lagu lagunya Mr. Big ya pendengar ya. Dan sampai dengan sekarang juga mereka ini masih aktif, kalau gak salah sampai tahun kemarin ya. Mereka sempat aktif dari tahun 88 sampai 2002 ya, kemudian sempat hiatus dan reunian lagi di tahun 2009 sampai 2025. Jadi bisa dibilang mereka menjadi salah satu band asal California, Los Angeles, Amerika Serikat ya, yang mempopulerkan musik-musik ballad ya, metal, hard rock, bahkan juga glam rock. Karena emang di tahun 90-an awal gitu ya pendengar ya, genre musik ini sangat terkenal. Dan bahkan juga vokalisnya Eric Martin ya, dia juga cukup sukses untuk bersolo karir di era tahun 90-an sampai 2000-an awal pendengar.

0: Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai lingua franca? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPGRIS, Dr. Randa HR Utami, M.Hum.
1: Lingua franca itu artinya bahasa pengantar antar penduduk di wilayah Nusantara dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, kemudian setelah para pemuda itu bersatu pada tahun 2008, ya tepatnya pada momentum Sumpah Pemuda, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa yang menyatukan antar suku di seluruh wilayah Nusantara. Semula memang kalau menurut sejarah ada yang tidak setuju, Muhammad Yamin itu meminta namanya tetap bahasa Melayu karena mayoritas bahasa Melayu digunakan. Tetapi kemudian Tabrani mengusulkan kalau kita sudah bersumpah tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Bahasanya juga harus bahasa Indonesia.

Maroon 5 mendengar dengan lagunya Won't Go Home Without You. Dan sepertinya Anda juga bisa loh ya mendengarkan lagu ini versi live, karena Maroon 5 kembali mengumumkan kalau mereka bakal menyambangi Jakarta atau Indonesia ya. Jadi mereka bakal kembali menggelar konser itu tepatnya di tahun 2027, tahun depan ya, tanggal 5 Februari pendengar. Dan konsernya itu bakal dilaksanakan di JIS atau Jakarta International Stadium ya. Ini menjadi konser Asianya Maroon 5, karena sebelum ke Indonesia juga dia akan keliling dulu ya pendengar ya. Dan mereka juga melakukan konser tour ini sebagai bagian dari promosi album terbaru mereka, yaitu Love Is Like, yang dirilis di tahun 2025 kemarin pendengar. Dan Maroon 5 ini sudah merilis ya jadwal konsernya di akun Instagram mereka. Jakarta ini bakal menjadi satu dari beberapa wilayah Asia seperti Taiwan dan juga Kaohsiung ya, di tanggal 24 Januari. Kemudian geser ke Tokyo tanggal 27 selama 3 hari, dan juga geser ke Seoul. Jadi ada beberapa negara, dan kita akhirnya menjadi destinasi kesekian dari negara-negara Asia tadi pendengar. Dan sampai dengan sekarang juga masih belum tahu nih ya, kira-kira tiketnya berapa, harganya juga berapa. Yang jelas ini bukan yang pertama kali Maroon 5 konser di Indonesia, karena udah beberapa kali ya, 2011, 2012, 2015, bahkan juga tahun kemarin juga mereka sempat tampil dan menghibur fans di Indonesia. Selamat malam Bu Asyar, tadi lagunya sudah saya putarkan, lagunya Peter Pan yang menunggumu ya. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar juga kalau misalkan mau request lagi, masih akan saya tunggu di Ruang Rindu.

Reza Artamevia Adriana Eka Suci atau yang lebih dikenal dengan Reza Artamevia merupakan penyanyi yang mempunyai suara serak dan berat yang khas. Kemampuan bernyanyinya membawa Reza menjadi backing vokal Dewa 19 yang kemudian berhasil memikat Ahmad Dhani untuk memproduseri album pertamanya di tahun 1997.

keajaiban dengan single pertama dan satu yang tak bisa lepas, membawa Reza meraih banyak penghargaan bergengsi, diantaranya Anugerah Musik Indonesia, MTV, dan sekaligus melambungkan namanya di Belantika Musik Indonesia. Tercatat, album keajaiban terjual hingga lebih dari 100 ribu kopi. Ini merupakan prestasi Reza sebagai pendatang baru, karena tahun 1997 Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan daya beli masyarakat saat itu sedang menurun.

waktu 4 tahun tuh udah seneng nyanyi. Nah terus waktu itu ya ibu saya sendiri sih yang suka ngasih tahu, kamu kalau nyanyi tuh harus pakai perasaan. Kalau berkarir itu juga saya udah dari SMA. Saya waktu itu ikut Cipta Pesona Bintang, kemudian saya ikut festival-festival band banyak. Sampai akhirnya saya tahun 1995 saya kontrak dengan Aquarius Musik Indo, satu label dengan Dewa 19.

Reza Artamevia juga mencatatkan namanya sebagai penyanyi pertama yang mewakili Indonesia dalam membawakan opening theme songs Asian Beach Games pertama pada tahun 2008 berjudul Inspire the World dengan didampingi 1.700 penari di Bali di hadapan 45 negara Asia. Musik Global.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ed Sheeran dengar kemarin dia sempat memutuskan untuk tidak bermusik dulu ya, setelah sibuk menjadi ayah, kemudian juga berbagai macam kegiatan gitu kan ya. Dan untuk project konser atau mungkin juga lagu-lagu untuk perform gitu ya, mungkin dia akan mengesampingkan dulu. Tapi untuk sebagai panggilan bermusik ya enggak, kan berarti karena dia tetap aktif untuk menulis lagu ya. Dan yang terbaru ternyata Cat's Eye, ini adalah salah satu girl band yang sekarang lagi populer banget ya, Cat's Eye, yang lagu terbarunya Animal itu dibuat sama Ed Sheeran. Dan waktu Cat's Eye merilis single mereka gitu ya, Ed Sheeran juga menampilkan BTS-nya. Bagaimana sih waktu dia bikin demo lagunya Animal tadi gitu ya. Dan ini menjadi bukti bahwa Ed Sheeran itu ternyata tetap ngefans gitu ya sama Cat's Eye, dan juga tetap bermusik meskipun tidak tampil di depan panggung gitu pendengar. Jadi single Animal sendiri ini bukan sekedar project label biasa, tapi justru ketika Ed Sheeran melihat Cat's Eye, dia punya inspirasi. Gimana kalau saya bikin lagu untuk girl band? Akhirnya dibuatlah. Ini mungkin lagu pertamanya Ed Sheeran ya, ketika apa dibuat sebagai format girl band. Karena sebelumnya dia nulis lagu buat dirinya, terus juga buat penyanyi-penyanyi solois lainnya. Jarang kalau dia bikin lagu buat grup. Makanya ini menjadi salah satu momen yang sangat spesial sekali pendengar. Nah, kalau Anda juga penasaran, silakan bisa dengerin ya lagu versinya Ed Sheeran, versi demo, kemudian dibuat dengan versi lebih ngepop oleh girl band Cat's Eye. Kalau Ed Sheeran nulis lagu buat Cat's Eye, apakah mungkin di waktu mendatang dia bakal menulis lagu buat boy bandnya Indonesia, Project Pop? Kita akan flashback dulu mendengar nostalgia bersama Tua Gapat dari Project Pop.

0: Apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPGRIS, Dr. Anda HR Utami, M.Hum.
1: Jadi, di dalam bahasa itu kan ada unsur etika, moral, nilai kesantunan yang kemudian menjadi nilai kesantunan bahasa Indonesia unggah-ungguh. Bagaimana kita bicara dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana ketika kita berbahasa Indonesia di hadapan atau di kancah pergaulan pada umumnya. Dan dari situ tampak bagaimana bangsa Indonesia ini menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki pergaulan luas di dunia. Karena kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan pengetahuan yang berakar dari budaya kita.

mungkin bisa dibayangkan ya bagaimana perbedaan dunia musik Indonesia kalau sampai sekarang tuh kita masih bisa melihat sosok ini ke Ardila. Karena emang di usia yang sangat muda sekali ya, belasan tahun, dia ini udah menjual jutaan unit album ya. Dan ini sudah 31 tahun berarti ya, lebih setelah kepergian Nike. Tapi sampai dengan sekarang juga baik fans-fansnya atau mungkin juga ada rumah museumnya juga kalau gak salah ya pendengar ya, yang masih mengingat sosok legenda musik Indonesia luar biasa ini pendengar. Ini buat yang belum tahu, buat adik-adik Gen Z ya, dulu kita tuh mengenal sosok Lady Rocker ya, ini bintang masa depan lah gitu nih, Kak Ardila yang sudah punya banyak penghargaan dari mulai tahun 85 sampai 95 gitu ya. Dan di tahun 95 pendengar, tepatnya di 19 Maret ya, kurang lebih pukul 5 pagi hari, Nike itu tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Jadi mobilnya menabrak pagar beton bak sampah di jalan RE Marta Dinata, dan dia sempat dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi itu menjadi kabar yang langsung membuat geger seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu pendengar. Jadi tidak ada bukti alkohol ya, karena emang ini kondisi kecelakaan, jadi kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini orang masih melihat bagaimana Nike itu dikenal sebagai salah satu legenda musik Indonesia gitu ya. Bahkan juga tidak lama setelah kepergiannya gitu ya, banyak yang mencari sosok penggantinya Nike Ardila, the next-nya siapa gitu, kayak Nava Urba itu sempat digadang-gadang sebagai the next-nya Nike, tapi belum ada yang bisa karena bagaimanapun juga Nike itu menjadi sosok the one and only gitu ya, seorang gadis muda yang punya bakat luar biasa, tapi sayangnya waktunya tidak begitu panjang untuk menghibur fans-fansnya pendengar.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita kembali ke tahun berapa nih ya? Eternal Flame itu versi ini versi originalnya ya. Pertama kali direkam sama Bengals di tahun 89. Cukup lama juga ya. Tapi selain juga ada beberapa versi baru ya yang juga dikenal dengan tahun 90-an tuh ada versinya Human Nature ya. Itu di cover sama boy band asal Inggris kalau nggak salah. Tapi kembali ke Bengals ya pendengar ya. Lagu ini dirilis di tahun 89. Dan ini menjadi apa ya, lagu ballad mereka ya. Karena sebelumnya kan The Bengals itu kan isinya 4 orang perempuan band ya. Ada yang gitar, ada yang ngedrum, ada yang vokalisnya 2. Jadi lebih ke balladnya, sisi ballad yang ditonjolkan gitu ya. Dan lagu ditulis sama Susan Hoff bersama dengan tim penulis lagu. Jadi ketika dirilis di tahun 89, lagunya langsung menjadi nomor 1 di 9 negara, termasuk juga di Australia, Swedia, Inggris, bahkan juga Amerika Serikat gitu ya pendengar. Oh iya, yang meng-cover Human Nature dari Australia ternyata ya. Human Nature itu adalah boy band dari Australia yang juga kembali meng-cover lagu ini di tahun 98 kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada Atomic Kitten, girl group dari Inggris yang mengcover lagu ini juga. Nah, versi mereka ini juga kembali masuk di chart ya. Jadi istilahnya karena emang lagunya bagus, dibawakan sama versi siapapun juga pasti akan bagus juga gitu ya. Dan kalau ngomongin kabarnya The Bengals ya, mereka ini sebenarnya sempat hiatus juga dari tahun 81 sampai 89, 3 album aja. Terus mereka sempat reunian dari tahun 98 sampai dengan saat ini ya. Dan meskipun personalnya juga sudah matang-matang gitu ya, tapi mereka masih aktif bermusik, bahkan juga masih sering tampil dari panggung sampai ke panggung pendengar.

Enciclopedia. Enciclopedia. Boyzone. Boyzone adalah boy band yang berasal dari Irlandia dan dibentuk pada tahun 1993. Mereka terdiri dari 5 anggota yaitu Kay Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch, dan Stephen Gately. Genre musik boy band ini bergaya pop. Karir pada tahun 93 ketika mereka merilis album debut yang bertajuk Said and Done. Album ini sukses besar di Inggris dan di Irlandia. Selanjutnya lagu hits lainnya seperti Love Me For A Reason dan Key To My Life juga mampu membawa mereka ke panggung internasional.

kesuksesan Boyzone adalah Love Me For A Reason yang menjadi salah satu lagu pop terlaris pada tahun 94. Album debut Said & Done juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Album berikutnya A Different Beat juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Semua lagu-lagu tersebut berhasil mendapatkan sambutan

Boyzone juga telah mencapai kesuksesan berkat 6 single nomor 1 di Britania Raya antara tahun 96 sampai 99. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa album yang berhasil mencapai nomor 1 di Inggris dan di Irlandia. Hal ini membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu boyband yang sangat terkenal pada masanya. Boyzone juga sempat vakum selama 7 tahun dan akhirnya memutuskan kembali dan merilis album baru pada tahun 2008.

2009, salah satu personil Boyzone, yaitu Stephen Gately, telah meninggal dunia karena penyakit kelainan jantung. Hal ini tentu tak mudah bagi para penggemar dan personil Boyzone lainnya. Bahkan hingga satu dekade lamanya, Stephen Gately tetap berusaha dihadirkan di setiap konser Boyzone dengan teknologi yang ada.

Tapi sayangnya Boyzone telah memutuskan bubar pada tahun 2019 setelah berkarir selama 25 tahun. Konser bertajuk Boyzone Thank You and Good Night Farewell Tour 2019 telah menjadi konser terakhir Boyzone untuk para penggemarnya dan sekaligus penghormatan kepada mendiang Stephen Gately. Saat ini, anggotanya telah melakukan karir solo seperti Ronan Keating yang telah merilis beberapa album

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Sudah 2 jam saya menemani Anda dengan playlist terbaik dari tahun 80-an sampai 2000-an awal ya di segmen Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu tadi bisa membawa Anda kembali mendapatkan kenangan indah pendengar. Dan selain ini jam 11 sampai jam 12, sembarang malam ini ya, saya hadirkan menemani Anda sampai di 1 jam terakhir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar siapa di antara Anda yang masih ada tanggungan pajak? Nah, ya kan? Jadi DPRD Kota Semarang ini menyetujui rencana PEM Raperda ya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2025 menjadi perda. Setelah Pemkot ini akan mengintensifkan penagihan pajak yang tertunggak. Jadi Wali Kota Semarang Bu Agustina sudah mengapresiasi ya persetujuan DPRD yang juga dinilai ini bisa memperlancar tahapan pengelolaan keuangan daerah, pendengar. Jadi hasil pembahasannya sendiri ini bakal menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran maupun penganggaran tahun 2024. Kemudian nanti akan ada prioritas pada penyelesaian tunggakan pajak daerah dengan berbagai formula yang disiapkan. Nanti akan menggandeng sejumlah forum dan juga melibatkan pemerintah wilayah dan juga untuk menagihnya bersama-sama gitu ya, termasuk juga memberikan tugas tambahan kepada lurah, camat untuk ikut membantu proses penagihan pajak yang tertunggak, pendengar. Kemudian Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suarsono juga mengatakan bahwa pemerintah kota ini didorong untuk mempercepat penagihan piutang pajak yang ternyata kalau diakumulasi itu mencapai 1,2 triliun. Dan besarnya piutang ini menjadi salah satu catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota, pendengar. Dan kemudian nilai piutang ini sama dengan sekitar 20% dari APBD Kota Semarang yang berkisar sampai 6 triliunan gitu ya. Oleh karena itu, DPR juga meminta Pemkot lebih agresif menyusun strategi bagaimana bisa menagih agar potensi pendapatan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ya. Dan apa aja nih yang belum dibayarkan? Jadi masih banyak masyarakat yang belum bayar PBB terutama ya. Jadi kalau di wilayah Anda sudah ada jemput bola kalau enggak. Di wilayah saya sih kemarin saya sudah diinformasikan sama RT gitu ya, kalau ada jemput bola bagi masyarakat yang belum bayar PBB silahkan dibayarkan. Nah silahkan ya pendengar ya, jangan sampai lupa kewajiban-kewajibannya segera dilaksanakan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu doa yang mungkin selalu dipanjatkan oleh orang adalah bisa berumur panjang, pendengar ya. Karena bagaimanapun juga, ketika kita punya umur panjang, itu pasti kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita kasih, sampai ke cucu kita, sampai ke buyut kita bahkan juga ya. Nah, ini ada seorang nenek yang berulang tahun di Inggris, pendengar, dan dia ini merayakan ulang tahun ke 105. Ini menjadi usia yang cukup banyak ya, dan akhirnya bahkan juga sampai didatangi sama Raja Charles di Inggris untuk diberikan ucapan selamat ulang tahun ke 105, pendengar. Dan lahir di Korea Selatan, ternyata nenek yang bernama Mary Davidson Smith ya, ini mengaku dia sering tinggal di berbagai negara ketika masih muda, termasuk dari Kanada, pernah tinggal juga di Amerika, sampai akhirnya menetap di Inggris gitu ya. Kemudian apa sih yang membuat nenek ini bisa berusia panjang, Raja Charles kan naik gitu ya, pendengar ya. Ternyata dia bilang bahwa rahasianya tidaklah sulit gitu ya. Jadi katanya untuk bisa berumur sampai 100 tahun, nenek Smith ini hanya perlu untuk terus menikmati hidup, terlepas dari apapun yang dihadapi. Bahkan juga sejumlah penelitian juga memang membuktikan ya, kalau kita punya sikap optimis dan juga kita selalu positive thinking gitu, pendengar, ini juga bisa berkaitan dengan kemungkinan harapan hidup yang lebih tinggi. Bahkan juga ada sebuah studi dari Harvard Health ya, sebuah studi yang mengatakan bahwa orang dengan tingkat optimisme tinggi ini memiliki rentang hidup yang cukup panjang. Dan berdasarkan sampel dari 70 ribu orang, mereka yang hidupnya bahagia dan juga optimis ini mungkin bisa melewati usia 85 tahun dengan baik. Dan studi ini juga mempertimbangkan faktor lain ya, seperti gaya hidup. Dan pasti kalau misalkan kita bisa selalu positive thinking, nah itu pasti juga akan selalu berbanding positif dengan gaya hidup kita. Jadi silakan ya, untuk Anda yang pengen berusia lebih panjang, perhatikan mood Anda ya, supaya pikirannya juga tidak pernah stres dan hidupnya selalu positif, pendengar.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

atau yang lebih dikenal dengan Adele, adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis kontralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

Awal kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penampil.

Dua tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21, lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep. Dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun 1970.

kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original.

perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

Bagaimana hari Anda berjalan pendengar? Semoga hal-hal baiknya bisa terulang lagi besok ya. Besok masih di pertengahan minggu, akhir pekan masih cukup panjang. Jadi semoga aja semangatnya masih akan terus ada sampai nanti kita berjumpa di akhir pekan ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Saya akan segera menutup perjumpaan kita ya, untuk bisa bergabung lagi bersama dengan Pro 1 besok pukul 5 pagi lewat Semarang pagi ini. Untuk kalian semuanya, saya Aldi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka OSET sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Malik Rabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini? Aktivitas pagi Anda akan saya temani pendengar ya, di cuaca yang cukup semeribit ya pagi-pagi ini. Anginnya cukup dingin menerpa diri kita yang mungkin baru beranjak dari tempat tidur. Tapi gak apa-apa ya, yang mau menukar udara di dalam rumah ya kan, pagi ini adalah saat yang tepat. Kalau tetangga ada, tidak ada yang membakar sampah ya pendengar. Pagi tadi sih sempat agak risih, jengkel, kesel gitu ya, mau menikmati udara pagi, malah ada yang bakar-bakar sampah. Nah kan, sedih rasanya kalau gitu tuh. Pendengar, pagi hari ini kita akan menghapus kesedihan kita ya dengan perbincangan dalam religi pagi, membahas mengenai doa belum dikabulkan harus bagaimana, bersama Ustadz Solihul Hadi, SPD, MPD. Nanti lantai telepon dan WhatsApp insya Allah saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang pagi ini, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Silvian Sori.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: belum dikabulkan harus bagaimana? Kita langsung tanyakan bersama Ustadz Solihul Hadi SPD MPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah kabar baik sehat.
0: Alhamdulillah ya. Pak Ustadz, ada beberapa orang yang merasa sudah doa terus menerus tapi belum dikabulkan Pak Ustadz. Harus bagaimana? Silahkan.
1: Ya baik. Mbak Sylvie dan juga kepada seluruh kru yang bertugas yang saya hormati, begitu juga dengan para pendengar Radio RRI Bersatu Suara dimanapun Anda berada. Sebetulnya di dalam keseharian kita itu sudah berusaha. Jadi kalau misalnya doa itu kan tujuannya untuk mendorong bagaimana usaha-usaha kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sudah berbagai upaya sih. Mungkin kita sudah berbagai kegiatan, kemudian usaha serta effort yang begitu luar biasa. Tentu harapannya pasti kita ingin mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan, kan gitu. Tetapi kebanyakan di antara kita tuh terlalu capek, terlalu susah begitu, susah payah, tetapi ternyata tidak membuahkan hasil apapun. Saya sudah berdoa kepada Allah, saya sudah sholat, kemudian saya melaksanakan doa itu setiap habis sholat. Ada 5 waktu sholat fardu saya lakukan. Tetapi kenapa tidak pernah dikabulkan Allah SWT? Nah, apa sih yang perlu kita lakukan setelah ini? Harus bagaimana gitu loh, kalau kita sudah berupaya, kemudian kita sudah berdoa, tetapi belum saja atau belum dapat apa yang kita dapatkan atau belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata begini, kita harus introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan ada beberapa yang mungkin kita masih kurang. Apa itu? Masalah makanan. Makanan kita jangan-jangan belum halal gitu. Kalau makanan kita belum halal, terus bagaimana apakah doa kita bisa dikabulkan Allah? Karena gini, man akal halal sofadinuhu warakokolbuhu walam yakun lidakwati hijabun. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam wasiat beliau ini, wasiat Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, man akaral halal sofadinuhu warakokolbuhu walam yakun lidakwati hijabun. Barang siapa yang memakan makanan halal sofadinuhu, maka agamanya akan bersih, itu akan suci. Warakokolbuhu, dan hatinya akan lunak. Jadi orang yang memakan makanan yang halal, itu orangnya lunak. Tidak pemarah, tidak keras hatinya, susah untuk diingatkan, tidak. Tetapi justru mudah untuk diingatkan kalau memang ada kesalahan. Warakokolbuhu, walam yakun lidak wadihi hijabun. Dan tidak ada satir ataupun penghalang terhadap doa-doanya kepada Allah. Dan ini, kalau kita pahami, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian doanya kita itu bisa dikabulkan Allah, berarti kita harus meminimalisir makanan-makanan yang haram yang kita makan. Makanan yang haram itu bukan berarti makanan secara fisik yang kemudian diharamkan melalui syariat agama. Bukan itu saja. Tetapi bagaimana cara pencaharian kita. Kita dapatnya dari mana? Mungkin kita jual beli tapi curang. Gitu, misalnya kalau misalkan jual ini harganya seharusnya 5 juta misalnya, tapi kita bilangnya ini saya kulaan ya, saya ambil dari sana itu 7 juta, udah tak kurangi dari 6 juta, itu kan bohong. Dari situ sudah merupakan kebohongan gitu. Sehingga yang mengakibatkan tidak halalnya makanan tersebut ya, karena bohong dan juga curang tadi. Nah, ini contoh kecil, tapi bisa jadi ini keakumulatif dari beberapa hal yang kita lakukan. Kita bekerja tidak maksimal, kita hanya numpang absen, lalu kita nggak ada kerjaan, misalnya. Maksudnya kita memang bertugas seharusnya, tapi kita menghindari tugas itu, ya kita keluar dari tugas itu. Kita nggak melaksanakannya. Kurang integritas, itu kan jangan-jangan juga akan mengurangi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada syubhat. Ada syubhat yang membuat doa kita terhalang. Syubhat itu bisa menjadikan satir ataupun hijab yang menjadikan doa kita terhalang dan tidak masuk kepada Allah. Ada yang bertanya juga kepada saya sebelumnya, bagaimana apakah doa kita itu sangat tidak diijabah Allah? Lantas bagaimana caranya Pak Ustadz? Saya jawab, lah kita sudah doa belum? Sudah, tiap hari. Oh ya, seperti tadi masalahnya. Kalau begitu, kenapa kok tidak bisa dikabulkan Allah? Kira-kira tahu tidak alasannya? Enggak tahu, ya, Pak Ustadz. Nah, terus saya jawab dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan kalau ada hamba yang berdoa, ibadi, yaitu hamba-hambaku, kata Allah, fa inni qarib, dan sesungguhnya aku ini Allah dekat dengan mereka, ujibu da'wata da'i, aku akan jawab doa-doa dia, gitu. Ijadaan, kalau dia berdoa, kalau dia minta. Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi harus diikuti dengan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Kewajiban untuk dirinya, gitu. Dia, supaya dia bisa menjalankan kewajibannya. Dan dia jangan lupa bahwa berdoa itu harus didasarkan kepada keimanan dan keyakinan. Makanya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kata Allah langsung. Maka kalau misalnya kita merasa loh doa kita kok susah ya, kita kan sudah berupaya dekat dengan Allah. Kita tuh rumahnya dekat dengan masjid loh. Berarti kan dekat dengan Allah katanya. Bukan dekat dengan masjid, tapi hatinya yang ke masjid, bukan rumahnya dekat. Kalau dekat tapi enggak pernah gimana gitu. Kadang-kadang kita dengan teman aja dekat tapi jauh. Lah soalnya dekatan tapi chatnya ke yang lain semua gitu. Tidak sama sampingnya, tapi sama yang di sebelah sana jauh. Ini contoh. Maka ya berarti kita mungkin ada yang kurang kewajibannya, sholatnya belum maksimal, yang zakatnya, misalkan ada zakat mal, kemudian zakat profesi belum ditunaikan, kemudian oh ada yang lain ini, kewajiban membayar hutang. Ini yang kadang-kadang membuat kita jauh gitu dari dikabulkan Allah. Jangan jauh-jauh lah, contoh Nabi. Nabi dan Rasulnya Allah, doanya pun ada yang belum dikabulkan. Atau dikabulkannya lama gitu loh. Doanya siapa itu coba? Doanya Nabi Ibrahim. Yeah. Ada salah satu doa beliau itu di dalam surat Ibrahim ayat 35. Yang sudah populer ini. Kalau korek-korek pasti tahu. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Gitu. Wajnubni. Ya Allah jauhkanlah kami. Saya ini. Wabaniya, dan semua keturunan kami, keturunan saya, kata Nabi Ibrahim, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Itu kata Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah jauhkanlah saya dan juga keturunan saya ini untuk tidak menyembah berhala. Gitu kan? Supaya tidak menyembah berhala. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika Nabi Allah Muhammad SAW itu diberikan wahyu oleh Allah, kemudian disuruh mengislamkan ataupun membuat kepada seluruh kaum Quraisy atau kafir Quraisy itu beriman kepada Allah, ditolak mentah-mentah. Bahkan di samping Ka'bah itu ada banyak berhala loh, Mbak Sylvia. Ada Lat, ada Uzair. Ini kan ini semua dari keturunan-keturunan beliau. Lah terus loh, ini Nabi Ibrahim pernah berdoa tapi belum dikabulkan Allah. Ternyata tetap harus ada effort dan usaha yang luar biasa, dan itu kemudian diamanahkan kepada siapa? Kepada keturunan yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu contoh doa yang memang tidak serta-merta doa itu bisa dikabulkan Allah, tetapi juga harus ada ikhtiar-ikhtiarnya. Salah satunya itu. Dan salah satunya juga introspeksi kita, apakah sudah sesuai dengan syariah kita berdoa, kita sudah betul-betul memenuhi kewajiban belum, sudah beriman belum, dan seterusnya.
0: Oke, Pak Ustadz, sebelum nanti kita undang pendengar Pak Ustadz, saya pernah mendengar ya, ada orang yang pulang dari umroh begitu atau melakukan tindakan apa, ditanya apakah doanya sudah terkabulkan, dijawab belum. Berarti kamu di sana tidak berdoa. Kita berarti kan sebetulnya tidak boleh judging ya Pak Ustadz ya, dengan kondisi seseorang ketika sudah memanjatkan doa tapi belum dikabulkan Pak Ustadz. Karena kan sebetulnya kalau saya ingin bertanya, berarti kan Allah punya rencananya sendiri untuk hambanya, Pak Ustadz.
1: Iya, betul. Jadi kalau misalnya, coba gini, ada seseorang yang diuji oleh Allah ketika dia mengalami kemiskinan, atau dia sangat tidak punya, diuji oleh Allah sangat terpuruk dalam segi ekonomi. Kemudian dia itu sangat dekat dengan Allah, dia berdoa, dia sangat dekat, dia sholat terus ya di masjid, jamaah, dan seterusnya, puasa, apalagi itu. Dan ternyata ketika Allah uji dengan kekayaan, ternyata beliau dia ini malah justru mulai enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sholat pun kadang ditunda. Saya lagi sibuk nih. Yani, padahal sebelumnya itu dia sangat rajin sekali. Nah, dari situ, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua doa bisa dikabulkan secara langsung, karena bisa jadi kita tidak kuat menerima pengkabulan doa. Termasuk sahabat Nabi itu yang bernama Sya'labah. Waktu itu beliau kan ketika melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi itu bergantian. Artinya begini, kalau hari ini yang jamaah istrinya, maka suaminya di rumah. Kalau yang jamaah suaminya, maka istrinya di rumah. Kenapa? Karena mereka berdua itu tidak punya baju. Bajunya hanya satu yang memenuhi syarat untuk sholat. Yang lainnya baju cembang-camping begitu. Jadi ada satu baju yang memang disediakan untuk melaksanakan sholat bagi mereka berdua, gantian. Jadi ini yang menutup aurat, maka saya memakai ini. Siapa dulu yang sholat? Saya. Berarti saya yang jamaah dengan Rasul, kamu besok atau nanti waktu yang lain. Nah, dari situ, begitu terpuruknya beliau, akhirnya curhat sama Rasul. Ya Rasul, saya minta kepadamu supaya didoakan kepada Allah, kan engkau dekat dengan Allah. Lebih ya, no, masalah, bah. Saya ingin jadi orang yang kaya lah, biar bisa seperti mereka, bisa sedekah. Kalau kamu gak kaya, kamu miskin kan bisa sedekah dengan tasbih, dengan selawat, kata Nabi. Enggak lah, saya ingin sedekah uang, ya Rasul. Ya, didoakan Allah, didoakan Rasul langsung, dan dikabulkan Allah seketika. Karena waktu itu ada yang tiba-tiba memberikan modal, dikasih kambing dua. Dua itu ya, satu jantan, satu betina, untuk beternak. Akhirnya sukses lah, dalam singkat waktu. Singkat ceritanya, dia sudah menjadi orang yang sangat sukses. Ternyata dia lupa gak bayar zakat malnya, itu kan. Kemudian dia lupa juga gak membayar zakat yang lain, seperti ya zakat profesinya sebagai pengembala. Itu kan dulu kan luar biasa, karena samking sudah satu nisab dan satu hal, satu nisabnya itu bahkan lebih dari satu nisab, karena penghasilan dari pengembalanya ini sangat luar biasa hasilnya, maka dia harusnya dikenai zakat yang panjang, yang banyak. Ternyata dia tidak bisa membayarnya. Kemudian dia tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau membayarnya. Sehingga, wah ini kok semakin jauh dari Allah. Nah, maka Rasul bilang begini, itu tuh contoh orang yang ketika dikasih kaya, ketika dikabulkan doanya oleh Allah, tapi dia tidak kuat menerimanya gitu. Maka dia akan semakin jatuh. Lah jangan-jangan teman kita yang mungkin ada yang habis dari tanah suci ya, umroh ataupun haji pas pulang, wah doanya belum dikabulkan ya. Ya gimana kalau misalnya lu sekarang gini, contoh ada dua, ini dua versi. Yang pertama doanya yang berangkat sendiri belum dikabulkan. Yang kedua doanya yang nitip gitu kan. Misalkan orang-orang nitip ke dia, tolong ya aku didoakan semoga cepat-cepat dapat jodoh, semoga cepat dapat momongan misalnya. Ternyata kok gak dikabulkan, kemudian kita menyalahkan yang mendoakan. Jangan-jangan kamu gak membacakan doa saya itu, jangan-jangan doanya kamu hapus itu kan lewat WA. Lah kenapa kita harus berprasangka seperti itu? Jangan-jangan kitanya yang kurang gitu. Selain kurang berusaha, kita juga mungkin jauh dari Allah. Wah kita kurang sedekah. Dulu kan sempat di ini juga, di Pro 1 Semarang juga, saya pernah sampaikan, ada seorang kiai yang karismatik ya, beliau tidak mewah hidupnya, rumahnya juga sederhana, bahkan mau ambruk gitu. Dia itu kalau ngomong, ya apa, banyak benernya, contoh begini, ada orang kaya masuk, orang kaya itu, maksudnya dia kalau di dalam kampung itu terlihat kaya gitu, naik mobilnya, mobil yang besar gitu, sport. Dia datang, dia sowan kepada beliau, tanya, ya kiai saya itu ada masalah sedikit ini. Yaudah kamu nyembelih kambing aja gitu, 10 gitu. Kata beliau, suruh nyembelih kambing 10. Kan kaget, lu ngapain suruh nyembelih kambing 10. Maksudnya ya silakan pesan kambing untuk ditasarufkan kepada orang-orang. Setiap tahun, satu tahunnya 10 gitu. Jadi dia ikuti aja gitu, dia ikuti aja, ternyata kabul. Ternyata dia belum punya momongan, akhirnya bisa hamil dan sebagainya. Dan itu tidak banyak penjelasan. Tak cukup dengan beliau mengatakan ini nyembelih kambing. Nah kalau saya ambil kesimpulan begini, jangan-jangan ya, ini yang dimaksud oleh kiai, beliau ini yang tadi datang, kurang sedekahnya gitu. Kurang sedekahnya, jadi ada bala yang, karena as-sadaqatu lidaf'il bala. Kalau kita lihat dari sabda Rasulullah, jadi sedekah itu bisa menolak bala. Kemudian litulil umri walitulil zaman. Litulil umri walitulil zaman. Dan juga untuk memperbanyak silaturahim, memperpanjang dan memperbanyak rezeki. Itu contohnya begitu. Nah, kalau berarti kalau doanya yang kita titipkan kepada orang yang tadi umroh atau kemarin sedang berangkat umroh, kemudian kita titip doa, kok doanya nggak terkabul ke saya? Maksudnya saya kok sama aja doa yang tak mintakan kok belum belum terwujud ya. Wah ini berarti jangan-jangan nggak didoakan, bukan? Berarti kitanya yang kurang. Kan doa kan ibadah. Doa itu ibadah, nggak harus dikabulkan kan?
0: Mm-hmm.
1: Dikabulkannya itu bonus. Artinya apa? Artinya begini, setiap doa itu kita dinilai ibadah, kita dapat pahala. Dikabulkannya itu adalah sebuah fadlah ataupun bonus dari Allah SWT. Dari apa? Dari apa yang kita upayakan itu. Bonusnya mm-hmm. adalah dikabulkannya doa. Kok belum? Berarti ada yang kurang.
0: Yeah.
1: Kurang sedekah, kurang wajibnya, kurang ya dan seterusnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lingkungan yang kurang baik.
0: Baik, Pak Ustaz, nanti kita akan lanjutkan ya. Kembali. Saya juga akan buka line telepon ya untuk pendengar, tapi kita jeda dulu ya Pak Ustaz ya.
1: Ya, ya.
0: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih lain telepon sudah berbunyi pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat ya?
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Iya, assalamualaikum. Sugeng enjang Pak Ustadz Soeharto Hadri, sehat ya?
0: Ya, langsung saja.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kita meminta jalan keluar dari berbagai persoalan, namun cobaan justru merasa berat. Bahkan impian telah lama dipanjatkan dalam setiap doa pun belum terwujud. Apakah Allah tidak mendengar doa hambanya? Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita menyikapi doa yang telah kita kunjung tersebut?
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya, Pak Ustadz. Oke, nampaknya kita terputus ya dengan Pak Ustadz pada kesempatan ya, pagi. Halo. Oh, sudah tersambung. Baik, Pak Ustadz, dari Pak Yarto ya. Nih, bagaimana kita jika menyikapi doa-doa yang belum dikabulkan, bagaimana Allah memerintahkan untuk sikap kita? Tapi saya tambahkan satu lagi ya, Pak Ustadz ya.
2: Ya.
0: Dari Pak Budi Santoso. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana tanda-tanda Allah akan mengabulkan doa nih? Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, yang pertama tadi bagaimana sikap kita untuk menghadapi bagaimana doa kita kalau belum dikabulkan Allah. Jadi itu gimana sih caranya gitu kan? Nah, kita itu sudah dibekali oleh Allah sebuah perintah yang mungkin perintah itu sulit untuk kita lakukan. Apa perintahnya? Perintahnya itu nggak langsung mengatakan kamu saya perintah nggak, tapi memberikan penjelasan terhadap orang lain. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan Allah, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nah, ini perintahnya begitu. Ada kata wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Walaupun tidak ada amar atau tidak ada kata perintah di situ, tetapi itu sudah menunjukkan sebuah perintah karena memberikan contoh kepada orang lain tentang yang lain. Nah, kita bagaimana? Kita pasrah kepada Allah. Karena biasanya ketika kita ikhtiar, kemudian kita melakukan doa, kita diminta untuk bertawakal. Jadi ada ikhtiar, doa, dan bertawakal. Karena tadi kita sampaikan bahwa doa itu adalah ibadah. Sementara hasil ataupun yang dikabulkan Allah nantinya, itu adalah bonus. Sehingga kalau doa adalah ibadah, kita lakukan saja. Karena setiap kita berdoa, walaupun belum dikabulkan, kita selalu dapat pahala. Kan enaknya di situ. Jadi doanya di kita berpahala. Kita minta kepada Allah itu berpahala. Karena minta itu seharusnya merupakan anjuran Allah, bahwa setiap hamba Allah itu harus minta, berdoa. Barang siapa yang tidak doa, maka dia dianggap sebagai orang yang sombong. Karena merasa semuanya kebutuhan sudah ada. Nah ini. Terus kemudian, kalau doa itu belum dikabul, yang kedua adalah tadi, bagaimana
0: tanda-tanda
2: bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Biasanya itu terasa. Terasa pertama, wah kita kok semakin enak hidupnya, semakin sehat. Saya tuh kan berdoa kepada Allah tentang ini, tentang saya nanti pingin, ya Allah pingin punya usaha, berupa properti misalnya, atau ingin punya kos-kosan. Nah, ternyata dia itu kumpulnya dengan orang-orang yang berbisnis properti. Nggak sengaja itu. Lu kok bisa kenal sama orang ini, orang itu kan pengusaha-pengusaha itu. Terus kemudian, karena dia ingin membuat ya, semacam kayak kos-kosan begitulah, wah saya tak tanya-tanya. Ini kan bagian dari jawaban Allah. Karena kalau kamu ingin usaha itu ya, pahami seluk-beluknya, dan tahu ilmunya dari mana. Kalau kau belajar lagi, tidak mungkin belajar di bangku kuliah, tapi belajarlah dengan orang lain. Dia ketemu dengan relasi-relasi tersebut. Ini berarti tanda-tanda mau dikabulkan Allah. Lah, bagaimana kita mau istiqomah enggak gitu kan? Supaya bisa dikabulkan Allah. Artinya, istiqomah belajar, kemudian istiqomah untuk menanam modal. Artinya kita punya seberapa dana untuk membuat semacam bangunan kos-kosan itu. Nah ini kan bertahap-bertahap, sambil pekerjaan kita yang konvensional itu menghasilkan, kita juga masih bekerja di tempat lain, masih di kantor misalnya, atau masih punya usaha lain, misalnya punya dagangan online misalnya. Misalnya punya juga, dia punya warung di dekat pasar, dekat warung bubur. Dan seterusnya, pokoknya ada banyak contoh penghasilan yang memang saat ini masuk gitu. Tetapi ada cita-cita ingin mempunyai kontrakan ataupun kos-kosan. Nah ini sambil diiringi dengan doa, bertahap itu nanti ada garis-garis untuk menuju ke sana, berarti itu doa kita akan dikabulkan Allah. Okay. Tergantung kita istiqomah tidak gitu loh, istiqomah untuk melanjutkan itu. Kan kadang-kadang kita mintanya ini itu, tapi belum sampai, udah malas gitu kan. Wah kok selama ya, bangunnya juga lama, malas kasih doa wes. Nah itulah yang kemudian kita bilang, wah aku jaluk ini urung dikabulkan, sampai sekarang belum dikabulkan Allah. Lah karena kita gak usaha, gak istiqomah begitu.
0: Baik, ada lagi Pak Ari Munawar, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sedekah ya, itu harus dipaksakan atau semampunya Pak Ustadz? Silahkan.
2: Kalau kita mau belajar dari kehidupan kita, wes, kita punya rumah itu dipaksakan apa seikhlasnya? Maksudnya kalau mau beli rumah, punya rumah itu kan pasti dipaksakan, toh, Pak. Misalnya, saya ingin punya tempat yang buat tinggal keluarga saya sama suami ataupun sama istri. Ya saya harus punya rumah dong, saya harus ngontrak terus. Maksain kan pasti ingin beli rumah. Wah kok ora ono duwite, berarti harus KPR. Wah KPR kok larang, berarti saya subsidi kan gitu tuh, Mbak. Jadi seperti itulah contoh kehidupan. Kemudian kita itu bekerja dari rumah ke kantor itu kok ada berkilo-kilonya. Mungkin 5 kilo, 7 kilo. Kalau jalan kaki jelas teol. Wah naik sepeda kelamaan. Kalau menurut Pak Sekda harus gowes itu ya, waduh, berangkatnya kan harus lebih pagi kan gitu. Dan cari jalan yang, istilahnya jalan yang tidak terkena polusi. Tapi kalau adanya itu ya, mau gak mau harus pagi supaya belum banyak polusi. Wah repot lagi nih, wah saya harus beli motor, ya kan? Motor harganya berapa? Wah kalau motor itu minimal 20 juta, yang paling murah itu. Wah saya harus cari uang dari mana nih, gajinya belum cukup. Akhirnya memaksakan diri untuk kredit, ya kan? Ya nggak, Mbak. Jadi kalau contoh kehidupan dunia kita-kita loh, sebuah orang loh. Kalau ini menurut kebanyakan mayoritas manusia yang ada di dunia untuk memenuhi kebutuhan, selama kebutuhan itu kok tinggi, besar, dan daya belinya itu minim, maka dia akan memaksakan diri. Maka kredit dan seterusnya. Nah, sama dengan sedekah. Sedekah itu, kalau kita itu sudah ada hati yang tulus untuk melakukannya, tanpa ada perasaan, why not? Langsung aja sedekah. Tapi ya, kalau kitanya yang memang tidak ingin bersedekah, kita mikirnya sedekah untuk apa gitu kan? Karena kita belum pernah tahu bahwa sedekah itu ternyata untuk tolak bala, sedekah itu untuk memperpanjang umur, untuk menambah rezeki, untuk menyambung silaturahim kan begitu. Jadi kalau misalkan kita belum tahu itu, wah sedekah itu apa? Karena misalnya awesin, ada yang ini aja masjid bangun ini kita butuh sedekahnya, butuh zakatnya. Kalau mau wakaf boleh gitu. Wah nggak usah Pak, saya belum perlu itu. Katanya belum perlu katanya. Padahal itu penting lah, dipaksa itu. Pak kalau jadi kan nggak mau sedekah, bahaya loh nanti anaknya loro loh. Nanti dia pasti akan mau. Loh, maksud sedekah harus dipaksa? Ya kalau itu memaksa ke orang lain. Gila, kalau kita sendiri, ya kita harus paksakan diri. Ya Allah gitu, gitu, gitu iya. Cukup untuk kebutuhan ini itu. Wah kok ono sedekahan, ono wakafan ini masjid tonggone dhewe pengen ada wakaf uang misalnya minimal kok 50. Karena tak cukup 50 ini pasti ada yang kurang ini, kurang ini. Waduh, wis apa bos tak paksa wis. Enggak apa-apa, bismillah. Saya kasihkan. Insyaallah nanti ada ganti. Saya yakin kepada Allah. Kan gitu. Ada keimanan di situ. Aman kok insyaallah. Enggak akan membuat kita kelaparan. Ya, sedekah itu tidak akan membuat kelaparan. Dipaksa aja enggak apa-apa. Kalau memang kitanya enggan gitu. Tapi kalau kita biasa tiap hari sudah dibiasakan sedekah subuh misalnya, ya udah lakukan terus saja. Yang penting istiqomah. Kadang kan sedekah subuh ya pas ya itu angkat-angkat aja gitu, angkat-angkatan. Hari pertama, kedua, ketiga, 10 masih. Tapi hari ke-11 wes aras-arasan. Wes megah. Nah, itu yang kadang-kadang yang membuat kita semakin jauh, kita semakin terpuruk itu karena kita tidak bisa mendawamkan atau melanggengkan. Gitu. Karena hal istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Begitu Mbak Silvia.
0: Baik, Pak Ustadz, ini menyambung juga permasalahan istiqomah tadi ya Pak Juni Abadi di Gunung Pati. Pak Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana untuk berdoa yang istiqomah? Apakah harus menyesuaikan tempat dan waktu waktunya agar contoh di jalanan, di pemakaman, dan lain sebagainya? Silakan.
2: Ya, sebetulnya kita itu sudah diajari untuk istiqomah oleh Allah dengan adanya sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk istiqomah, mendekatkan diri kepadanya di waktu yang sama, ya kan? Duhur waktunya sama, kalaupun ada perbedaan, setiap hari kan kadang berbeda menit. Mungkin duhur mulai hari ini sampai hari keempat nanti itu jam 12 kurang 5 menit. Tapi setelah itu nanti jam 12 kurang 10 dan seterusnya. Tapi kan waktunya hampir bersamaan, di jam yang sama, di mahal yang sama. Maka itu adalah contoh untuk kita berlaku istiqomah. Maka doa itu ya istiqomah itu. Jadi pas habis duhur, habis subuh, habis asar, habis maghrib, habis isya, semuanya kita lakukan di waktu yang sama. Kalau kita sudah bisa begitu, maka kita bisa berlaku istiqomah. Termasuk kontinuitas di dalam kegiatan kita. Berangkat kerja mulai pagi, mulai jam 5 sudah berangkat, atau jam 3 sudah ke kantor, jam 5 setengah sudah ke kantor, pulangnya jam sore, atau pulangnya jam berapa? Maghrib. Itu semuanya kalau kita biasakan tiap hari, tidak masalah. Artinya itu istiqomah, termasuk doa. Karena tadi sudah diajari untuk melaksanakan sholat lima waktu, maka disitulah waktu-waktu yang kita gunakan untuk berdoa. Berarti doanya istiqomah di waktu-waktu tersebut. Atau misalkan ada tambahan, misalkan doanya kok di pemakaman. Di pemakaman itu ziarah gitu kan, ziarah. Apalagi kemarin itu bulan Muharram itu kan banyak orang yang ziarah ke makam-makam para kiai-kiai sepuh yang sudah mendahului kita. Ya tujuan kita berdoa, mendoakan mereka. Kemudian kita juga mengharap ridhonya kan begitu. Karena kalau yang sudah wafat kan para aulia itu masih bisa berdoa untuk kita, Mbak Sylvia. Tapi nggak bisa berdoa untuk dirinya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau untuk kita boleh. Termasuk orang tua kita itu bisa mendoakan kita. Tapi nggak bisa berdoa untuk dirinya. Nah yang berdoa untuk dirinya itu kita yang mendoakan. Jadi kita saling mendoakan. Karena ini kan seperti yang dulu pernah diceritakan ini melalui call-nya apa para sahabat ya. Kebetulan itu Ibu Aisyah itu sendiri yang melakukannya. Jadi Ibu Aisyah itu kalau berkunjung ke makamnya Rasulullah, waktu itu kan makamnya cuma satu Rasulullah saja. Itu Ibu Aisyah itu memakai pakaian yang ala kadarnya, seperti halnya ketika di rumah berdua begitu. Tapi ketika sudah ada tambahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu walaupun ayahnya, Ibu Aisyah itu mulai rotok sopan. Jadi pakainya itu memang sudah rapi gitu. Sudah rapi menutup aurat semuanya. Lagi giliran waktu ada tambahan sahabat Umar bin Khattab, beliau tuh sangat tertutup pakaiannya. Bahkan memakai niqab, cadar gitu. Dan betul-betul pakaian seperti ketika berjumpa dengan orang-orang. Nah ketika ditanya kok beda begitu Ibu Aisyah? Ya kalau waktu dulu, waktu makamnya masih Rasulullah saja, itu kan suami saya. Jadi bebas saya melakukan memakai pakaian apa saja. Tapi ketika ada ayah, wah sudah mulai ada orang lain menurut saya. Karena itu walaupun ayah, tapi orang lain. Terus kemudian tambah lagi Umar bin Khattab. Wah, ini orang lain lagi nih. Maka saya harus menutup aurat. Loh kok bisa begitu? Ya karena mereka, walaupun kita nggak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Itu kata Ibu Aisyah. Artinya para aulia ataupun para kekasih Allah itu masih bisa mendoakan kita. Nah kembali ke itu, doanya apakah boleh? Itu doa tambahan. Doa tambahan, misalnya mau doa ke makam siapa, bisa doanya kepada Allah, nggak doa kepada Mbah Hei misalnya, yeah. Mbah saya nyuwun ditunggake Mbah Yongiten, ngomongnya nggak gitu, Mbah saya minta uang saya ditambahin Mbah, saya minta rumah saya ditambahin Mbah, ya itu salah. Ada yang doa begitu loh, nah itu yang dikatakan sebagai syirik. Maksud mintanya kepada yang mati kan gitu, mintanya tetap kepada Allah, hanya saja kita sebelumnya berdoa untuk yang wafat tersebut. Yang aulia yang kita tuju, misalkan Mbah siapa kita tuju, kita doakan semoga dapat ridhonya Allah, semoga kalau ada dosa dikabul diampuni Allah, semua pahalanya dikabulkan Allah kan gitu. Berkahnya misalkan ada berkah dilimpahkan kepada kita, tapi mintanya kepada Allah bukan kepada Mbah itu. Nah doa-doa seperti itu juga doa tambahan. Nah kita nggak perlu setiap hari harus seperti itu. Yang setiap hari itu kita lakukan di saat kita melaksanakan sholat lima waktu, Mbak. Kemudian, Ditambah waktu-waktu yang khusus, misalkan menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu ada doa Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya doa apa? Ya, pertama membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Maudatain, kemudian Al-Maudatain itu yang Kul A'udhu Barabbil Falaq sama Kul A'udhu Barabbin Nas. Yeah. Itu satu-satu aja. Lalu ditambahkan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu menjelang matahari terbenam. Lah kan gak sempat itu. Lah kok gak sempat? Masih di jalan. Ada yang masih jalan-jalan. Okay. Kemudian ada yang malah asik selfie melihat itu apa? Wow, matahari yang lagi senja itu. Mm-hmm. Bagus banget tuh. Sunset atau apa itu namanya?
0: Sunset.
2: Mm-hmm. Oh, sunset. Wah, keren. Malah gitu. Harusnya kan Masya Allah sunset, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu kan. Oh, mungkin dia sudah baca itu. Kemudian karena masih ada, terus ambil foto. Boleh-boleh aja sih. Tetapi itu boleh dilakukan walaupun tidak bisa istiqomah. Yang istiqomah itu ya, itu tadi, sholat lima waktu itu pasti istiqomah. Kalau kita mau melakukan dengan tepat. Kadang-kadang kan kita ada yang ditinggalkan, itu loh. Jadi nggak jadi istiqomah lagi. Padahal itu lima waktu itu kan paten gitu kan. Sebuah rumus yang tidak bisa hilang gitu kan. Itu pasti ada dalam satu hari. Kalau kita bepergian aja masih ditanggung, masih ada tanggungan kan. Walaupun boleh dijamak, dikosor, tetapi tetap ada tanggungan sholat itu, wajib okay. Itu untuk kita.
0: Pak Ustadz, ya. Masih ada satu menit untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, baik. Mbak Sylvia dan seluruh kru RRI Pro 1 Semarang yang bertugas, dan juga kepada seluruh para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang di kajian pagi hari ini, dimanapun Anda berada, kita ingat bahwa setiap manusia memang diperintah Allah untuk minta kepada Allah. Dan mintanya Allah janji akan dikabulkan. Tetapi bagaimana kalau kita sudah minta, kemudian kita sudah capek, ternyata memang belum dikabulkan Allah. Berarti ada sesuatu yang mungkin kita belum menunaikannya. Dari diri kita barangkali ada hal yang belum sepenuhnya bersih, yang apapun yang kita makan. Mungkin kita belum makan sepenuhnya halal, ataupun kita masih melengkapinya dengan makanan-makanan yang haram. Maka dari itu kita introspeksi bagaimana pencaharian kita. Apa penghasilan kita dari mana? Apakah itu sudah halal atau belum? Atau jangan-jangan kita belum mengeluarkan sedikitnya sedekah dari hasil yang kita dapatkan. Karena setiap penghasilan yang kita dapatkan, seharusnya ada beberapa yang kita keluarkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Karena yang kita punya dari penghasilan kita itu, maka ada sedikitnya yang kita keluarkan untuk membersihkan dan mensterilkan rezeki kita. Supaya baik. Apa? Supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fikil aku bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi.
2: Amin. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar religi pagi, doa belum dikabulkan harus bagaimana? Bersama Ustadz Solihul Hadi, SPDI MPD. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita dapat bantuan dari PMI Kota Semarang untuk warga di lingkungan RW3 dan sekitarnya.
3: Mati sampai habis tapi tiba-tiba hilang begitu saja, diambil oleh provider dan tidak dapat dinikmati hanya karena batas waktunya sudah tidak mencukupi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menghadirkan Warta Berita Lintas Pagi. Pendengar, 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai mengalami kekurangan air bersih. LP2K Jawa Tengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi hak konsumen terkait kuota internet. Saya Sylvian Sari menyampaikan Berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai mengalami kekurangan air bersih. Berikut laporan selengkapnya.
2: Untuk sementara ini kita untuk yang kekurangan air bersih.
4: Sejumlah warga di 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai terdampak kekeringan. Sekitar 1.000 warga pun mengalami kekurangan air bersih. Pelaksana tugas PLT Camat Banyumanik Si Martini menerangkan warga yang kekurangan air bersih di Jabungan ada di RW 4 dan RW 5. Warga mulai kekurangan air bersih sejak 2 pekan ini. Martini menyebut krisis air bersih melanda sekitar 1.000 warga di Kelurahan Jabungan dan selama ini warga memanfaatkan air dari sumber. Ia berharap banyak warga yang menggunakan PDAM sebab sumur pun sulit dibuat karena tanahnya pun juga tandus.
2: Ya, kurang lebih ini baru 1 mingguan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bantuan dari PMI Kota Semarang untuk warga di lingkungan RW3 dan sekitarnya, lahannya di sini kan memang lahan tandus ya, jadi memang sulit untuk di air. Ini kita dari sumber yang di atas ini karena sudah menyusut, jadi otomatis untuk debit airnya juga berkurang. Mama membutuhkan. Nah, ini harapannya nanti ke depan kita juga berupaya melalui PDAM. Harapannya warga bisa menyalurkan PDAM.
4: Warga RT2 RW3 Istiqoroh mengatakan kebutuhan air untuk mandi dan mencuci masih dapat dipenuhi melalui jaringan Pamsimas. Yang menjelaskan warga kini hanya memanfaatkan sungai untuk mencuci barang-barang berukuran besar demi menghemat penggunaan air Pamsimas. Ia menyebut sedikitnya lebih dari 10 kepala keluarga di RT2 RW3 terdampak kesulitan air minum karena jaringan PDAM belum menjangkau wilayah tersebut.
5: Kalau untuk kesehariannya, untuk mandi, mencuci, kita sudah ada Pamsimas. Itu masalahnya airnya kan ada kandungan zat besinya, Mas. Makanya kita nggak bisa untuk minum. Kalau untuk minum, kita menjadikan dari air sumber, dari pembuang. Cuman untuk saat ini, mulai 2 minggu ini, mengalirnya agak tersendat. Kadang mati, kadang hidup. Kita paling bisa ngambilnya kalau pas hidup, kita bisa ngambil. Tapi ya harus antri banyak. Jadi untuk mandi, mencuci itu masih lancar dari Pamsimasnya.
4: Istiqoroh berharap sumber mata air yang menjadi pasokan air minum warga dapat diperbaiki agar tidak mengalami kerusakan lebih parah. Ia juga menambahkan gangguan pasokan air minum dari sumber mata air baru dirasakan sekitar 2 pekan terakhir, sedangkan pasokan air Pamsimas masih mengalir normal. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena
6: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Putusan tersebut dinilai menjawab keluhan masyarakat yang selama ini kehilangan sisa kuota meski telah membayar layanan internet. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid mengatakan, selama ini banyak konsumen merasa dirugikan karena kuota internet yang belum habis tidak dapat digunakan kembali setelah masa berlaku paket berakhir. Menurutnya kuota yang telah dibeli merupakan hak konsumen yang seharusnya tetap dapat dimanfaatkan. Mufid kepada RRI kemarin menilai putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Ia menegaskan provider atau operator tidak seharusnya memperoleh keuntungan dari layanan yang telah dibayar, tetapi belum sepenuhnya digunakan oleh pelanggan.
3: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena memang itulah yang selama ini dikeluhkan oleh semua pengguna internet di Indonesia, di mana kuota yang telah mereka beli, yang mestinya mereka punya hak untuk menikmati sampai habis, tapi tiba-tiba hilang begitu saja, diambil oleh provider dan tidak dapat dinikmati hanya karena batas waktunya sudah tidak mencukupi atau sudah habis.
6: Abdul Mufid mengusulkan dua skema yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama sistem rollover atau memungkinkan sisa kuota diakumulasikan pada pembelian paket berikutnya, sedangkan yang kedua adalah skema non-rollover berupa kompensasi atau konversi sisa kuota menjadi layanan lain yang dapat dipilih oleh pelanggan. Sementara itu, mahasiswa Universitas Semarang Salsabila mengaku senang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya selama ini sering kesal karena kuota yang dimilikinya masih cukup banyak namun hangus karena masa waktu yang telah habis. Menurutnya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adil bagi konsumen.
7: Jujur saya juga sering kayak mengurus sendiri gitu soal kuota yang bulan lalu masih ada sisa tapi udah hangus karena udah di masa tenggang. Jadi kayak eman-eman banget, apalagi kalau sisa kuotanya masih banyak. Nah di putusan MK kemarin itu menjadi putusan yang menurut saya adil dan juga nggak memberatkan konsumen.
6: Lebih lanjut, Salsabila meminta operator atau provider tidak menaikkan harga kuota internet akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahtiari Fai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang jiwa nasionalisme.
8: Saya Muhammad Matul Ikhyar sebagai masyarakat Semarang di sini. Bagi saya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme itu selain lewat upacara, bisa juga melalui hal-hal kecil seperti menggunakan produk lokal, menghargai karya anak bangsa, lalu bangga dan berkarya untuk Indonesia.
9: Saya Naiska Indah, sebagai generasi muda, menumbuhkan jiwa nasionalisme itu tidak hanya sekedar tahu hafalan sejarah, tapi ketika kita memahami pengorbanan pahlawan, jiwa nasionalisme itu akan tumbuh dengan sendirinya.
10: Kitian sebagai warga menumbuhkan nasionalisme itu dimulai dari diri sendiri. Seperti kita pakai batik juga termasuk menumbuhkan jiwa nasionalisme.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas tantangan musik dangdut di era digital. Berikut disampaikan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Memasuki bulan kemerdekaan ke-81, pemaknaan atas jiwa nasionalisme perlu diredefinisi agar relevan dengan zaman. Semangat kebangsaan

0: Pelestarian warisan budaya lokal memegang peranan krusial sebagai pilar identitas. Tanpa kebanggaan akan tradisi, suatu bangsa berisiko kehilangan jati diri di ranah global. Generasi muda memegang kunci utama dalam mempopulerkan produk dan ragam budaya Nusantara. Melalui inovasi digital, nilai tradisi dapat dikemas secara modern tanpa menghilangkan esensi aslinya. Sinergi antara regulasi pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi pendorong utama keberhasilan gerakan ini. Dukungan industri dalam negeri harus diimbangi konsistensi mutu yang berdaya saing tinggi. Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini hendaknya memantik komitmen bersama yang berkelanjutan. Mari wujudkan cinta tanah air dengan bangga memakai dan menggunakan karya bangsa sendiri. Sekian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Yayasan Astuti Foundation turun tangan memberikan pendampingan hukum trauma mendalam yang dialami keluarga siswa MTS berinisial A yang menjadi korban dugaan perundungan hingga kehilangan dua ruas jari. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dugaan perundungan yang menimpa siswa Madrasah Tsanawiyah berinisial A di Kabupaten Pati menyita perhatian publik luas. Korban diduga terjepit pagar saat berusaha menyelamatkan diri dari perundungan sejumlah siswa senior hingga kehilangan dua ruas jari. Ketua Yayasan Astuti Foundation, Padina Mahardika Sari, menegaskan pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Pati untuk diproses hukum.
3: Pengobatan, untuk proses hukumnya sekarang sudah ditangani sama Polres. Hari ini keluarga korban ke Polres ya, Bu ya. Gitu, dan kemarin juga sudah olah TKP di sekolah, gitu ya. Pihak Kemenak juga Dinsos sudah datang, gitu. Jadi kita serahkan saja ke Polres, gitu, ke Polres PPA, gitu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal.
2: Keluarga korban menyebut peristiwa yang dialami A menimbulkan dampak fisik sekaligus trauma psikologis yang mendalam. Paman korban Sutiono menuntut aparat penegak hukum memproses kasus ini secara adil dan transparan.
4: Dan dari pihak keluarga korban itu bisa gimana ya, hasil ini bisa maksimal gitu loh, apa yang diharapkan dari keluarga itu.
2: Demi memulihkan kondisi psikologis korban, keluarga berencana memindahkan A ke sekolah lain yang lebih aman. Pendamping hukum korban menegaskan komitmennya mengawal perkara ini hingga tuntas di meja hukum. Selain proses hukum, pendampingan psikologis juga didorong agar korban dapat pulih dan kembali belajar secara normal. Kasus dugaan perundungan ini diharapkan menjadi perhatian serius sekolah, orang tua, dan masyarakat secara menyeluruh. Lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik menjadi tuntutan utama dari peristiwa yang menimpa korban ini. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Paguyuban Barisan Rakyat Kedung Muni Damai Barakuda komitmen turut jaga kondusivitas wilayah dan mendukung pembangunan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
5: Mudah-mudahan ini adalah menjadi penyemangat rekan-rekan Barakuda bagaimana.
6: Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho Selasa kemarin mengatakan pengukuhan ini menjadi deklarasi resmi keberadaan organisasi sekaligus awal penguatan peran Barakuda di tengah masyarakat. Ia berharap organisasi tersebut mendapat dukungan dan masukan dari masyarakat agar mampu menjalankan amanah secara optimal.
7: Kami minta masyarakat bisa membantu, ikut membantu dalam kegiatan kami ataupun memberikan masukan agar kami bisa menjalankan tugas dan amanah.
6: Sementara itu, Camat Kedung Muni Bambang Dwi Yuswanto menyambut positif pengukuhan Barakuda. Menurutnya, keberadaan anggota Barakuda selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kedung Muni. Ia menyebut sinergi antara Barakuda dan pemerintah kecamatan telah berjalan melalui berbagai aksi, mulai dari penambalan jalan rusak, membantu penertiban pedagang, hingga kegiatan kemasyarakatan lainnya.
5: Berkontribusi polisi memberikan yang terbaik untuk Kedunguni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan kondusif.
6: Senada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menilai Barakuda menjadi wadah pemersatu para aktivis dari berbagai latar belakang dengan tujuan yang sama, yaitu membangun Kedunguni yang damai, bersih, dan sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Munir juga memberikan pesan tegas agar organisasi tetap menjaga marwah serta tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya.
8: Jaga nama

0: Baik Garuda terus ikhlas berjuang membangun masyarakat persatuan, jangan pernah jadi preman.
1: Ya, benar ya. Pengukuhan Barakuda diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mendorong pembangunan berbasis partisipasi warga di Kecamatan Kedunguni. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan kawasan industri Kendal atau KIK berpengaruh signifikan terhadap penurunan warga Kendal yang bekerja ke luar negeri. Pasalnya, banyak warga Kendal yang memilih mencari pekerjaan di kawasan industri daripada bekerja ke luar negeri.
3: Tapi untuk di tahun ini ada penurunan, ada pengaruhnya dengan keberadaan KIK.
4: Keberadaan kawasan industri Kendal atau KIK berpengaruh signifikan terhadap penurunan warga Kendal yang bekerja ke luar negeri. Pasalnya, banyak warga Kendal yang memilih mencari pekerjaan di kawasan industri daripada bekerja ke luar negeri. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperindagri Kendal Cici Sulasri mengatakan jumlah pekerja migran atau PMI asal Kendal memang masih nomor 2 di Jawa Tengah. Namun tahun ini ada penurunan yang cukup signifikan. Tercatat di semester 2 tahun ini jumlah pekerja migran asal Kendal sebanyak 1.500 orang. Padahal di tahun 2025 kemarin jumlah pekerja migran asal Kendal mencapai 3.500 orang. Menurut Cici, keberadaan KIK banyak menyerap tenaga kerja lokal asal Kendal sehingga minat warga Kendal untuk bekerja ke luar negeri semakin berkurang. Apalagi ada prioritas untuk pekerja lokal asal Kabupaten Kendal.
3: Ada pengaruhnya dengan keberadaan KIK, memang harapan kami, harapannya karena peluang kerja di Kendal itu cukup tinggi, cukup besar, dan memang ada prioritas untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Nah ini warga Kendal bisa memanfaatkan peluang ini.
4: Fitroh Anggoro, pegawai fungsional Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Tengah mengatakan ada pengaruh keberadaan KIK terhadap minat warga Kendal bekerja ke luar negeri. Hal ini bisa dilihat dari data beberapa tahun lalu, jumlah PMI Kendal mencapai 8.000 orang per tahun. Kemudian di tahun 2025 terjadi penurunan sekitar 1.500 orang.
5: Ada mungkin ada faktor berpengaruh juga Pak dengan adanya KIK ini ya. Karena data yang kemarin setelah beberapa tahun yang lalu 8.000 kurang lebih segitu, tapi di tahun 2025 itu angka penurunan hampir sekitar 1.500.
4: Dengan semakin bertambahnya pabrik baru di KIK, otomatis semakin banyak warga Kendal yang bekerja di kawasan industri. Hal ini tentunya akan semakin berkurang warga Kendal yang bekerja ke luar negeri. Dari Kendal Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Kompetisi tenis meja PTM Andalan 88 menjadi ajang atlet muda tenis meja Jawa Tengah untuk meningkatkan mental bertanding. Ajang itu juga menjadi wadah pembinaan atlet muda Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Mengarahkan supaya Jateng ini mempunyai prestasi nasional.
8: Turnamen tenis meja Gas-Gas Andalan 88 menjadi wadah pembinaan dan menjaring bibit atlet tenis meja potensial di wilayah Jawa Tengah. Event yang diselenggarakan oleh PTM Andalan 88 itu juga untuk mempererat silaturahmi antar komunitas pecinta tenis meja di Jawa Tengah. Ketua PTM Andalan 88 yang juga Ketua Umum PTMSI Jawa Tengah, Lukas Ari Dwiko Utomo mengatakan turnamen tersebut untuk memberikan wadah kompetisi bagi atlet muda tenis meja di Jawa Tengah. Menurutnya, prestasi atlet tenis meja dapat diawali dari kompetisi tingkat lokal untuk meningkat ke level yang lebih tinggi.
7: Event-event baik di tingkat kabupaten, kota, karesidenan, dan ditarik ke tingkat provinsi. Bagaimana caranya ke depan tenis meja menjadi olahraga rakyat? Artinya di kampung-kampung, di RT, RW, sekolahan itu. Tentu kita akan bekerja sama dengan stakeholder yang terkait ya untuk meningkatkan event-event seperti ini.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PT MSI, Peter Layardilai, memberikan apresiasi kepada PTM Andalan 88 yang telah menyelenggarakan turnamen tenis meja. Ia menilai atlet muda tenis meja di Jawa Tengah memiliki potensi untuk berprestasi di tingkat nasional dengan pembinaan yang terarah dan terukur.
9: Potensi yang sekarang ini sangat sangat ada harapan, Pak, ya. Karena kita lihat usia 15-nya bagus dan PON itu masih 2 tahun. Jadi walaupun melakukan pembinaan intensif selama 2 tahun itu sangat-sangat luar biasa untuk bisa mencapai prestasi yang diharapkan.
8: Lebih lanjut, Peter mengatakan, dalam pembinaan atlet tenis meja di tingkat nasional, pihaknya rutin menggelar kejuaraan nasional, Liga Silatama, dan Liga Silataruna. Kompetisi tingkat nasional tersebut dapat diikuti atlet muda tenis meja Jawa Tengah untuk menambah pengalaman bertanding mereka. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi edisi hari ini. Saya Silvian Sori mengucapkan terima kasih. Bagi Anda yang terlambat mengikuti informasi tadi, Anda bisa buka selengkapnya di website resmi kami, rri.co.id.
10: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga pagi hari ini bangun tidur tidak capek, tidak pegel-pegel begitu ya. Tetap semangat menyelesaikan aktivitas di hari Rabu ini. Untuk menunjang aktivitas Anda, kita update dulu informasi cuaca di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Rizka. Selamat pagi, Mbak Rizka.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Mbak Rizka, kalau di Ahmad Yani masih cerah pagi hari ini, apakah seharian ini juga tidak akan diguyur hujan, Mbak Rizka? Silahkan selengkapnya.
1: Iya, baik. Terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 5 Agustus 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tetapi perlu diwaspadai potensi hujan ringan yang tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Informasi tinggi gelombang untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasi Mbak Rizka. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi. Nah, pendengar, Anda tentu bisa juga lengkapi informasi cuaca, arus lalu lintas, kejadian menarik di sekitar Anda. Sampaikan di WhatsApp kami ya, 081-666-6886, yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh. Tinggalkan jejak di kolom live chat.

nggak sih terpikir kalau buah stroberi dengan warna merah yang menyegarkan favorit Anda itu ternyata bukan buah, apalagi bunga atau biji. Secara botani, stroberi adalah bagian dari bunga yang membengkak. Yang sering kita anggap sebagai biji-biji kecil di kulit luarnya, ternyata itulah buah yang sebenarnya. Satu butir stroberi bisa membawa sekitar 200 buah kecil di permukaannya. Jadi, saat menikmati stroberi, sebenarnya kita sedang menikmati keindahan bunga dan ratusan buah sekaligus dalam satu gigitan.

Pak sudah komentar ya di RRI Digital pagi hari ini untuk menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, dan kejadian menarik lainnya. Ini ada Zahwa yang masuk di RRI Digital, katanya cuaca di Gunung Pati tidak secerah kemarin-kemarin, lebih sejuk. Terima kasih informasi cuacanya. Ada juga, oh ini dibenarkan ya oleh Laya, katanya memang di daerah UNES hawanya gloomy dan terlihat banyak maba pada jogging di sekitaran UNES. Terima kasih informasinya. Kayaknya ada beberapa lagi yang sudah masuk, nanti saya juga akan bacakan. Bagi Anda yang mungkin belum mengirimkan informasi cuaca, arus lalu lintas, dan kejadian menarik lainnya, saya masih tunggu ya dalam Semarang pagi ini, pendengar. Karena nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Rizkan mengatakan listrik pada